0: Moment on this day.
1: Tanggal 15 Mei 1928, Mickey dan Minnie Tikus muncul pertama kalinya dalam film Plane Crazy. Tanggal 15 Mei 1942, lahirnya Yusuf Kala, Wakil Presiden Indonesia periode 2004-2009 dan 2014-2019. 15 Mei 1988, meninggalnya Frank Sinatra, seorang penyanyi berkebangsaan Amerika Serikat dan aktor pemenang Piala Oscar. Tanggal 15 Mei 1998, kerusuhan Mei 1998 di Jakarta berakhir. Tanggal yang sama 2010, Jessica Watson menjadi orang termuda yang berlayar non-stop mengelilingi dunia seorang diri tanpa bantuan.
0: Moment on this day.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, vitamin A merupakan salah satu mikronutrien yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Vitamin yang larut dalam lemak ini penting untuk kesehatan. Vitamin A, sahabat, bisa ditemukan dalam buah dan sayur-sayuran seperti wortel, bayam, jeruk, dan produk hewani seperti daging, ayam, ikan, dan susu. Banyak orang tahu bahwa vitamin A sangat bagus untuk kesehatan mata. Dan tahukah Anda, sahabat, bahwa vitamin A juga bisa mencegah perkembangan sel abnormal yang tidak terkendali seperti cikal bakal kanker. Selain itu, vitamin A juga bisa menjaga sistem kekebalan tubuh tetap sehat karena vitamin ini mampu melindungi organ-organ seperti mata, paru-paru, usus dari serangan bakteri dan infeksi. Vitamin A, sahabat, juga berperan dalam produksi dan fungsi sel darah putih yang membantu menangkap bakteri dan patogen di dalam darah. Dan menurut sebuah penelitian, kekurangan vitamin A bisa meningkatkan resiko tumbuhnya jerawat. Kekurangan vitamin A, sahabat, membuat protein keratin dalam folikel rambut berlebih sehingga menyebabkan terjadinya penyumbatan dan memicu munculnya jerawat. Bagaimana, sahabat, vitamin A ternyata memiliki banyak manfaat tidak hanya untuk kesehatan mata, ya? Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Hai.
4: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
4: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini Soclean Eau de Parfum. Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
6: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

pukul 7:19 sekarang ini. Sahabat Merkuri, hasil laporan dari Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi, ternyata ada hampir 200.000 anak-anak Indonesia yang sekarang ini sudah terpapar judi online. Ini yang kemudian membuat anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo meminta agar pemerintah mempertimbangkan edukasi bahaya judol di sekolah-sekolah. Pak Rudianto Lalo ini menyampaikan anak-anak sekolah yang dalam masa tumbuh kembang perlu disadarkan bahaya aktivitas kejahatan transnasional itu sebelum benar-benar terjerat ya. Dan terlebih-lebih kecanduan judi online ini juga punya potensi untuk membuat seseorang terlibat dalam pelanggaran pidana yang lebih variatif. Apakah itu mencuri atau kemudian melakukan tindak-tindak kekerasan karena emosi yang tidak stabil. Orang berjudi itu kan emosinya luar biasa ya, apalagi ketika kalah begitu. Ini kan penyakit sosial, kata Pak Rudianto Lalo. Penyakit sosial, dan itu kalau dampaknya dirasakan oleh remaja kita, tidak menutup yang terindikasi judol ini, mentalnya juga akan rusak. Begitu mentalnya rusak, segala cara akan dilakukan, dan itu tidak menutup kemungkinan perbuatan yang tadinya positif jadi negatif. Negatif itu bisa kriminal, misalkan karena kebutuhan ini dan itu, dan kemudian bisa juga sangat meresahkan orang tuanya. Oleh karena itu, pemerintah dan sekolah perlu turun tangan mengedukasi anak-anak dari tingkat terkecil. Selain itu, aparat penegak hukum harus segera memberantas aktivitas judi online yang terlanjur sedemikian mencengkeramkan kukunya di Indonesia. Penggerebekan di kawasan Hayamuruk, Jakarta Barat minggu lalu juga seakan menjadi alarm bahwa pertanda bahaya bahwa kejahatan transnasional itu mulai mencari negara lain yang lebih aman untuk mengoperasikan bisnisnya. Adapun Kementerian Komunikasi dan Digital juga harus memblokir server utama judi online yang sekarang ini beredar di Indonesia, bukan hanya iklan-iklan yang tersebar di situs-situs ilegal. Terlebih, Presiden Prabowo Subianto sudah menyatakan bahwa judi online adalah musuh negara. Komdigi sebagai pembantu Presiden harus mampu menerjemahkan pernyataan itu dengan memblokir dan melarang aktivitas ilegal itu bisa berkembang pesat di Indonesia. Ya, artinya situs-situs atau aplikasi apapun jenisnya yang ditengarai diduga bagian dari sindikat judol ini, Komdigi harus berani untuk memberantasnya. Sahabat, sebelumnya diberitakan Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz mengungkap hampir 200.000 anak-anak di Indonesia terpapar judi daring atau online, termasuk 80.000 anak berusia di bawah 10 tahun, dan tentu ini menjadi alarm serius bagi masa depan generasi muda. Untuk itu, kata Mutia, semua pihak harus menjadi garda edukasi, saling mengingatkan, melindungi keluarga dan anak-anak dari maraknya praktik ilegal itu. Ya?

0: subscribe YouTube channel Mercury di Radio Mercury 96. Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, siapa nih yang suka banget minum es teh? Ngomongin tentang es teh, minuman yang satu ini kayaknya sudah jadi minuman wajib buat makanan apapun di meja kita. Mau makanan bakso yang lagi panas-panasnya, pasti minumnya es teh. Atau makan nasi rames yang nikmat, minumnya pasti juga es teh. Sampai-sampai ada yang bilang, apapun makanannya, minumannya selalu es teh. Tapi sahabat, kepikiran gak sih sejak kapan teh menjadi minuman favoritnya orang Indonesia? Padahal dulu tanaman ini hanya dijadikan pajangan di taman. Ternyata sahabat, sejarahnya cukup unik loh. Teh itu pertama kali sampai ke Indonesia tahun 1684 di bawah pria Belanda bernama Andreas Kleyer. Menariknya nih, saat itu teh cuma dianggap sebagai tanaman hias. Tapi perlahan, karena kecocokan budidayakan sampai akhirnya mendarat di hati orang Indonesia sebagai tradisi. Buktinya, bukan sekedar soal rasa, tapi juga diperkuat oleh data. Menurut survei, mayoritas masyarakat berusia 15 hingga 40 tahun lebih memilih teh dibandingkan kopi. Ini membuat pasar konsumsi teh diprediksi akan tumbuh signifikan hingga 52%. Sebab, yang mengonsumsi bukan hanya kalangan rumah tangga, tapi juga sektor hotel dan restoran. Mengapa popularitasnya begitu stabil? Jawabannya, karena faktor iklim tropis di Indonesia. Bagi para pedagang, cuaca panas ekstrim justru menjadi berkah. Coba bayangin aja, di area pusat keramaian seperti stasiun, seorang pedagang bisa menjual es teh hingga 250 gelas per hari, dengan omset mencapai 1 juta rupiah. Selain menyegarkan, harga es teh juga sangat merakyat, sebab kalau dibandingkan dengan minuman kekinian lainnya, segelas es teh rata-rata hanya dibanderol mulai dari 3.000 rupiah. Tentu saja, ini adalah kombinasi yang sulit untuk ditolak, enak dan murah. Ditambah lagi, kini bisnis es teh kian menjamur. Di terminal, di stasiun, di sekolah, bahkan warung dekat rumah, es teh bisa ditemukan dengan mudah. Hebatnya, es teh tidak mengenal kasta. Minuman ini bisa dinikmati oleh siapa saja dan kapan saja. Ini menjadi bukti nyata kalau sesuatu yang sederhana justru memiliki kekuatan besar untuk membangun kebersamaan di setiap tegukannya. Nah, sahabat, sudahkah Anda menyeruput es teh hari ini?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, santan kelapa ternyata tidak hanya bisa digunakan sebagai pelengkap bahan masakan, karena santan ternyata juga memiliki manfaat kesehatan, terutama untuk kesehatan rambut. Santan kelapa dapat memperkuat batang rambut. Ini karena santan memiliki kandungan asam larut yang mampu menembus rambut dengan mudah dan membantu memperkuat kutikula. Santan kelapa juga kaya vitamin C, E, B1, B3, B5, dan B6. Deretan vitamin itu dapat menyehatkan, menguatkan, dan melembabkan rambut. Santan juga dapat mengatasi rambut rontok, rambut kering, dan menghilangkan ketombe. Santan kelapa juga bisa digunakan sebagai kondisioner serta untuk perawatan kulit kepala yang terkelupas. Santan juga bisa diminum untuk mendapatkan nutrisi dari dalam. Tapi hati-hati terhadap efek samping yang ditimbulkan dari santan, sebab santan dapat menyebabkan ruam kalau kulit Anda sensitif terhadap partikel pembentuk susu kelapa. Santan juga kurang cocok untuk Anda yang memiliki kulit kepala dan rambut berminyak, sebab kandungan lemaknya yang tinggi membuat santan cenderung berminyak.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Good morning, Mercury Morning Show, 96 FM Mercury Surabaya.
1: Masyarakat tidak perlu panik terhadap hanta virus yang saat ini mulai ramai dibicarakan. Yang terpenting masyarakat bisa menjaga kebersihan khususnya di rumah. Pasalnya hal utama penyebaran virus dari tikus ini karena kurangnya kita menjaga kebersihan. Hal ini dikatakan anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Dr. Benjamin Kristianto menyikapi persoalan hanta virus yang disebabkan karena tikus. Menurut Dr. Benjamin, virus ini beda dengan virus COVID yang penularannya melalui udara. Virus ini medianya tikus, namun organ yang diserang sama dengan COVID, yakni paru-paru dan ginjal. Media penyebaran hanta virus, kata Dr. Benjamin, melalui air liur tikus yang memakan makanan dan kencing tikus yang tersentuh manusia. Dr. Benjamin justru mengatakan yang rawan ada pada bisnis kuliner. Ini yang harus diperhatikan khususnya kebersihan tempat dan dalam pengelolaan makanan. Pasalnya kata politisi Partai Gerindra ini seseorang bisa terinfeksi hantavirus bila manusia menyentuh feses, liur atau urin dari tikus yang terinfeksi hantavirus, menghirup partikel udara yang mengandung hantavirus, mengkonsumsi makanan yang telah terkontaminasi tikus yang terkena hantavirus. Selain itu juga mengalami luka akibat gigitan tikus yang terinfeksi hantavirus serta menyentuh mata, hidung atau mulut tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah kontak dengan benda yang terkontaminasi hantavirus. Selain itu lanjut Dr. Benjamin, pada tahap awal mereka yang terkena hantavirus akan menimbulkan gejala demam, meriang dan tidak enak badan, sakit kepala, mual dan muntah, sakit perut, diare, nyeri otot dan rasa lelah. Bila dibiarkan dalam waktu beberapa minggu, penderita akan menimbulkan demam, batuk, sesak napas, detak jantung cepat, dan nyeri dada. Dan yang paling serius, penderita akan mengalami pembengkakan pada paru atau edema paru yang bisa menyebabkan shock dan berakibat fatal. Politisi yang juga pemilik rumah sakit di Sidoarjo ini menegaskan perlunya gerakan bersih rumah, bersih tempat kerja. Hal ini penting untuk menghindari penyebaran hantavirus pada manusia. Kata politisi dari daerah pemilihan Dapil Sidoarjo ini, saat ini guna menghindari hantavirus, dirinya menyarankan untuk melakukan gerakan bersih-bersih, baik itu di wilayah kampung melalui kerja bakti yang rutin, serta bersih rumah dan tempat kerja. Yang tidak kalah penting, kebersihan mulai dari diri sendiri.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 15 Mei 1928, Mickey dan Minnie Tikus muncul pertama kalinya dalam film Plane Crazy. Tanggal 15 Mei 1942, lahirnya Yusuf Kalla, Wakil Presiden Indonesia periode 2004-2009 dan 2014-2019. 15 Mei 1988, meninggalnya Frank Sinatra, seorang penyanyi berkebangsaan Amerika Serikat dan aktor pemenang Piala Oscar. Tanggal 15 Mei 1998, kerusuhan Mei 1998 di Jakarta berakhir. Tanggal yang sama 2010, Jessica Watson menjadi orang termuda yang berlayar non-stop mengelilingi dunia seorang diri tanpa bantuan.
0: Moment on this day.

0: resep sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Sahabat Mercury, tips dari Art Hour Surabaya. Jangan lupa bawa tumbler, bawa bekal dari rumah, kurang-kurangi memakai plastik dan sedotan, karena itu akan berdampak besar bagi bumi yang lebih baik. Bersama saya Ilham dari Art Hour Surabaya, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Mau tahu lebih banyak informasi dan tips kesehatan? Dengerin Healthy Life.
4: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
3: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.
5: Oke, kita sudah sampai di titik 8 pagi. Saatnya untuk bertemu dengan para narasumber. Kita akan berdialog tentang angka pertumbuhan ekonomi secara nasional pada triwulan 1 2026 yang kalau menurut Badan Pusat Statistik angkanya 5,61, melampaui target dari yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar 5,5%, juga lebih tinggi daripada triwulan 1 tahun lalu yang hanya 4,87. Kita sapa Prof. Ibi yang sudah tersambung di line telepon. Selamat pagi, Prof.
6: Pagi, Mas Adi.
5: Yes, salam sehat.
6: Salam sehat.
5: Enggak liburan kemana-mana ini?
6: Enggak
5: ya. Oke, baik. Hari ini kita ekonomi lagi. Mudah-mudahan sahabat-sahabat Mercury juga tetap akan tertarik untuk bergabung ya. Apa komentarnya dari hasil BPS? Angkanya naik meskipun hanya sedikit dari 5,5 menjadi 5,61.
6: Ya, saya tidak akan mencoba untuk menyederhanakan ya, Mas ya. Supaya tidak terlalu opo scientific atau ilmiah gitu ya.
5: Iya.
6: Dicoba. Jadi gini, kita bandingkan dengan ya, kalau saya tidak terlalu bergembira dengan kondisi atau presentasi tadi. Karena Indonesia itu kan pernah saya ngomong Mas Aldi, di apa-apa no ya, 5% itu pasti tercapai. Nah sekarang masalah kalau sedikit naik itu ya ada beberapa yang positif mungkin ya. Ya tetapi kita ini tetap sebagai bangsa yang daya saing bangsanya itu buruk. Artinya kita tidak produktif tapi konsumtif. Jadi kalau Anda bedah itu angka yang tadi itu, setiap pertumbuhan ekonomi Indonesia itu 58% itu pengaruh konsumsi rumah tangga. Gitu loh. Pemerintah itu konsumsi pemerintah itu cuma 7% kira-kira. Plus minus ya. Naik paling sampai 9%, gak sampai 10. Nah kadang-kadang bisa drop di bawah 5,7 gitu. Oleh karena itu saya mengatakan bahwa Menteri Keuangan itu sebenarnya tidak bisa memiliki apa kedikdayaan yang prima untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Nah, berikutnya coba kita lihat IHSG kita gimana? Di bawah 7.000 Mas. Dari 9.000-an sekarang tinggal 6.000, itu sepertiga loh Mas.
5: Prof, ini Mas Dewa bergabung, kita coba terima bentar, dulu apa?
6: Saya nambah satu lagi.
5: Oke.
6: Nilai tukar

0: Ke barat. Sebut mereka investor Indonesia malah yang real ya, lari ke Vietnam. Tidak stay, apa namanya, mendapatkan apa iklimnya, tidak dapat red carpet di Indonesia.
1: Oke, kita sudah tersambung dengan Mas Dewa, kita terima dulu ya Prof ya. Selamat pagi Mas Dewa, silakan Mas Dewa.
2: Ya, selamat pagi Prof.
1: Ya.
2: Tadi pas apa telepon kedua tabrakan kelihatannya. Kalau miskom kaget tau.
1: Baik. Monggo silakan.
2: Ya. Ini pertama kalau soal pertumbuhan ekonomi ya itu kan sepertinya seperti fata morgana ya. Orang itu selalu yakin ada pertumbuhan, masyarakat di jalan macet. Tapi kadang itu yang saya pikir itu bukan hasil mereka dapat uang sih, sudah karena kerja. Tapi hasil mereka mungkin dapat dari pay letter, dari pinjol, dari kartu kredit, atau begitu sih. Ramainya mereka beli itu bukan beli-beli karena mereka bertumbuh karena hasil kerja. Menurut saya begitu ya. Terus mas lagi saya mau curhat tentang kemarin itu kan ada beberapa yang saya contohkan negara ya, tapi sempat kepotong ya. Yang kita lihat bahwa kok Jepang itu bisa pulih setelah dibom atom, Singapura itu bisa bangkit setelah dipisahkan oleh Malaysia, terus Cina pun waktu itu kan masih belum semaju ini setelah dia memutuskan untuk menjadi seperti Barat, walaupun dia tetap komunis, sekarang lebih maju. Terus ada beberapa negara-negara yang sebenarnya itu sama Indonesia statnya itu bareng gitu loh. Sama-sama terpuruknya di tahun 1945. Tetapi kok beda? Vietnam aja sekarang sudah lebih maju daripada kita. Padahal dulu merdekanya juga duluan kita. Thailand pun yang dulu katanya nggak dijajah. Tapi juga mereka juga sering banyak kena kudeta. Tapi mereka bertumbuh tetap. Lah kita ini yang stat kemerdekaannya itu duluin, terus kita lebih luas dibandingin negara ASEAN yang lain. Tapi kok ekonomi kita kok lebih gak akurat gitu loh, lebih kocar-kacir gitu loh. Nah itu kan saya ingin mensinkronkan anomali-anomali ini. Kita ini sama negara lain, oh beda, Cina negara besar loh. Tapi statnya itu dulu Cina itu dijajah sama Jepang, sama, juga sama-sama kena Perang Dunia Kedua. Makanya itu setelah Jepang dibom atom, itu negara itu pada bertumbuh bareng-bareng. Nah, yang saya tanyakan ke Prof. Widi, Indonesia itu kok beda gitu loh, kenapa gitu loh. Padahal kalau mau yang ngomong negara kecil, ya enggak, kita negara luas. SDM, ya kita melimpah, beda sama Jepang ya, SDM-nya masih impor. Beberapa sudah sekarang sumber dayanya, mineralnya juga, mereka juga enggak banyak, kita masih menutupin juga. Tapi yang jadi pikiran ini kenapa, termasuk negara Afrika, Asia Afrika, yang dulu KTT non-blok, itu kan merdeka duluan yang Indonesia 1945 baru ada negara yang merdeka tahun 50, tahun 65, tahun 69, tahun 70 sekian. Itu baru merdeka semua, tapi ternyata ekonominya kita disalib gitu loh. Ini kan miris ya Mas Aldi ya. Terakhir kembali miris, kita dicoreng oleh cerdas cermat yang katanya Gen Z itu gak pinter, gak cerdas. Buktinya Gen Z itu nunjukin kalau dia berani berbicara. Ternyata Gen Milenial sama Gen Z-nya yang tingkahnya bikin malu negara. Ternyata apa kak dianulir, ternyata wah karena kita nggak dengar. Wah ya Anda berarti yang kak Pranda dengerin suara rakyat itu membuktikan bahwa DPR itu nggak pernah dengerin suara rakyat, makanya ada siswa pintar nggak didengar. Terima kasih Prof. Ibi. Selamat pagi.
1: Silakan silakan Prof, bersemangat sekali Mas Dewa.
0: Iya, kalau fata morgana saya setuju. Tapi kan sudah saya uraikan di depan ya. Kemudian soal perbedaan kita dengan negara-negara yang tadi disebutkan Mas Dewa itu, menurut saya Mas Aldi, yang berbeda itu adalah satu, moral dan filsafat. Ya, nah itu melandasi pendidikan, terutama STEM. STEM pun sudah diganggu oleh digital teknologi di mana anak-anak sekarang sudah bergantung. Itu yang tidak mampu apa mengendalikan hormon dopaminnya itu. Nah, apa kemudian yang membuat kita lemah, Indonesia lemah? Ya, itu saya mengambil dari Michael Porter, Human Resources ya. Istilah aslinya man-made. Saya ganti dengan human-made. Itu saya yang ganti, Mas. Sorry to say. Kemudian apa akibatnya? Daya saing bangsa itu lemah. Tidak mungkin. Ya jangan bandingkan. Itu waktu Kaisar apa Jepang setelah dibom apa yang ditanyakan, Mas? Berapa guru yang masih ada yang tidak meninggal dunia? Yang ditanyakan guru, Mas. Nah, saiki duduk guru nih yang diperbaiki ya MG, MBG. Balik lagi ke situ lah. Nah, jangan bandingkan loh. Terus Mas Aldi minggu lalu kita bicara pisah loh, Mas. Saya ngomong kita itu di bawah Brunei. Ya, Mas. Vietnam itu di atas itu. Kemarin tuh saya ngomong itu minggu lalu, Mas Adil masih ingat kan?
1: Masih, betul.
0: Nah, kita itu hanya di atas Kamboja sama siapa lagi mana ya itu ya? Saya lupa juga ya.
1: Thailand, tapi, bukan ya? Thailand ya, Bro?
0: Bukan, Thailand di atas kita.
1: Oh, di atas kita. Ya.
0: Tadi yang disebutkan Mas Dewa itu yang ASEAN ya? Itu nang dhuwur kene kabeh, Mas. Malaysia termasuk Malaysia.
1: Laos nah, mungkin Laos ya.
0: Ya Laos. Nah Vietnam itu di atas. Vietnam itu di atas dan on the top di dunia. Singapura. Kenapa? Karena Singapura nggak punya sumber daya alam, jadi dia hanya satu-satunya untuk membuat bangsa atau warganya bahagia makmur. Itu hanya dengan sumber daya manusianya. Jadi pendidikan apa? Kompetensi dan keterampilan, keras dan lunak, itu kuncinya. Nah, kita masuk di abad ke-21. Kalau Indonesia seperti ini, enggak bisa lah. Saya bilang, itu kan saya ngomong, 2012 itu McKinsey kan ngomong, Mas, bahwa Indonesia itu bisa tidak emas 2045, 2035, 10 tahun lebih cepat. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa ya? Itu kelas menengahnya itu harus kuat dan naik ke atas lah. Sekarang kelas menengah kita malah turun ke bawah. Nah, kalau Anda lihat juga angka kemiskinan, waduh, ngeri Mas kalau lihat begitu itu ya. Nah, coba TPT ya, tingkat pengangguran terbuka formal kita drop hampir 5%. Itu menungsone itu 7 juta, hampir 7 juta seperapat, Mas. Itu anu ya, sensus BPS Februari 26. Ya. Nah, terus berapa informal sektor pekerja informal itu? 60%, 59,42. Dari 147 juta. Wih. Kita itu hanya 40%. 60% Indonesia itu pekerjanya informal sektor. Nah, kita bisa berharap apa daya saing kita? Makanya kalau kita punya pabrik ya, ya susah untuk mencari pekerja. Yang gampang apa? Buka restoran. Kalau restoran tetap ramai, kuliner, Mas.
1: Kuliner ya.
0: Walaupun yang gagal juga banyak ya, juga tapi banyak. Motori anaknya Pak Jokowi itu, Pak Wapres kita.
1: Gagal juga. Ini suara teleponnya Prof. Wibi berdering terus ini, saya menduga ini karena dipakai menelpon oleh Pak Sumarwito ya. Karena saya lupa memberitahu di awal, Pak Sumarwito 567-9696 kami pakai untuk menghubungi Prof. Wibi karena 562 sepertinya tadi error. Dan Pak Sumarwito atau sahabat-sahabat Mercury hanya bisa menelpon ataupun juga mengirimkan pesan melalui WhatsApp ya di 081-730-0096. Itu, jadi mudah-mudahan Pak Sumarwito sambil mendengar. Kalau tidak sambil mendengar ya terpaksa ketika Pak Ponco sudah hadir, ketika Pak Ponco bicara, saya harus matikan suara fadernya Prof. Wibi supaya tidak terdengar tweet-tweet begitu ya. Prof, ini Pak Ponco sudah hadir, saya ke Pak Ponco dulu ya.
0: Enggak apa-apa ya. Ya. So, saya harus matikan, enggak apa-apa saya dengarkan radio.
1: Oh, jangan dimatikan. Enggak, saya tutup aja feedernya supaya tweet-tweetnya ini enggak dengar. Kalau Prof enggak ngomong kan tweet-tweetnya jadi keras.
0: Enggak ngerti aku.
1: Iya, oke, baik. Saya ke Pak Ponco. Selamat pagi, Pak Ponco. Oh, salah.
3: Iya, selamat pagi.
1: Iya, oke.
3: Iya.
1: Gimana?
3: Senang bisa join bertiga.
1: Ya,
3: produk lebih dini hari ini
1: ya,
3: karena sepi.
1: Lebih dini karena sepi dan studio juga sepi sekali ya.
3: Iya.
1: Saya hanya sendirian ini.
3: Ini makanya Prof biar bisa membayangkan kalau studio sepi seperti apa.
1: Iya betul. Silakan. Ya. Angka pertumbuhan kita naik loh meskipun dari 5,5 target jadi 5,61.
3: Saya tadi sudah pastikan dari Prof sudah menyampaikan dengan sangat jelas, ya, karena 5,6 itu tolong jangan dibangga-banggakan.
1: Ya.
3: Saya garis bawahi tentang tadi,
1: ya,
3: pertumbuhan itu kalau consumption based itu enggak bagus, ya. Mestinya itu adalah yang bersifat produktif, ya. Alangkah bagusnya kalau itu adalah investment based, misalkan, gitu loh. Saya khawatir hari ini, nggak tahu ya. Selalu yang ditulis itu kan gini, wah mereka mau berinvestasi di sini, mereka mau berinvestasi di sini. Saya mau tanya, kalau kita bicara tentang ekspor dan impor, tolong jangan cuma ngomong ekspornya saja, tapi ngomong impornya. Sama kalau investment itu juga berapa yang menarik investasinya. Meskipun bertambah, tapi kalau yang narik lebih banyak, ya jembuk, Mas Aldi. Itu, sorry saya ngomong ini. Terus, apalagi kalau saya teruskan lagi, coba dicek lagi Gini Ratio. Karena saya itu khawatir Gini Ratio sekarang semakin jelek. Ya. Artinya apa? Yang menikmati pertumbuhan itu belum tentu semuanya.
1: Ya.
3: Nah, yang lebih parah lagi kan gini, terutama hari ini kan ada tiga program yang saya menurut saya itu betul-betul perlu, saya tidak anti dengan program itu, tapi perlu dilakukan ya revisi, koreksi ya setelah melakukan evaluasi yang benar gitu loh. Kelihatannya di Radio Mercury sudah mengangkat yang waktu terjadi masalah ternyata Surabaya juga masuk keracunan dan kalau dicek kalau dicek itu jahat sekali Mas Aldi. Kenapa? Karena menghandle sekian banyak itu nggak masuk akal dan mereka dapatnya dari mana? Uang belum beres kok. Kan saya dapatnya juga dari Radio Mercury ya, itu.
1: Akhirnya kan terlihat bahwa mereka punya belum selesai dengan perizinan,
3: ya.
1: Belum punya sertifikat. Berarti, begitu.
3: Ini kan berarti pemaksaan.
1: Ya.
3: Pemaksaan. Dan saya minggu lalu sudah menyentil tentang ada satu wilayah yang menurut saya itu wilayah itu apakah SMA-nya merasa dia tidak perlu.
1: Ya.
3: Ya. Sebaliknya itu tadi. Ya. Saya nggak ngerti. Saya kalau seperti ini Mas Aldi terakhir juga saya banyak kirimi ketidakadilan di negeri ini. Salah satu yang nyata itu dalam hal hukum. Saya berharap semoga Pak Dading pun bisa join untuk kemudian ngomentari terutama ya yang kita lihat pasti itu adalah ada macana apa wong yang sekian ratus triliun aja Mas Ali kalau tahu itu jelas-jelas sudah jelas itu berurusan dengan sekian ratus triliun waktu itu kenaknya jauh lebih ringan. Ini jaksa model apa sih ini kok ini. Terus yang dalam banyak hal jelas tidak terbukti tidak ada aliran dana sebaliknya yang terima dananya itu malah kok aneh gitu loh.
1: Bahkan ada yang jelas-jelas sudah memberikan pengakuan tapi tidak dijadikan terdakwa ya.
3: Iya. Nah, ini negeri ini seperti apa gitu loh.
1: Iya.
3: Nah, ini kalau menurut saya enggak cukup dengan amnesti, abolisi, enggak cukup Mas Aldi. Itu orang yang melakukan tuntutan itu perlu dievaluasi kembali itu. Kok bisa? Dia kok bisa melakukan itu, dasarnya apa? Ini kok tambah emosi saya ini.
1: Iya, makanya saya geser ke Prof Bibik ya.
3: Iya, iya, iya, oke.
1: Supaya tidak terlalu emosi. Prof?
0: Iya.
1: Iya, Pak Ponco yang menggeser, tapi saya mengikuti karena ini barangkali masih hangat kita perbincangkan. Soal vonisnya Nadiem Makarim ya, iya. Yang kalau di total-total bisa hampir 28 tahun. Ada komentar nggak Prof Bibi?
0: Ya, saya kira kalau saya, komentar saya ada di soal politik dan hukumnya. Kan saya selalu ngomong kalau bangsa Indonesia sekarang yang sakit itu tiga. Satu politik, dua hukum. Yang ketiga tadi sudah saya singgung pendidikan. Mas Aldi, kalau ekonomi mau sehat itu, government regulation harus memenuhi tiga syarat. Satu, menghadapi market values, menyelesaikan market values, ya. Jadi problem solving untuk market values, kegagalan pasar, ya, terutama yang negatif, karena market values ada dua, ada yang positif, ada yang negatif. Terus kedua itu adalah munculnya asymmetric information. Yang ketiga adalah monopoly power. Nah, sekarang Danantara itu mau monopoli semua. MBG itu yang mati siapa? UMKM, Mas.
3: Iya, betul.
0: Dampaknya itu yang
3: sangat-sangat
1: belanja. Iya, iya, iya, iya, betul.
0: Di sekitar sekolah itu.
1: Saya mati. Juga UMKM, Prof. Jadi iya, merasakan mau beli sayur, beli
0: iya. Iya. Nah, jadi itu bergeser bukan government regulation, ya, bukan market values, tapi government values. Waduh. Terus satu tadi Pak Ponco minta apa, angka Gini ratio. Memang turun, tapi ngeremet. Sekarang tinggal 0,363. Tetapi masih di atas 3, 0,3. Harusnya itu antara, ya, di bawah 0,3 harus antara 0,2 sampai 0,3 itu yang bagus. Jadi turun tapi ya sama saja, itu kan kemiskinan juga turun. Tapi turunnya itu kan tidak ada apa ya. Ya anulah, selemet-selemet kok gitu loh, kalau orang Jawa bilang kan. Signifikan. Apa? Tidak signifikan kalau di bahasa penelitiannya. Itu Pak Ponco, Gini rasionya memang turun 0,81, turun 0,35 nasional ya. September 25, kemudian Februari 26 itu 0,363. Nah, saya ngambil BPS.
3: Ya, cuma saya rodok gak percaya apakah itu betul-betul real. Jangan-jangan itu yang tadinya itu jadi melakukan ini, istilahnya jadinya convenient sampling, padahal nggak boleh itu.
1: makin hari Pak Ponco makin tidak mudah dibuat percaya ya, Prof ya. Iya, oke, baik.
0: Prof, saya tambah tadi loh, Mas Aldi.
1: Ya.
0: Yang TPT tingkat pengangguran terbuka informal yang turun itu loh.
1: Oh ya, oke. Nanti dibahasnya. Saya ke iklan dulu boleh, Prof ya?
0: Kok turun, sorry, naik.
1: Ya. Turun, sorry. Ya. Salah. Ya, tapi saya izin ke iklan dulu ya, Pak.
0: Ya,
1: oke, baik. Ya. Nanti setelah iklan kita akan bahas masalah yang barusan disampaikan oleh Prof Bibi.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teteh? Tuh teh siapa?
4: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
5: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
4: Untung itu, bos.
5: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
4: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
5: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
6: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
6: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
4: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
8: Dari Winsport.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Oke, kita lanjutkan kembali masih bareng Prof. Bibi dan juga Pak Ponco. Prof, tadi tingkat pengangguran terbuka ya Prof ya?
1: Iya.
0: Ya, gimana
1: itu
0: Prof?
1: Itu sensus Februari 26.
0: Ya.
1: Barusan. Ya, itu tingkat pengangguran kita terbuka itu di sektor informal ya. Ya. Itu ya. Meningkat 4,8%. Sekitar 7 juta Mas Aldi. Padahal sektor informal ini memegang peran 60%, sekitar 60% dari penduduk Indonesia yang bekerja. Ini kalau Anda bayangkan berarti terpukul ya. Walaupun demikian memang konsumsinya masih tidak bisa kan, kalau perut kan tidak bisa ditahan Mas. Jadi tetap consumption-nya bagus. Sehingga itu yang menopang pertumbuhan yang 67 ya.
0: Iya, iya. Meskipun meskipun kalau di perspektif kutipan saya BPS itu bilang ada penurunan jumlah pengangguran ya, Prof ya.
1: Iya, penurunan total secara total.
0: Oh, iya iya iya. Kalau yang Prof ini pengangguran terbuka begitu ya, Prof ya.
1: Yang informal, terbuka dan informal
0: tadi. Terbuka dan informal.
1: Yang 60% tadi loh.
0: Iya iya iya, oke.
1: Ya, ya justru ya. Tingkat pengangguran terbukanya meningkat. Bukan turun gitu loh. Kalau yang formal total ya mungkin bisa naik gitu yang tadi angkanya Mas Aldi itu. Dari anu ya. Apa itu koran itu ya?
0: Iya. Betul.
1: Media
0: Indonesia, betul, betul.
1: Media Indonesia.
0: Ya, oke. Okay. Saya ke Pak Ponco. Ada komentar soal pengangguran tadi Pak Ponco mengiyakan. Oh ya gitu.
2: Iya, gini loh. Saya itu mari kita melihat tentang arti pengangguran dalam pengertian yang saya sekarang kritisi itu ada yang disebut dengan disguised.
0: Iya, iya, iya.
2: Ya. Terus satu lagi, ya. Pengangguran yang apa ini? Jadi orang yang kerja bukan karena kerja dengan benar, tapi karena kerja karena kepepet. Apapun dikerjakan. Dan tolong dicermati lagi yang ketiga yang saya ngomong. Coba dicek penganggurannya itu terjadi di level apa. Kalau itu di level yang di bawah itu oke lah. Memang value added-nya dari mereka mungkin nggak terlalu. Tapi kalau penganggurannya itu di level yang justru lebih tinggi pendidikannya, itu menurut saya ada kegagalan yang saya hubungkan dengan di satu pihak pendidikan juga ada kegagalan, tapi di lain pihak juga kondisi entah bisnis atau pemerintah itu gagal untuk menciptakan hal-hal yang sifatnya mendorong orang untuk bekerja. Kenapa begitu? Karena banyak dipersulitnya ini, itu, dan seterusnya. Sebaliknya yang punya akses atau saya hubungkan dengan bahasa yang lebih kasar itu kan kalau kita bicara tentang nepotisme, wah itu. Dia nganggur pun dibayar.
0: Ya.
2: Karena dikasih jabatan. Mohon maaf ini. Saya kalau ngomong gini, tolonglah jangan menggunakan angka-angka yang ini lagi, yang terlalu mengkeramatkan angka-angka itu seolah-olah everything is okay, everything is okay. Mohon maaf.
1: Sorry, Pak Ponco. Saya salah membaca. Itu betul Mas Aldi tadi turun bukan naik ya. Turun. Informalnya turun 7 juta itu.
0: Yeah.
1: Mengalami penurunan.
2: Saya enggak peduli turun dan naik, saya kroso pokoknya enggak pasti enggak.
0: Pak Ponco sudah makin ganas sekarang, Prof.
1: Sorry, saya ralat ya.
0: Yeah.
1: Statement saya di depan tadi. Karena keliru.
2: Karena gini Mas Aldi, hari ini contohnya beberapa minggu terakhir ini saya naik Gojek Mas Aldi. Jadi saya saya
0: banyak ini, berkomunikasi
2: dengan mereka. Enggak apa sih itu sing happy dan seterusnya. Ngomong ampun-ampun itu. Saya adalah lebih orang real yang langsung berurusan dengan mereka.
1: Ya, itu lebih real ya.
0: Ya, itu lebih real, betul. Apa sekarang, yang mereka keluhkan apa? Jumlah penumpang makin berkurang begitu.
2: Iya. Dan memang memang di satu pihak sistemnya juga menjadi lebih ketat dan seterusnya. Tapi ya sistemnya mengharuskan untuk membagi lebih rata kan gitu. Nah persoalannya sekarang ini kan situasinya ada dua yang mereka itu betul-betul ini apa itu berbeda itu adalah nomor satu mereka merasakan turunnya ini apa kalau kita bicara tentang ini kan revenue turunnya pendapatan mereka
1: pendapatan.
2: Dari berapa yang ini tadi nah, kenapa begitu saya mereka ngomong gini kami sadar karena yang apply itu juga tambah banyak jadi dibagi lebih banyak yang naik mungkin juga lebih ngitung hari ini kalau nggak perlu nggak keluar-keluar kenapa karena macam-macam faktor terus yang kedua itu bisa tentang realita naik semua barang dan seterusnya itu naik jadi penghasilan tuh kalau untung nggak turun ya bisa tetap itu
0: sudah beruntung
2: nah, di lain pihak pengeluaran naik
0: pengeluaran naik karena barang harga barang-barang naik semuanya
2: itu yang membuat mereka itu terus ternyata mereka menghargai loh nama Mas Ali sebagian dari mereka ngomong itu pahlawan bagi kami itu Gojek
0: Nadiem Makarim ya
2: Nadiem Makarim
0: ketika itu. Keluar setelah divonis itu ya saya lihat videonya
2: itu,
0: juga
2: itu pahlawan kok terus dibegitukan ini pemerintah opo ini gitu sampean gitu loh
0: ya
2: saya tahu nanti ada jalan yang nanti ada dilakukan oleh presiden tapi gak bisa cuma gitu terus gitu loh yang tadi Prof sampaikan tadi itu penyakit yang parah di hukum di sektor hukum dan politik dua ini itu merusak semuanya.
1: Iya.
2: Gitu loh.
0: Iya, ya bahkan Hotman bilang minta waktu Pak Prabowo kasih waktu saya 10 menit saja untuk menjelaskan Nadiem ini tidak bersalah gitu ya. Ada videonya belum sempat nonton ya.
2: Saya enggak nonton itu tapi saya nonton gini loh. Ada orang yang sengaja ke daerah 3T. Yang kemudian orang-orang itu menunjukkan bahwa betapa sekolah ini dimudahkan karena adanya perangkat itu. Jadi sekali lagi, tolong jangan dilihat di wilayah yang enak, tapi wilayah yang di pojok-pojok yang mereka mengalami kendala itu adalah sesuatu yang membuat mereka lebih berani bersaing dengan yang belajar di wilayah yang nyaman itu tadi. Karena mereka mendapatkan banyak bantuan wawasan karena mereka bisa itu tadi download macam-macam yang bermanfaat itu tadi termasuk gurunya Mas Ali belum saya kirimi ya itu ya
0: belum.
2: Saya sebenarnya yang banyaknya itu jadi saya kadang-kadang dipikir kok maksud satu hari ngirimi 5-6 gitu ya kan repot itu
0: oke baik saya ke Prof Ibi kembali
2: ya.
0: Prof Ibi tadi saya belum mendengar Prof komentar secara spesifik tentang kasusnya Pak Nadiem Makarim, artinya kan begini, ini kan bagian dari yang tidak terpisahkan selain juga soal angka-angka terkait pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan sebagainya, tapi law enforcement yang sekarang sedang ada di depan kita, ini kan rasanya ya kita bukan berarti kita membela yang satu dan menyalahkan yang lain, tapi rasanya ada sesuatu yang kurang tepat ketika vonis dijatuhkan untuk 27 hampir 28 tahun Menteri Nadiem Makarim mantan Menteri Nadiem Makarim komentarnya apa Prof?
1: Mas itu tadi kemarin itu kebetulan kan liburan ya.
0: Kemarin
1: itu
0: libur,
1: kan saya nonton podcast atau mungkin apa ya videonya guru besar hukum UI yang sering tinggal di Eropa dan dia aktif di dunia internasional itu dia menunjukkan betapa kelemahan pendidikan ilmu hukum di Indonesia ya saya waktu mendirikan pasca sarjana di Ubaya itu juga karena saya selain MM saya juga harus ngemong MH ya magister hukum. Itu saya mencoba juga untuk belajar sedikit tentang hukum gitu. Dan ternyata betul, Mas. Kemarin video itu saya kirimkan langsung ke dekan. Kedekan Fakultas Hukum yang sekarang ini. Apa, Mas Aldi? Dia apa, bilang, kekeliruan pembelajaran Fakultas Hukum di Indonesia, ini mestinya Pak Dading itu yang harus komentar, adalah Indonesia itu terlalu, apa, pendidikan hukumnya, terlalu bobotnya itu dikuasai oleh law and book. Jadi hermeneutik, menafsir pasal-pasal. Oh,
2: benerin.
1: Ya, apa namanya, what if, kalau ini maka begini, kalau ini maka begini. Cuma itu, apalan itu tok. Yang miskin apa? Law and society. Nah, sehingga sekarang ditunggangi oleh kekuasaan atau kekuatan politik itu. Habis kan? Jadi menjadi kekuatan dan keuangan yang maha kuasa. Jadi hukum digerakkan oleh satu, karena kekuatan politik. Kedua, didominasi oleh keuangan. Ya kan? Kemudian pelacatan-pelacatan itu menjadi bukti nyata. KUHP kasih uang habis perkara, terus apa lagi itu. Apa? Tajam, tumpul kemana?
0: Ke atas.
1: Ke bawah, tapi tajam ke atas. Ya kan? Loh, kalau satir-satir seperti itu terus

0: 4.0 melanjutkan dari yang apa pesta babi itu yang Papua.
1: Oke. Wah, ini karena kita sudah membahas cukup banyak hal, saya juga pengen ya biasa kan kalau jurnalis kan pertanyaannya selalu mencari-cari ya. Iya. Prof. Ipi, apa komentarnya soal PSI?
0: Waduh, ya drop banget, rusak mas. Dulu saya berdosa itu dulu tak umbul-umbul no nyeketek.
1: Oh, ya tidak berdosa, orang kita tahu waktu itu memang harapannya di mereka begitu
2: itu
1: ya.
2: Itu kan namanya delewer, jadi waktu awal ya anulah, cuma delewer itu memang wakil.
0: Nah itu kan tampak dari kekuasaan yang maha kuasa Mas Aldi, begitu DKI komisaris ya tumpul. Itu.
1: Kemudian saya
2: tuh,
1: juga
2: bukan masalah komisarisnya itu, juga sekarang dia kena loh.
1: Ketika ada bedol desa dari Partai A ke PSI itu, membuat PSI jadi Ati Armando tidak dibela, Grace Natali tidak dibela.
2: Iya, bargainingnya kan jadi itu. Bukan masalah komisaris, sebetulnya masih ini, cuma ya sudah sudah dilepas sudah. Tidak. Ini yang repot ya ini.
1: Iya.
2: Tidak semudah itu. Kadang-kadang idealis juga walaupun diberi jabatan juga tidak gampang.
1: Iya. Ini bukan berarti kita mau mendiskreditkan. Kita lagi-lagi dan lagi-lagi sahabat Mercury, percayalah saya Prof. Bibi, apalagi Prof. Bibi dan Pak Ponco, itu hanya ingin mengajak kita semua belajar, mengintrospeksi.
2: Ya.
1: Ya, dan kemudian
0: harapan saya bukan ke PSI lagi, Mas. Ke Gen Z.
2: Partai apa itu?
1: Gak ada.
0: Ya. Partainya biar diselesaikan tepot itu nanti.
1: Oke. Baik, kita berbagi
2: karena
1: waktu.
2: Sekarang itu partai.
0: Analisisnya tajam banget loh mas itu mas.
1: Dirty votes itu ya.
0: Betapa bengkongnya ilmunya Mas Aldi itu.
1: Ya.
0: Gak berdaya sama sekali. Ya. Sospolnya itu.
1: Ya.
0: Ya, potret Indonesia itu lengkap dijelaskan dan lumayan mas. 4 jam mas.
1: Iya. Ya, oke. Okay. Ada Pak Dading, Prof, yang kita tunggu-tunggu. Kita terima dulu ya. Pagi, ya. Pak Dading.
3: Pagi, Prof. Pagi, Pak Ponco. Sehat selalu.
2: Ya, pagi.
1: Ya.
2: Semoga mendengarkan tadi.
3: Dolar kita sudah 17.500, Mas.
1: Ya, Pak Dading, ada pertanyaan dari Prof. Ibi. Sudah nonton Dirty Votes 3.4 ya?
3: 3.0. Saya belum, karena sibuk mas, saya permintaan tinggi mas, kondisi seperti ini mas.
0: Harus lihat dulu.
1: Iya.
3: Silakan. Kondisi seperti ini permintaannya sangat tinggi mas, nggak ada waktu luang sedikit pun. Hanya tunggu waktunya Mercury aja, pengen dengar Prof sama Pak Ponco sama Tati, sama Dewa dan lain-lain.
1: Monggo silakan.
3: Jadi dolar kita seperti ini mas, dan faktanya di masyarakat sekarang ini susah sekali loh mas, barang-barang naik semua, beras 5 juta tapi kenyataan di lapangan mahal mas. Rakyat ini menjerit mas, 5 juta ton ini tapi di kok mahal di sini gimana mas?
1: Iya.
3: Ini kan bingung kita ini. Inflasi tinggi, cari pekerjaan susah, gaji tidak naik, apa pemasaran lesu, udah pokoknya mengerikan semua. Tapi pemerintah, tapi ya saya udah nggak percaya mas, apa yang disampaikan pemerintah itu, karena datanya belum teruji gitu loh mas. Itu kan ada kepentingan politik dan kekuasaan, seperti disampaikan Prof, semuanya membeli itu. Kalau bicara hukum mas, hukum kita bagus mas, semua undang-undangnya lengkap mas. Tapi pelaksanaannya ngeri mas. Tidak ada keadilan.
1: Ya.
3: Lebih baik hukum ini sederhana mas, tapi pemegang hukum ini mulai polisi, hakim, jaksa, dan KPK ini memberikan rasa keadilan sesuai dengan sila keempat itu bagus mas. Tapi nyatanya apa mas? Melawan penguasa, melawan orang punya duit, mas. Itu susah, mas. Nggak akan menang, mas.
0: Ya.
3: Yang disampaikan Prof, tajam ke bawah, tumpul ke atas tadi. Waduh, lek ono cili-cili itu cepet, mas. Nyekelnya cepet, mas. Ngeselnya cepet, mas. Meriksanya cepet, mas.
1: Ya.
3: Tapi lek lawan wong sugih, mas. Wong di duit, mas. Atau ada kepentingan politik.

0: jangan harap masih ada keadilan, Mas.
1: Ya, ya, ya, ya, ya.
0: Zaman ingat ketua KPK yang Firly itu. Hmm. Itu udah jadi tersangka, Mas. Semua rakyat Indonesia tahu, Mas, kalau tersangka. Mana nyatanya sekarang?
1: Iya. Iya.
0: Ini kan sangat memalukan, Mas. Nah, bicara hukum, pembiaran, Mas. Jangan mengharap di Indonesia ini. Padahal kunci pokok pertama selain politik adalah hukum, Mas. Kalau hukum ditegakkan dengan baik,

0: Monggo.
1: Pak Ponco, siap
2: selalu. Yo. Ya, ya. Semangat terus untuk negeri tercinta.
0: Selamat pagi Pak Dading, Prof. Ibi, Pak Ponco. Saya berbagi waktu, kita harus ke iklan dulu ya Prof. Ya.
3: Ya.
0: Ya, nanti kita lanjutkan kembali.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Oke, baik, kita lanjutkan kembali. Prof. Bibi, sebelum ke Pak Ponco, ada komentar untuk Pak Dading. Banyak anomali, Pak Dading menambahkan juga terkait dengan beras yang katanya sekarang ini rekor karena kita surplus cadangan beras kita 5 juta 5,5 atau saya nggak salah ton.
1: Ya.
0: Nah, itu kok masih mahal?
2: Ya, semuanya.
1: Ya, kalau itu saya tadi bilang kalau harga itu kan tidak hanya tergantung pada harga barangnya. Bagaimana transportasinya, Mas? Packagingnya kan gitu, ada namanya apa? Derivat ya. Turunan-turunan dari barang pokok itu yang menentukan. Tadi saya ngomong plastik itu, kan BBM kita kan dikontrol itu. Tapi mana bisa mengontrol harga plastik? Ya, sampai yang itu tadi contoh itu karena di kampus ya, itu saya tanya mahasiswa itu.
0: Ya.
1: Naik dari 3.000 ke 4.000 gara-gara hanya pembungkusnya aja itu. Sama mungkin sedotannya ya. Ya, karena itu 2

0: kedua kan plastik gitu.
1: Betul.
0: Ya, es tehnya tetap sama. Tapi karena plastiknya naik, harganya naik dari 3.000 4.000 yang di bungkus plastik itu, Mas.
1: Ya,
0: bukan
1: ya.
0: Pakai gelas itu.
1: Bukan pakai gelas, betul.
0: Nah, itu di depan mata itu. Nah, kalau untuk Pak Dading saya nggak bisa apa? Komentar malah nambah ya, Mas. Saya tanya itu yang 8,3 triliun apa namanya? Plate itu loh. Di mana tuh ceritanya?
1: Johnny G. Plate.
0: Ya,
1: ya.
0: Divonis 15 tahun penjara, denda 1 miliar, kewajiban bayar ganti 15,5 miliar. Mengajukan permohonan PK miliknya resmi ditolak oleh Mahkamah Agung tahun Mei 2025. Oh, jadi nang penjara ya saiki ya.
1: Iya, asumsinya begitu, Bro.
0: Iya, tapi mungkin
1: makanya saya bilang kan asumsinya begitu.
0: Lah kalau korupsinya 8 triliun tapi dendone cuma 15 miliar ya dibayar, Mas.
1: Oh iya, kan kita pernah menghitung waktu itu, Bro.
0: 1 miliar.
1: Cuannya masih lebih besar, Prof.
0: Makanya. Cuannya masih. Waduh.
1: Lah iya. Kalau korupsi itu adalah pekerjaan, lahan pekerjaan. Jadi kita kan berhitung cuan aja. Sebagai makhluk ekonomi, Prof. Bibi, Pak Ponco, kan. Ya.
0: Itu kan berarti penduduk Indonesia itu rame-rame di insentif ya. Diberikan insentif, marilah jadi koruptor semua.
1: Nah, iya.
2: Iya. Itu kan salah ya, satu
1: ya.
2: Pendidikan yang.
0: Lesson learn-nya kan di situ.
1: Betul. Masalahnya
0: begitu,
1: kan
0: begitu.
1: Begitu apa, Prof?
0: Ya, begitu bagusnya politik kita sekarang ini.
1: Iya.
2: Dan sebaliknya yang seperti ya pakai contoh itu ada dua toh. Satu IBAM sebelumnya, lalu terakhir Nadiem. Itu Nadiem. Orang-orang yang merelakan untuk lebih repot dan seterusnya untuk negeri, tapi justru di ini
1: diperlakukan seperti ini.
2: Itu yang menyebabkan brain drain ya kayak gini ini.
1: Iya, masih
0: ini kalau ditarik ke ekonomi, Mas Aldi, Pak Ponco, saya selalu mengerucutkan kepada namanya private property right. Yang kemarin saya cerita sama Mas Aldi itu, kalau sama anak-anak Gen Z itu kan ketemu, saya tanya, kan besok naik nggak punya rumah, wani nggak punya rumah, nggak ada pagar.
1: Ya.
0: Nah itu artinya apa? Di Indonesia itu private property right itu sangat ya hancur.
1: Ya
0: coba Mas Aldi lihat, begitu ada RW kan mesti ono anu satpam sama pintu itu apa namanya? Pagar apa tutup buka itu yang
1: portal
0: 24 jam.
1: Ya
0: toh? Ya. Nah, itu betapa, nah sekarang wong nek gawe omah pagere dhuwur-dhuwur, gak gelem pagere rendah. Satu, kedua apalagi ndak pakai pagar seperti Beverly Hills itu. Gak mungkin. Karena tidak dilindungi oleh hukum. Nah, padahal private property itu adalah salah satu institusi ekonomi. Dari kalau dari apa approach dari sosiologi ya, sosiologi ekonomi, antropologi dan sosiologi. Nah, ini masuk sebenarnya ketemunya Mas Aldi dengan saya kan di situ. Dan juga tidak bisa dilepaskan dari politik karena ada ekonomi politik gitu. Jadi yang betul kita belajar ekonomi dan bisnis itu harus dikontekskan kepada ekologi, kehidupan sosial, dan lingkungan gitu. Itu Mas Ardi.
1: Ya oke, baik. Kita masih bisa berdiskusi nanti di hari
0: ya, ini closing ya?
1: Jumat. Ya sekarang closingnya, Prof. Dari apa yang sudah kita diskusikan tadi itu, ya kan? Nah, ini kan pertanyaannya, akankah kemudian di triwulan kedua kita akan bisa lebih meningkatkan dari yang 5,61 itu, atau seperti apa prediksinya, dan nilai tukar rupiah kita terhadap dolar ini akan ada di level berapa menurut Prof? Dan kemudian satu lagi saya ingin menanyakan hutang pemerintah itu kan sudah 40% sekian dari PDB, tapi itu masih dibilang masih oke ya Prof ya?
0: Maastricht treaty-nya kan 60, Mas.
1: Oh.
0: Maastricht-nya ada dua. 60% ya dari APBD. Kemudian 3% dari PDB.
1: PDB.
0: Ada dua treaty-nya itu. Itu adalah konvensi yang ditelurkan oleh European Community.
1: Oke.
0: Untuk membuat negara itu menjadi aman dan tidak terseok-seok oleh karena beban utang tadi. Consumption smoothing ya. Kalau istilah saya dulu mengambil dari perataan konsumsi itu.
1: Ya, jadi itu masih aman ya, Prof ya. Kita masih aman.
0: Masih
1: aman. Oke.
0: Okay. Cuman akan membebani burden dari fiskal itu kan semakin meningkat mendekati angka itu.
1: Oke. Okay.
0: Jadi jangan dilihat limitnya saja, tetapi kalau semakin dekat ke limit kan walaupun tidak terlampaui kan sudah menjadi beban, Mas.
1: Iya.
0: Sehingga apa? Gali lubang tutup lubang akan bergeser ke situ kan gitu. Nah, kalau kita lihat kembali lagi ke PDB kita itu panjang, Mas, 5%. Kita hanya terganggu karena COVID saja kemarin. Ini adalah tuah dari Samrat Katulistiwa.
1: Oke.
0: Bukan karena Indonesia itu memiliki daya saing banget.
2: Ah, itu dia.
0: Sangat rusak.
2: Hancur.
0: Daya saing bangsanya rusak.
1: Iya.
0: Terus teknologi yang mestinya mengangkat kita ya tadi, kita harus selalu impor. Nah, ini kena ini karena nilai tukar ini kita akan kena. Tadi saya bilang imported inflation.
1: Ya.
0: Jadi kesimpulannya saya apresiasi komentarnya Mas Dewa tadi Fata Morgana.
1: Fata Morgana. Jadi semuanya serba Fata Morgana hari ini. Ada lagi istilahnya. Dan nilai tukar akan bisa lebih melemah lagi prediksi Prof?
0: Oh iya, jelas itu.
2: Oh. Ini bahaya ini.
0: Karena asing dan ini hot money maupun FDI-nya. Loh Mas, kemarin tuh saya lihat di neraca pembayaran kita ada 19 miliar US dollar. Itu tidak terjelaskan and unexplainable. Flow. Keluar, Mas.
2: Aku
0: tidak terjelaskan. Apa itu gak ngerti aku ya.
2: Berarti,
0: tapi saya kira kalau saya menduga ya orang-orang banyak hengkang. Sekarang banyak teman-teman yang mulai ngelirik untuk berbisnis di Vietnam bukan atau Malaysia bukan di Indonesia.
1: Oke,
2: sudah terjadi.
0: Jadi Indonesia tidak menjadi lahan untuk berinvestasi real ya. Nah, yang kedua hot money juga langsung cuapet itu kan makanya IHSG-nya drop sampai di bawah 7.000.
1: Oke. Ini makin
0: tapi
1: lama.
0: Tapi ada satir Mas Aldi. Ada satir.
1: Apa itu, Prof?
0: Loh, Indonesia itu hebat loh. Dari 98 sampai 2026, nilai tukar kita itu cuma melemah 500 ribu rupiah. 500 rupiah ya.
1: Kok bisa?
0: 17 ribu sekarang cuma naik 17.500 loh.
1: Oh. Oh, iya.
0: Betapa hebatnya Indonesia.
1: Iya, luar biasa ya. Ini
0: selama berapa? 98 sampai sekarang berapa ya?
2: Ya.
0: 18 tahun. 28
2: tahun.
1: 28 tahun.
2: Hampir 3 dekade.
1: Enggak terasa ya. Tapi kita mesti
0: dolar cuma naik 500 rupiah loh, Mas.
1: Iya. Keren ya. Luar biasa.
0: Keren ya?
1: Iya, keren.
0: Hebat ya Indonesia ya.
1: Iya, keren. Tapi ini kalau
0: wajib saya lihat itu.
1: Baik. Kita cukupkan di sini karena kalau enggak nanti kita stres semua ini. Karena bicaranya makin mengemuka hal-hal yang membuat kita menjadi sama sekali tidak bersemangat. Prof. Ibi, sampai ketemu minggu depan ya, Prof. Oke, baik. Selamat pagi, Prof.
0: Pagi.
3: Selamat pagi. Terima kasih, Prof. Ibi. Sekarang yang terakhir dari Pak Ponco ini lebih berat lagi nih pasti ini.
4: Makanya saya kok lihat judul pertumbuhan di atas target harus dijaga itu njogone opo.
3: Iya. Ini judul dibuat memang untuk dikomentari Pak Ponco. Kalau enggak gini kan.
4: Saya itu salah satu hobi saya itu terutama kalau waktu nguji skripsi itu adalah
3: judul.
4: Karena seringkali
3: enggak sesuai.
4: Enggak cocok. Enggak cocok. Jadi persoalannya itu adalah ternyata apa yang dibayangkan di awal waktu kemudian diteruskan sampai jadi tulisan itu tadi itu ada pergeseran dan pergeseran itu tetap tidak menggeser judulnya.
3: Oke.
4: Jadi akhirnya hampir selalu ada revisi judul akhirnya. Ini saya kalau suruh revisi judul saya enggak bisa bayangkan ini judulnya apa ini.
3: Indonesia kelam.
4: Jadi gini Mas Aldi, karena tadi pembicaraan itu terakhir di satu sisi itu ada fakta-fakta yang nampaknya kelihatannya pertumbuhan ekonomi. Nah, saya itu sekarang menunjukkan fakta yang lain. Kalau Mas Aldi itu melihat dengan fakta tersebut, ya, saya ambil tiga aja fakta yang langsung dirasakan pribadi. Itu apa betul ya ini. Terus yang kedua fakta yang kita lihat di sekitar kita. Ya, sekitar kita orang-orang itu apa konsisten dengan pertumbuhan ini. Terus yang terakhir ini yang saya mengatakan secara formal kalau kita melihat ya salah satunya adalah kurs kita sudah menuju ke 18.000. Saya kan kalau Mas Adi ingat, saya waktu awal tahun saya ngomong, kita tunggu sampai pertengahan tahun.
3: Iya
4: kan? Masih ingat itu ya?
3: Masih.
4: Ya. Ini satu bulan lagi baru menuju ke pertengahan tahun kita.
3: Ya. Tapi ya udah enggak sampai satu bulan, karena kan kita Mei sudah hampir separuh, sudah separuh. Loh,
4: tinggal satu bulan lagi kan baru akhir Juni nanti masih satu bulan lebih.
3: Iya.
4: Saya mau ngelihat itu sampai akhir Juni.
3: Akhir Juni.
4: Saya betul-betul. Kalau tidak ada sesuatu yang sungguh-sungguh dikerjakan dengan lebih baik, ini menurut saya tambah parah nanti. Dan saya ulang lagi, saya ada tiga yang membutuhkan koreksi besar, yang itu mungkin dampaknya banyak. Yang satu pasti MBG. Ya. Nah, dibuat ini loh, istilahnya itu gini, ya. Kalau perlu, mosok saya ini cuma saya ngomong anunya ada. Kalau perlu lakukan seperti referendum gitu loh. Ditanya semua tentang MBG ini.
3: Ya, one man one vote ya.
4: Iya.
3: Kayak sensus lah ya.
4: Iya, dibikin gitu. Coba. Ya, ini kok munculnya baru terakhir ini. Saya tiba-tiba spontan nih. Coba. Ya, mari kita melihat fenomena di 1 Mei yang lalu itu sudah cukup mewakili. Suara yang jelas itu mereka ngomong tidak. Padahal itu berurusan dengan ini loh, berurusan dengan mayoritas yang mereka itu sebetulnya dalam tanda kutip membutuhkan program itu untuk anak-anak mereka. Saya percaya itu. Tapi kenapa kalau mereka menjawab tidak? Saya jengkel sekali justru ketua dari itu malah menjelaskan tidak itu karena ini supaya posisinya aman. Padahal itu sesuatu yang spontan gitu loh.
3: Ya.
4: Mari kita melihat situasi itu tadinya saya mikir kan jangan sampai terulang peristiwa akhir Agustus tahun 2025 yang lalu muncul lagi. Karena kali ini pasti lebih parah lagi. Karena waktu itu enggak separah ini. Ya. Nah, jangan-jangan malah bisa dipercepat. Saya cuma membayangkan, begitu ada yang menyulut dan berbagai macam situasi, itu menjadi masalah loh nanti. Dan ujung-ujungnya, yang gak enak itu kami, kelompok yang di tengah ini loh. Yang di atas ya gampang mengamankan diri pergi, rumahnya dibakar pun gak masalah. Lah cuma, coba Mas Aldi, jangan rumahnya, tonggonya dibakar, kenapa gak mir-mir?
3: Iya, iya.
4: Gitu loh. Mari kita melihat itu loh. Jadi saya kalau ngomong gini ini, saya berharap saya ini cuma anu aja. Ngomong yang terburuk, situasi terburuk. Tapi tolong perhatikan kelompok yang di tengah, yang selama ini seperti sandwich, ditekan dari atas, juga disodok dari bawah. Kelompok menengah ini selalu nanti akan menanggung segala macam persoalannya. Kerja juga kangelan, karena ribet macam-macam. Pergi juga gak bisa. Terus kita ini jadi apa? Gitu loh.
3: Ya.
4: Nah, saya ulang lagi ya. Memang kelihatannya masalahnya karena ekonomi. Tapi penyebabnya itu justru karena ketidakseriusan, ketidakbecusan, ya ada dua ini, sudah tidak becus, tidak serius. Kenapa kok tidak becus? Karena orang-orang yang dipilih itu bukan orang-orang yang tepat. Yang kedua, ya tidak ini serius, karena jelas ketidakadilan terjadi kok terus masih, ya. Everything okay gitu loh. Terus mau show off. Sorry Mas Aldi. Mas Aldi pasti ngeliat itu. Menunjukkan sekian duit dipapang, dibuat, ditumpuk di situ tuh untuk apa gitu loh. Gitu loh.
3: Ya.
4: Loh, boleh lah dibuat sebuah seremoni bahwa ini akan ada ini. Tapi gak usah terus duitnya dipapang di situ dong. Itu tujuannya apa? Gitu loh. Kalau mau nunjukkan bahwa ini duitnya sebanyak ini, kalau nggak percaya hitungan gitu loh, sudah nggak perlu dihitung. Karena semuanya ini sekarang serba digital, yang mestinya itu sekarang itu dipakai untuk apa? Sekarang itu dipakai untuk apa? Perkara ini gimana? Bikin inventarisasi perkara-perkara. Jangan sampai nanti, oh iya dikembalikan, tapi yang sudah dicolong, yang sudah diamankan sendiri, itu jauh lebih banyak. Terus dipakai pencitraan. Mohon maaf, saya nggak tahu. Sorry, saya berharap ada yang mengingatkan, terutama presiden. Yang kedua saya juga nggak tahu, ya. Kalau dulu karena masalah usia mungkin, saya mempersoalkan wakil. Sekarang saya nggak ngerti wakil ini ngapain aja. Gitu loh. Apakah dia sibuk untuk mempersiapkan diri supaya nanti kalau ada apa-apa, ya mohon maaf ini, ya tampil nanti. Dan ini kan sebuah kerjasama yang menurut saya ya tidak sesimpel yang kita bayangkan. Jadi negeri ini tidak baik-baik saja. Asal dia pernah dapat perbandingan. Tahun 65 kalau enggak salah waktu itu Singapura ditendang dari ini lingkarannya, harus merdeka sendiri dan seterusnya. Yeah. Dan enggak bisa apa-apa. Tapi hari ini mereka menjadi negara yang berwibawa di seluruh dunia. Kalau saya dengar itu kalau enggak salah paspornya itu bisa masuk paling banyak di banyak negara di dunia loh. Ya, bahkan lebih banyak daripada Amerika. Ya, itu kan tidak tiba-tiba, itu kan diproses. Ya, memang alasannya adalah mereka tidak seribet, tidak sebanyak kita. Loh iya, kita banyak, tapi kita itu juga diberi banyak kemudahan oleh Tuhan dengan alam, dengan macam-macam. Tapi

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Irma Dita Citra Santi, spesialis kulit dan kelamin dari Surabaya Skin Center. Untuk tips menjaga kesehatan kulit, yang pertama, membersihkan wajah minimal 2 kali sehari, menggunakan pelembab yang sesuai dengan jenis kulit, lalu protection dengan menggunakan tabir surya. Dan yang terakhir adalah eksfoliasi wajah atau melakukan pengelupasan wajah agar terstimulasi regenerasi sel kulit yang baru.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: News on the Spot.
1: Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya antisipasi untuk mencegah Indonesia menjadi sarang judi online judol. Hal ini menyusul penggerbekan markas judol yang melibatkan ratusan warga negara asing di Jakarta Barat. Puan lalu menyoroti fakta di mana Indonesia kini menjadi lokasi tempat operasional judol jaringan internasional dijalankan. Karena itu menurutnya pengetatan atau antisipasi terkait hal tersebut harus dilakukan, bukan hanya sekarang, tapi dilakukan secara berkala. Ini penting, kata Puan, karena ini juga akan menjaga jangan sampai judol menjadi semakin luas dan melebar. Puan juga memandang pengungkapan markas judi online internasional di Jakarta Barat menjadi perhatian serius karena menunjukkan pola baru kejahatan digital lintas negara yang mulai memanfaatkan jaringan domestik di Indonesia. Puan pun mendorong dilakukan langkah-langkah strategis agar Indonesia tidak menjadi basis operasional judol yang baru. Ia menilai langkah-langkah tersebut mulai dari pengawasan terhadap ekosistem digital, pergerakan jaringan cyber, dan aktivitas lintas negara harus diperkuat secara serius. Puan menambahkan pengungkapan markas judi online internasional di Jakarta harus menjadi momentum memperkuat kedaulatan digital nasional, mengingat tantangan terbesar ke depan bukan hanya menutup platform ilegal. Seperti diketahui, Polri menggerebek markas judi online di Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Barat. Sebanyak 320 pelaku diantaranya merupakan WNA dan satu lainnya merupakan WNI yang pernah bekerja di markas judol di Kamboja. Mereka ditangkap tangan saat sedang mengoperasikan situs judol. Adapun para WNA itu masuk Indonesia dengan izin atau visa wisata yang telah overstay dan tidak memiliki izin kerja. Markas judol itu diduga telah beroperasi sekitar 2 bulan di mana para pelaku diduga menyewa lantai gedung sebagai pusat operasional digital lintas negara yang terorganisir. News on the Spot.

0: informatif dan inspiratif. Mercury Morning Show 96 FM Mercury Surabaya.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 15 Mei 1928, Mickey dan Minnie Tikus muncul pertama kalinya dalam film Plane Crazy. Tanggal 15 Mei 1942, lahirnya Yusuf Kala, Wakil Presiden Indonesia periode 2004-2009 dan 2014-2019. 15 Mei 1988, meninggalnya Frank Sinatra, seorang penyanyi berkebangsaan Amerika Serikat dan aktor pemenang Piala Oscar. Tanggal 15 Mei 1998, kerusuhan Mei 1998 di Jakarta berakhir. Tanggal yang sama 2010, Jessica Watson menjadi orang termuda yang berlayar non-stop mengelilingi dunia seorang diri tanpa bantuan.
0: Moment on this day.

0: panas dan suhu ekstrim yang dapat mencapai hingga 60 derajat Celcius. Kandungan garam natron dan soda di dalam airnya begitu tinggi, membuat makhluk hidup yang tercebur bisa membeku dan mengeras seperti batu. Menariknya, warna air danau ini pun tampak merah darah hingga oranye terang, akibat reaksi kimia dari mikroorganisme yang mampu bertahan di lingkungan ekstrim tersebut. Meski tampak menakutkan sahabat, beberapa jenis burung, terutama flamingo kecil, justru menjadikan danau natron sebagai tempat berkembang biak utama, karena predator enggan mendekat ke wilayah berbahaya ini sahabat. Fenomena ini menjadi simbol paradoks alam. Di tengah panas dan kematian, justru muncul kehidupan yang unik dan menakjubkan. Sahabat, dari sini muncul pertanyaan menarik nih. Bagaimana mungkin kehidupan justru bisa tumbuh di tempat yang begitu mematikan? Apakah ini bukti bahwa alam selalu punya cara menyeimbangkan diri?
1: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: ketinggalan talkshow-nya Mercury? Simak lagi di YouTube channel Radio Mercury 96.
1: Story Tisa Biani waktu ngedate pertama kali.
2: Hai, sorry ya nunggu lama.
3: Hai Tisa, gak apa-apa.
2: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta Den Fresh Max Sickle baru. Dengan blue gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Breathe Zep, usir bakteri bau mulut, plus cold blast and extract mint yang

0: Bikin nafas segar maksimal.
1: Tis, Tisa.
2: I call you later. Bye.
3: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
0: Hai, apa kabar?
1: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
0: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
1: Sama-sama.
0: Pakai Cipta dan Fresh Max Sikul baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
4: Berkat Cipta dan ngedate jadi fresh date.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, kasih aja.

96 FM Mercury, informatif, inspiratif. Sampai di sini, sahabat Mercury. Saya menemani Anda di perjalanan Mercury Morning Show. Terima kasih untuk segala kebersamaannya. Selamat melanjutkan aktivitas. Sukses untuk segala apapun juga aktivitas yang harus Anda kerjakan di sepanjang hari ini. Saya Aldi pamit. Selamat pagi.

0: Lugas, informatif, inspiratif. 96 FM Mercury Surabaya.
1: Seperti biasa, perjalanan tas kota hadir menemani Anda ya, sahabat. Di sesi yang pertama ini, jadi stay tune di 96 FM Mercury.
2: Gubernur Jawa Timur mengatakan, ya bersyukur terkait dengan angka kemiskinan di Jawa Timur yang kembali turun signifikan. Sahabat, kita lihat catatan indeks harga saham gabungan di penutupan sore hari ini yang berakhir menguat, sahabat.
3: Menemani mobilitas Anda sepanjang hari, inilah Lintas Kota. 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 15 Mei 1928, Mickey dan Minnie Tikus muncul pertama kalinya dalam film Plane Crazy. Tanggal 15 Mei 1942, lahirnya Yusuf Kala, Wakil Presiden Indonesia periode 2004-2009 dan 2014-2019. 15 Mei 1988, meninggalnya Frank Sinatra, seorang penyanyi berkebangsaan Amerika Serikat dan aktor pemenang Piala Oscar. Tanggal 15 Mei 1998, kerusuhan Mei 1998 di Jakarta berakhir. Tanggal yang sama 2010, Jessica Watson menjadi orang termuda yang berlayar non-stop mengelilingi dunia seorang diri tanpa bantuan.
0: Moment on this day.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya, Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Mercury Effect on Mercury FM.
1: Sahabat, Anda pasti pernah mendengar kerja rodi kan? Ini adalah kerja paksa tanpa upah yang diwajibkan oleh penguasa pada saat itu pada rakyat Indonesia. Anda pasti setuju dengan saya kalau selama ini guru sejarah di sekolah kita selalu mengajarkan kalau pembangunan jalan di Indonesia terlaksana berkat kerja rodi para pribumi. Bahkan pelajaran sejarah juga disebutkan pekerja pribumi yang dikerahkan untuk membangun jalan Dendels tidak diberi upah sama sekali. Ternyata plot twistnya baru-baru ini beredar cerita kalau sebenarnya Dendels memberi upah ke pekerja melalui bupati. Hanya saja upah tersebut tidak sampai ke tangan pekerja alias dikorupsi. Dalam arsip sejarah juga menunjukkan saat itu Dendels sudah memberi dana sebesar 30 ribu ringgit atau sekitar 105 juta rupiah untuk mandor, pekerja, alat, dan konsumsi. Ingat, itu di tahun 1808 ya sahabat. Zaman dulu uang segitu sudah sangat besar. Dana 30 ribu ringgit ini diberikan kepada bupati untuk diurus. Arsip sejarah juga menunjukkan ada bukti kwitansi penyerahan dana dari Dendels ke bupati, tapi bukti penyerahan dari bupati ke pekerja tidak ada. Nah, dari sini muncullah pertanyaan, kemana larinya uang yang diberikan kepada pekerja? Sebab catatan keuangan Dendels menunjukkan ada pengeluaran yang lumayan lengkap untuk para pekerja. Benarkah saat itu praktik korupsi sudah dilakukan? Dan benarkah korupsi di negara sudah ada sejak lama? Menurut Anda, hukuman apa sih yang paling tepat untuk para koruptor?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya. Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini khususnya plastik itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun karena dia mengendap di bawah, sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu. Tidak di Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Galeri peristiwa kota terkini hanya ada di sini.
1: Lintas Kota 96 FM Merkuri Surabaya.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh, tuh teh siapa?
2: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuan goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3.
2: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Dari Winslow.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
8: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: News on the Spot.
1: Musyawarah Anak Cabang atau Mus Ancap PAC PDI Perjuangan Sekota Surabaya digelar di Grand Empire Palace pada Minggu 10 Mei 2026. Agenda konsolidasi 5 tahunan ini dihadiri Ketua DPP PDIP Bidang Pendidikan Putih Guntur Soekarno, Sekretaris DPD PDIP Jawa Timur Deni Wicaksono, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, hingga Ketua DPC PDIP Surabaya Armuji. Dalam sambutannya, Armuji menegaskan Mus Ancap menjadi momentum memperkuat soliditas partai dan regenerasi kader. PDIP Surabaya menargetkan keterlibatan besar anak muda dalam struktur kepengurusan PAC.
2: Sekarang ini dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Tapi penekanan kita adalah anak-anak Gen Z ini paling tidak 50% sudah masuk di dalam jajaran pengurus.
1: Sementara itu, Deni Wicaksono mengingatkan Surabaya sebagai kandang banteng harus kembali memperkuat dominasi politik pada pemilu 2029. PDIP Surabaya ditargetkan kembali meraih minimal 15 kursi DPRD. Ketua DPP PDIP Putih Guntur Soekarno juga menekankan pentingnya loyalitas kader, penguatan basis akar rumput, hingga penguasaan media sosial untuk merebut suara generasi muda. Mus Ancap ditutup dengan pelantikan dan pengambilan sumpah janji pengurus PAC PDIP Sekota Surabaya. News on the Spot.

0: Sahabat Mercury, bantu kami garap pangan untuk selesaikan isu sampah makanan dengan selalu habiskan makananmu. Oke, bersama saya Dedi Turnoyudo dari Garda Pangan, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Sahabat Merkuri, ayo naik kereta untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di jalan raya. Saya Yan Ardiansa dari komunitas Sahabat Kereta Surabaya. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Galeri peristiwa kota terkini hanya ada di sini.
1: Lintas Kota 96 FM Mercury Surabaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan, bersih deh.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, kalau Anda termasuk salah satu orang yang punya banyak aktivitas di luar rumah, ada satu hal yang wajib Anda perhatikan, yaitu memberikan perlindungan pada kulit wajah. Caranya, rajin-rajinlah menggunakan tabir surya. Ini bertujuan untuk mencegah bahaya paparan sinar UVA dan UVB yang berpotensi menyebabkan kanker kulit. Dokter spesialis kulit dan kelamin, Danang Triwahyudi, mengatakan, memberikan perlindungan ekstra berupa tabir surya menjadi lebih penting. Ini karena radiasi sinar UVA dan UVB dari hari ke hari semakin memburuk. Penggunaan tabir surya juga tidak hanya satu kali, tetapi dilakukan secara berulang. Paling tidak, setiap 2 jam sekali, terutama saat beraktivitas di luar ruangan.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Dipersembahkan oleh Cheers. Cheers Healthy Drinking Water.
2: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju. Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
4: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
5: Cheers! Air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers! Cheers! The celebration of life!

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi, karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita, buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini, khususnya plastik, itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun, karena dia mengendap di bawah sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat Mercury, tahu nggak sih? Ternyata ada fakta menarik nih tentang bendera Indonesia sangsaka merah putih. Fakta menarik itu adalah ternyata Indonesia pernah terlibat sengketa dengan Monaco gara-gara warna benderanya yang sangat mirip dan hampir identik. Bendera Indonesia dan Monaco memang punya desain berupa dua garis horizontal dengan merah di atas dan putih di bawah, sehingga sekilas tampak sama persis. Kemiripan ini pastinya bukan hasil saling meniru, karena bagi Indonesia, warna merah dan putih, akar sejarahnya berasal dari Kerajaan Majapahit yang di puncak kejayaannya berhasil menyatukan sebagian besar wilayah Nusantara. Sedangkan bagi Monaco, warna merah dan putih adalah lambang keluarga Kerajaan Grimaldi. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, pemerintah Monaco mengajukan keberatan resmi pada tahun 1950-an. Monaco menilai bendera Indonesia terlalu mirip dengan bendera nasional miliknya. Saat itu Monaco minta Indonesia agar mengganti desain benderanya untuk menghindari kebingungan di tingkat internasional. Tentu saja Indonesia menolak permintaan Monaco. Alasannya, karena bagi Indonesia warna merah dan putih memiliki nilai historis dan budaya yang jauh lebih tua dibandingkan Monaco. Indonesia menekankan tidak ada aturan internasional yang melarang dua negara memiliki bendera dengan warna yang sama. Tapi untungnya sahabat, meski sempat ada ketegangan, sengketa ini tidak berkembang menjadi konflik besar. Indonesia dan Monaco akhirnya menemukan solusi damai melalui jalur diplomasi. Kedua negara sepakat ada perbedaan utama pada aspek dimensi atau rasio bendera. Bendera Indonesia memiliki rasio panjang dan lebar 2:3. Monaco menggunakan rasio yang lebih mendekati persegi, yaitu 4:5. Perbedaan ini cukup untuk membedakan kedua bendera dalam konteks resmi internasional meskipun secara warna tetap identik. Nah sahabat, sengketa bendera antara Indonesia dan Monaco mungkin terdengar sepele, tapi sesungguhnya menyimpan pelajaran penting tentang identitas dan diplomasi. Dengan memilih jalan damai, kedua negara akhirnya berhasil menjaga martabat masing-masing. Hingga kini, bendera Indonesia dan Monaco tetap berkibar dengan bangga, menjadi simbol unik dari sejarah yang berbeda, tapi saling berdampingan.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Galeri peristiwa kota terkini hanya ada di sini.
1: Lintas Kota 96 FM Merkuri Surabaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
7: Hai, sorry ya nunggu lama.
8: Hai Tisa, gak apa-apa.
7: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta dan Fresh Maxicle baru. Dengan blue gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Breathe Zap, usir bakteri bau mulut, plus cool blast and extract mint yang bikin nafas segar maksimal.
8: Tis, Tisa.
7: I call you later. Bye.
6: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
7: Hai, apa kabar?
8: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
7: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
8: Sama-sama.
7: Pakai Cipta dan Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
6: Berkat Cipta dan ngedate jadi fresh date.

0: sahabat Merkuri, jadilah pemuda berkarakter. Bersama saya Ais dari Asik Educare. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, pernahkah sahabat ngerasa nyaman justru saat mendengar lagu yang bikin sedih? Tenang sahabat, itu nggak aneh dan sahabat nggak sendirian. Kenapa sih lagu sedih justru malah disukai banyak orang? Dosen program studi psikologi Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret Surakarta, Laila Tushifa bilang, orang yang suka lagu galau bukan berarti sedang terpuruk, tapi dia justru sedang berusaha memahami dirinya sendiri. Hal ini karena musik melankolis bisa menembus lapisan emosi yang sering kita tekan. Bahkan terkadang lagu sedih bisa menjadi jembatan bagi kita untuk jujur dengan perasaan yang lama kita hindari. Laila Tushifa juga menjelaskan mendengar lagu galau bisa memicu proses yang disebut katarsis, yaitu pelepasan emosi yang bikin hati terasa lebih ringan dan tenang. Bayangin aja sahabat, setiap bait lagu dan nada sendu yang kita dengar rasanya menjadi ruang aman buat kita untuk menangis atau sekedar ngerasain yang selama ini gak sempat kita rasain. Lagu galau juga bisa jadi cara refleksi diri sebab liriknya membuat kita merenung tentang cinta, kehilangan, atau bahkan tentang siapa diri kita sebenarnya. Dan menariknya, menurut Lailatus, lagu sedih bisa dinikmati bukan karena isinya bikin kita nelangsa, tapi karena ada unsur keindahan dan nostalgia di dalamnya. Kita bisa merasa tersentuh tanpa harus benar-benar sedih. Jadi, kalau sahabat suka lagu galau, itu bukan berarti sahabat lemah, tapi justru menjadi bukti kalau sahabat berani menghadapi perasaan sendiri. Karena kadang, buat sembuh, kita harus berani mendengarkan lagu yang bikin kita paling jujur sama hati kita sendiri.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Mercury Effect on Mercury FM.
1: Sahabat, tahukah Anda kalau di dunia ini ada sebuah danau yang bisa mengubah makhluk hidup menjadi batu? Fenomena ini bukan kisah mitos, melainkan kenyataan yang terjadi di Danau Natron, Tanzania. Danau ini dijuluki sebagai danau kematian, sahabat, karena memiliki tingkat alkalinitas dan suhu ekstrim yang dapat mencapai hingga 60 derajat Celcius. Kandungan garam natron dan soda di dalam airnya begitu tinggi, membuat makhluk hidup yang tercebur bisa membeku dan mengeras seperti batu. Menariknya, warna air danau ini pun tampak merah darah hingga oranye terang, akibat reaksi kimia dari mikroorganisme yang mampu bertahan di lingkungan ekstrim tersebut. Meski tampak menakutkan, sahabat, beberapa jenis burung, terutama flamingo kecil, justru menjadikan Danau Natron sebagai tempat berkembang biak utama, karena predator enggan mendekat ke wilayah berbahaya ini, sahabat. Fenomena ini menjadi simbol paradoks alam. Di tengah panas dan kematian, justru muncul kehidupan yang unik dan menakjubkan. Sahabat, dari sini muncul pertanyaan menarik nih. Bagaimana mungkin kehidupan justru bisa tumbuh di tempat yang begitu mematikan? Apakah ini bukti bahwa alam selalu punya cara menyeimbangkan diri?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Sahabat Merkuri, saya dengan Wulan dari komunitas Sahabat Bumi punya pesan khusus, tanggung jawab ya terhadap sampah kita masing-masing. Ingat 3A, cegah, pilah, lalu olah. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

sahabat Mercury. Saya Marini dari BK3S Provinsi Jawa Timur. Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Mercury 96 FM Surabaya.

0: Halo, saya Dr. Hayan, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 15 Mei 1928, Mickey dan Minnie Tikus muncul pertama kalinya dalam film Plane Crazy. Tanggal 15 Mei 1942, lahirnya Yusuf Kala, Wakil Presiden Indonesia periode 2004-2009 dan 2014-2019. 15 Mei 1988, meninggalnya Frank Sinatra, seorang penyanyi berkebangsaan Amerika Serikat dan aktor pemenang Piala Oscar. Tanggal 15

0: Mei 1998, kerusuhan Mei 1998 di Jakarta berakhir. Tanggal yang sama, 2010, Jessica Watson menjadi orang termuda yang berlayar non-stop mengelilingi dunia seorang diri tanpa bantuan.
1: Moment on this day.

0: Dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: 96 FM Mercury Surabaya.
1: Informatif,
0: inspiratif.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teteh, tuh teh siapa?
2: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Rasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3.
2: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
2: Tijus!
4: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Dari Winsport.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
8: Gatal jerawat bisul, kasih aja.

0: sahabat Merkuri, yuk menjaga Indonesia agar tetap asik. Bersama saya, Lisa dari Gema Indonesia. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri, Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya. Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini khususnya plastik itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun karena dia mengendap di bawah sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Sahabat Merkuri, gimana sih jadi pendengar yang baik? Pertama, fokus pada lawan bicara. Kedua, be open-minded. Yang ketiga, jangan sungkan bertanya agar tidak salah paham. Bersama saya, Endah, dari komunitas Sahabat Belajar. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri, Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 15 Mei 1928, Mickey dan Minnie Tikus muncul pertama kalinya dalam film Plane Crazy. Tanggal 15 Mei 1942, lahirnya Yusuf Kala, Wakil Presiden Indonesia periode 2004-2009 dan 2014-2019. 15 Mei 1988, meninggalnya Frank Sinatra, seorang penyanyi berkebangsaan Amerika Serikat dan aktor pemenang Piala Oscar. Tanggal 15 Mei 1998, kerusuhan Mei 1998 di Jakarta berakhir. Tanggal yang sama 2010, Jessica Watson menjadi orang termuda yang berlayar non-stop mengelilingi dunia seorang diri tanpa bantuan.
0: Moment on this day.

0: Galeri peristiwa kota terkini hanya ada di sini.
1: Lintas Kota 96 FM Merkuri Surabaya.

0: Dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: What?
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa

0: Sahabat Merkuri, ayo naik kereta untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di jalan raya. Saya Yan Ardiansah dari komunitas Sahabat Kereta Surabaya. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 8 Mei 1828 lahirnya Henry Dunant, pendiri Palang Merah. Hari ini kemudian diperingati sebagai Hari Palang Merah Internasional. Tanggal 8 Mei 1886, Dr. John Seed Pemberton menciptakan sejenis minuman berkarbonat yang kemudian dikenal dengan Coca-Cola. 8 Mei 1964, Presiden Soekarno melarang manifest kebudayaan yang dirilis 17 Agustus 1963. Tanggal 8 Mei 1993, Marsina, seorang aktivis buruh Indonesia di Sidoarjo, ditemukan tewas di hutan di Dusun Jegok, Kecamatan Wilangan, Nganjuk.
0: Moment on this day.

0: Galeri peristiwa kota terkini hanya ada di sini. Lintas Kota 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman. Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take

0: Moment on this day.
1: Tanggal 8 Mei 1828 lahirnya Henry Dunan, pendiri Palang Merah. Hari ini kemudian diperingati sebagai Hari Palang Merah Internasional. Tanggal 8 Mei 1886, Dr. John C. Pemberton menciptakan sejenis minuman berkarbonat yang kemudian dikenal dengan Coca-Cola. 8 Mei 1964, Presiden Soekarno melarang manifest kebudayaan yang dirilis 17 Agustus 1963. Tanggal 8 Mei 1993, Marsinah, seorang aktivis buruh Indonesia di Sidoarjo, ditemukan tewas di hutan di Dusun Jegok, Kecamatan Wilangan, Nganjuk.
0: Moment on this day.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya. Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini khususnya plastik itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun karena dia mengendap di bawah sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
1: Enggak ya.
0: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Sahabat Mercury, bantu kami garap pangan untuk selesaikan isu sampah makanan dengan selalu habiskan makananmu. Oke? Okay? Bersama saya, Dedi Turnoyudo dari Garda Pangan, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
1: Mercury Fact on Mercury FM.
3: Sahabat, siapa nih yang suka banget minum es teh? Ngomongin tentang es teh, minuman yang satu ini kayaknya sudah jadi minuman wajib buat makanan apapun di meja kita. Mau makanan bakso yang lagi panas-panasnya, pasti minumnya es teh. Atau makan nasi rames yang nikmat, minumnya pasti juga es teh. Sampai-sampai ada yang bilang, apapun makanannya, minumannya selalu es teh. Tapi sahabat, kepikiran gak sih sejak kapan teh menjadi minuman favoritnya orang Indonesia? Padahal dulu tanaman ini hanya dijadikan pajangan di taman. Ternyata sahabat, sejarahnya cukup unik loh. Teh itu pertama kali sampai ke Indonesia tahun 1684 di bawah pria Belanda bernama Andreas Kleijer. Menariknya nih, saat itu teh cuma dianggap sebagai tanaman hias. Tapi perlahan, karena kecocokan rasa, teh mulai dibudidayakan sampai akhirnya mendarat di hati orang Indonesia sebagai tradisi. Buktinya, bukan sekedar soal rasa, tapi juga diperkuat oleh data. Menurut survei, mayoritas masyarakat berusia 15 hingga 40 tahun lebih memilih teh dibandingkan kopi. Ini membuat pasar konsumsi teh diprediksi akan tumbuh signifikan hingga 52%. Sebab, yang mengonsumsi bukan hanya kalangan rumah tangga, tapi juga sektor hotel dan restoran. Mengapa popularitasnya begitu stabil? Jawabannya, karena faktor iklim tropis di Indonesia. Bagi para pedagang, cuaca panas ekstrim justru menjadi berkah. Coba bayangin aja, di area pusat keramaian seperti stasiun, seorang pedagang bisa menjual es teh hingga 250 gelas per hari dengan omset mencapai 1 juta rupiah. Selain menyegarkan, harga es teh juga sangat merakyat. Sebab kalau dibandingkan dengan minuman kekinian lainnya, segelas es teh rata-rata hanya dibanderol mulai dari 3.000 rupiah. Tentu saja, ini adalah kombinasi yang sulit untuk ditolak, enak dan murah. Ditambah lagi, kini bisnis es teh kian menjamur. Di terminal, di stasiun, di sekolah, bahkan warung dekat rumah, es teh bisa ditemukan dengan mudah. Hebatnya, es teh tidak mengenal kasta. Minuman ini bisa dinikmati oleh siapa saja dan kapan saja. Ini menjadi bukti nyata kalau sesuatu yang sederhana justru memiliki kekuatan besar untuk membangun kebersamaan di setiap tegukannya. Nah, sahabat, sudahkah Anda menyeruput es teh hari ini?
1: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi, karakternya adalah berupa goncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi goncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita, buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini, khususnya plastik, itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun, karena dia mengendap di bawah sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
3: Hai, sorry ya nunggu lama.
4: Hai Tisa, gak apa-apa.
3: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta Denfresh Maxicle baru. Dengan blue gel teknologi dari Jepang, bikin

Mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya. Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sapi punya sahabat, bukan lelucon loh sahabat. Rupanya, sapi punya sahabat sejati loh di peternakan. Saat kita mendengar kata sapi, mungkin terlintas di benak kita adalah hewan ternak yang tenang di padang rumput hijau. Namun, di balik sikapnya yang tampak santai, sapi ternyata adalah hewan sosial yang memiliki kemampuan untuk membentuk ikatan persahabatan yang kuat. Menurut studi yang dilakukan oleh peneliti di University of Northampton, Inggris, sapi bisa memilih teman tertentu yang membuat mereka merasa nyaman, serta mampu mengenali lebih dari 100 wajah sapi lainnya dan mengingat hubungan sosial mereka. Peneliti juga menemukan bahwa sapi yang ditempatkan bersama sapi lainnya yang bukan sahabatnya ternyata menunjukkan detak jantung yang lebih tinggi dan perilaku yang gelisah. Namun, saat mereka dikumpulkan kembali dengan sahabatnya, rupanya langsung terlihat sapi menjadi lebih tenang dan mereka lebih sering beristirahat bersama. Nah, sahabat, memahami bahwa sapi memiliki ikatan emosional dapat membantu meningkatkan kebutuhan produksi susu dan kualitas daging pun meningkat. Kita pun manusia sebagai makhluk sosial juga butuh ikatan emosional seperti persahabatan yang dapat membantu meningkatkan kualitas hidup kita.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Galeri peristiwa kota terkini hanya ada di sini.
1: Lintas Kota 96 FM Merkuri Surabaya.

0: Kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Kali kita melewati pintu dan mau masuk suatu ruangan, otak kita seperti membuat file baru. Jadi, memori yang tadi nyangkut di ruangan lama, ketahan di situ. Pas masuk ruangan baru, otak kita ngeblank dulu, sehingga membuat kita jadi lupa. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau kita mengalami ini? Apa yang harus kita lakukan? Kalau Anda sedang mengalami Dura Effect, cara mengatasinya sangat gampang. Cobalah Anda kembali ke ruangan lama, biasanya langsung sling, keinget lagi. Jadi sahabat, kalau habis masuk ke kamar, terus tiba-tiba Anda bengong, jangan panik. Itu cuma ulah otak kalian yang kepo sama pintu.
1: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Sahabat Merkuri, gimana sih jadi pendengar yang baik? Pertama, fokus pada lawan bicara. Kedua, be open-minded. Yang ketiga, jangan sungkan bertanya agar tidak salah paham. Bersama saya, Endah dari komunitas Sahabat Belajar. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja? Jadi kalau kita melihat gempa bumi karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini khususnya plastik itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun karena dia mengendap di bawah sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
4: This is Merkuri.
5: Sahabat, Indonesia beberapa waktu yang lalu masuk dalam peringkat kedua di dunia sebagai negara penyumbang sampah terbanyak setelah negara China. Tentunya itu bukan sebuah prestasi. Kemudian, apa yang harus kita lakukan agar tidak semakin menghasilkan lebih banyak sampah? Wawan Some, Koordinator Nol Sampah Surabaya, memberikan cara yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah.
6: Kalau bicara tentang pengolahan sampah, kita selalu berpatokan pada 3R, yaitu ngurangin, pakai kembali, dan daur ulang. Selama ini kita lebih fokus bagaimana melakukannya setelah ada sampah. Seharusnya yang kita lakukan adalah bagaimana mengubah perilaku kita dengan mengurangin menghasilkan sampah. Caranya sangat praktis sebenarnya dan sangat mudah. Salah satunya misalnya, biasakan untuk bawa tas kain yang bisa dipakai berulang kali untuk kalau belanja ke toko, kalau belanja ke pasar atau ke mall. Yang kedua, bawa botol minum sendiri sehingga kita bisa ngurangin konsumsi-konsumsi air kemasan. Kemudian yang ketiga, misalnya bawa tempat makan sendiri sehingga kalau kita belanja ke warung, kalau makan di mana, itu nggak perlu pakai bungkus lagi tapi sudah ditaruh tempat kita. Selain akan ngurangin sampah, sebenarnya langkah ini justru akan membuat kita hidup sehat karena plastik tidak semuanya aman untuk kemasan makanan minuman. Jadi yang harus dilakukan menurut saya adalah kalau selama ini kita selalu berpikir bahwa sampah itu bisa ditanganin dengan cara pakai kembali, dengan cara daur ulang, ini yang harus dirubah. Yang harus kita lakukan pertama adalah bagaimana mengurangin sampah dengan mengubah gaya hidup kita sehingga tidak menghasilkan sampah atau semakin sedikit menghasilkan sampah. Ini memang butuh proses, harus dilakukan berulang kali, tapi yang pasti ketika ini kita bisa lakukan, maka kita akan mengubah gaya hidup kita dan akan terus kita lakukan seumur hidup.
4: This is Mercury.
7: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
5: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
7: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

Gas. Informatif, inspiratif. 96 FM Mercury Surabaya.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 15 Mei 1928, Mickey dan Minnie Tikus muncul pertama kalinya dalam film Plane Crazy. Tanggal 15 Mei 1942, lahirnya Yusuf Kala, Wakil Presiden Indonesia periode 2004-2009 dan 2014-2019. 15 Mei 1988, meninggalnya Frank Sinatra, seorang penyanyi berkebangsaan Amerika Serikat dan aktor pemenang Piala Oscar. Tanggal 15 Mei 1998, kerusuhan Mei 1998 di Jakarta berakhir. Tanggal yang sama 2010, Jessica Watson menjadi orang termuda yang berlayar non-stop mengelilingi dunia seorang diri tanpa bantuan.
0: Moment on this day.

0: 96.6 FM Merkuri Surabaya.
1: Informatif, inspiratif.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Sahabat Merkuri, saya dengan Wulan dari komunitas Sahabat Bumi punya pesan khusus, tanggung jawab ya terhadap sampah kita masing-masing. Ingat 3A, cegah, pilah, lalu olah. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Mercury Effect on Mercury FM.
1: Sahabat Mercury, tahu nggak sih? Ternyata ada fakta menarik nih tentang bendera Indonesia sangsaka merah putih. Fakta menarik itu adalah ternyata Indonesia pernah terlibat sengketa dengan Monaco gara-gara warna benderanya yang sangat mirip dan hampir identik. Bendera Indonesia dan Monaco memang punya desain berupa dua garis horizontal dengan merah di atas dan putih di bawah, sehingga sekilas tampak sama persis. Kemiripan ini pastinya bukan hasil saling meniru, karena bagi Indonesia, warna merah dan putih, akar sejarahnya berasal dari Kerajaan Majapahit yang di puncak kejayaannya berhasil menyatukan sebagian besar wilayah Nusantara. Sedangkan bagi Monaco, warna merah dan putih adalah lambang keluarga Kerajaan Grimaldi. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, pemerintah Monaco mengajukan keberatan resmi pada tahun 1950-an. Monaco menilai bendera Indonesia terlalu mirip dengan bendera nasional miliknya. Saat itu Monaco minta Indonesia agar mengganti desain benderanya untuk menghindari kebingungan di tingkat internasional. Tentu saja Indonesia menolak permintaan Monaco. Alasannya, karena bagi Indonesia warna merah dan putih memiliki nilai historis dan budaya yang jauh lebih tua dibandingkan Monaco. Indonesia menekankan tidak ada aturan internasional yang melarang dua negara memiliki bendera dengan warna yang sama. Tapi untungnya sahabat, meski sempat ada ketegangan, sengketa ini tidak berkembang menjadi konflik besar. Indonesia dan Monaco akhirnya menemukan solusi damai melalui jalur diplomasi. Kedua negara sepakat ada perbedaan utama pada aspek dimensi atau rasio bendera. Bendera Indonesia memiliki rasio panjang dan lebar 2:3. Monaco menggunakan rasio yang lebih mendekati persegi, yaitu 4:5. Perbedaan ini cukup untuk membedakan kedua bendera dalam konteks resmi internasional meskipun secara warna tetap identik. Nah sahabat, sengketa bendera antara Indonesia dan Monaco mungkin terdengar sepele, tapi sesungguhnya menyimpan pelajaran penting tentang identitas dan diplomasi. Dengan memilih jalan damai, kedua negara akhirnya berhasil menjaga martabat masing-masing. Hingga kini, bendera Indonesia dan Monaco tetap berkibar dengan bangga, menjadi simbol unik dari sejarah yang berbeda, tapi saling berdampingan.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Mercury FM.
1: Informatif, inspiratif.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
6: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby Happy
6: ya?
8: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wingscare.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Orang Indonesia, kalau tidurnya nggak meluk guling, rasanya pasti ada yang kurang deh. Bahkan, beberapa orang mengaku sulit tidur kalau nggak memeluk bantal guling. Sebetulnya, gimana sih sejarah bantal guling bisa hadir di Indonesia? Jadi gini, sahabat. Dalam buku Jejak Langkah, karya Pramodya Anantatur, tertulis percakapan mahasiswa Stovia tentang kehidupan Eropa mengenai guling. Di situ tertulis, kalau guling tidak ditemukan di negara-negara lain di dunia. Hingga pada suatu hari, datanglah orang-orang Belanda dan Eropa ke Indonesia. Pada zaman itu, guling diibaratkan sebagai teman atau pendamping tidur sebab banyak penjajah yang datang ke Indonesia tanpa didampingi istri atau pasangan. Nah, sebagai gantinya, orang Belanda membuat guling yang panjangnya menyerupai manusia dan diletakkan di atas tempat tidur. Bantal guling itu akhirnya diberi nama Dutch Wife atau istri Belanda. Keberadaan Dutch Wife semakin populer di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara. Sementara itu, ternyata keberadaan guling turut menarik perhatian bagi orang-orang yang baru datang ke Indonesia. Salah satunya, sejarawan asal Amerika Serikat, Ebert, melalui tulisannya yang berjudul A John in Java, Ebert mengatakan keberadaan guling di bawah kaki atau tangan mencegah kontak dengan kasur yang terlalu hangat. Selain itu, kenyamanan dalam iklim tropis juga dinilai sangat cocok dengan adanya bantal guling berisi kapas. Sementara itu, cerita lainnya menerangkan seorang warga Jerman, Charnay, kebingungan melihat bantal guling ketika pertama kali berada di Jawa. Seorang pelayan kemudian memberitahunya agar menggunakan guling dengan cara meletakkannya di antara kaki sehingga tidur lebih nyaman. Charnay bahkan tinggal lebih lama di Indonesia dan ketika kembali ke Jerman tetap menggunakan guling. Dari sini sahabat, bantal guling yang sangat akrab di setiap kamar tidur orang Indonesia ternyata menyimpan jejak sejarah yang panjang dan unik. Yang awalnya menjadi kebutuhan praktis para pria Eropa di tanah jajahan, kini bertransformasi menjadi bagian dari budaya tidur masyarakat Indonesia. Dutch wife bukan sekedar benda, tapi simbol adaptasi, kenyamanan, dan pertemuan dua dunia. Ini sekaligus menjadi bukti kalau benda sederhana pun ternyata bisa membawa cerita besar di baliknya.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Informatif, inspiratif.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emang nyaman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teh? Teh siapa?
4: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
5: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
4: Untung itu, bos.
5: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
4: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
5: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Bang, es teh cekek 3.
7: Doyan apa doyan banget ini?
6: Kan minum es teh jus bang.
7: Tijus!
6: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
4: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
8: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 15 Mei 1928, Mickey dan Minnie Tikus muncul pertama kalinya dalam film Plane Crazy. Tanggal 15 Mei 1942, lahirnya Yusuf Kala, Wakil Presiden Indonesia periode 2004-2009 dan 2014-2019. 15 Mei 1988, meninggalnya Frank Sinatra, seorang penyanyi berkebangsaan Amerika Serikat dan aktor pemenang Piala Oscar. Tanggal 15 Mei 1998, kerusuhan Mei 1998 di Jakarta berakhir. Tanggal yang sama 2010, Jessica Watson menjadi orang termuda yang berlayar non-stop mengelilingi dunia seorang diri tanpa bantuan.
0: Moment on this day.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita, buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini khususnya plastik itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun, karena dia mengendap di bawah sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, siapa nih yang suka banget minum es teh? Ngomongin tentang es teh, minuman yang satu ini kayaknya sudah jadi minuman wajib buat makanan apapun di meja kita. Mau makanan bakso yang lagi panas-panasnya, pasti minumnya es teh. Atau makanan si ramis yang nikmat, minumnya pasti juga es teh. Sampai-sampai ada yang bilang, apapun makanannya, minumannya selalu es teh. Tapi sahabat, kepikiran gak sih sejak kapan teh menjadi minuman favoritnya orang Indonesia? Padahal dulu tanaman ini hanya dijadikan pajangan di taman. Ternyata sahabat, sejarahnya cukup unik loh. Teh itu pertama kali sampai ke Indonesia tahun 1684 dibawa pria Belanda bernama Andreas Kleijer. Menariknya nih, saat itu teh cuma dianggap sebagai tanaman hias. Tapi perlahan, karena kecocokan rasa, teh mulai dibudidayakan sampai akhirnya mendarat di hati orang Indonesia sebagai tradisi. Buktinya, bukan sekedar soal rasa, tapi juga diperkuat oleh data. Menurut survei, mayoritas masyarakat berusia 15 hingga 40 tahun lebih memilih teh dibandingkan kopi. Ini membuat pasar konsumsi teh diprediksi akan tumbuh signifikan hingga 52%. Sebab, yang mengonsumsi bukan hanya kalangan rumah tangga, tapi juga sektor hotel dan restoran. Mengapa popularitasnya begitu stabil? Jawabannya, karena faktor iklim tropis di Indonesia. Bagi para pedagang, cuaca panas ekstrim justru menjadi berkah. Coba bayangin aja, di area pusat keramaian seperti stasiun, seorang pedagang bisa menjual es teh hingga 250 gelas per hari dengan omset mencapai 1 juta rupiah. Selain menyegarkan, harga es teh juga sangat merakyat. Sebab kalau dibandingkan dengan minuman kekinian lainnya, segelas es teh rata-rata hanya dibanderol mulai dari 3.000 rupiah. Tentu saja, ini adalah kombinasi yang sulit untuk ditolak, enak dan murah. Ditambah lagi, kini bisnis es teh kian menjamur. Di terminal, di stasiun, di sekolah, bahkan warung dekat rumah, es teh bisa ditemukan dengan mudah. Hebatnya, es teh tidak mengenal kasta. Minuman ini bisa dinikmati oleh siapa saja dan kapan saja. Ini menjadi bukti nyata kalau sesuatu yang sederhana justru memiliki kekuatan besar untuk membangun kebersamaan di setiap tegukannya. Nah, sahabat, sudahkah Anda menyeruput es teh hari ini?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: informatif, dan inspiratif.
1: Story Tisa Biani waktu ngedate pertama kali.
2: Hai, sorry ya nunggu lama.
3: Hai Tisa, gak apa-apa.
2: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta Den Fresh Max Sickle baru. Dengan Blue Gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Braid Zep usir bakteri bau mulut, plus Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
3: Tis, Tisa.
2: I call you later, bye.
1: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
2: Hai, apa kabar?
3: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
2: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
3: Sama-sama.
2: Pakai Cipta Den Fresh Max Sickle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
1: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.

Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 15 Mei 1928, Mickey dan Minnie Tikus muncul pertama kalinya dalam film Plane Crazy. Tanggal 15 Mei 1942, lahirnya Yusuf Kalla, Wakil Presiden Indonesia periode 2004-2009 dan 2014-2019. 15 Mei 1988, meninggalnya Frank Sinatra, seorang penyanyi berkebangsaan Amerika Serikat dan aktor pemenang Piala Oscar. Tanggal 15 Mei 1998, kerusuhan Mei 1998 di Jakarta berakhir. Tanggal yang sama 2010, Jessica Watson menjadi orang termuda yang berlayar non-stop mengelilingi dunia seorang diri tanpa bantuan.
0: Moment on this day.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat Mercury, tahu nggak sih? Ternyata ada fakta menarik nih tentang bendera Indonesia sangsaka merah putih. Fakta menarik itu adalah ternyata Indonesia pernah terlibat sengketa dengan Monaco gara-gara warna benderanya yang sangat mirip dan hampir identik. Bendera Indonesia dan Monaco memang punya desain berupa dua garis horizontal dengan merah di atas dan putih di bawah, sehingga sekilas tampak sama persis. Kemiripan ini pastinya bukan hasil saling meniru, karena bagi Indonesia, warna merah dan putih, akar sejarahnya berasal dari Kerajaan Majapahit yang di puncak kejayaannya berhasil menyatukan sebagian besar wilayah Nusantara. Sedangkan bagi Monaco, warna merah dan putih adalah lambang keluarga Kerajaan Grimaldi. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, pemerintah Monaco mengajukan keberatan resmi pada tahun 1950-an. Monaco menilai bendera Indonesia terlalu mirip dengan bendera nasional miliknya. Saat itu Monaco minta Indonesia agar mengganti desain benderanya untuk menghindari kebingungan di tingkat internasional. Tentu saja Indonesia menolak permintaan Monaco. Alasannya, karena bagi Indonesia warna merah dan putih memiliki nilai historis dan budaya yang jauh lebih tua dibandingkan Monaco. Indonesia menekankan tidak ada aturan internasional yang melarang dua negara memiliki bendera dengan warna yang sama. Tapi untungnya sahabat, meski sempat ada ketegangan, sengketa ini tidak berkembang menjadi konflik besar. Indonesia dan Monaco akhirnya menemukan solusi damai melalui jalur diplomasi. Kedua negara sepakat ada perbedaan utama pada aspek dimensi atau rasio bendera. Bendera Indonesia memiliki rasio panjang dan lebar 2:3. Monaco menggunakan rasio yang lebih mendekati persegi, yaitu 4:5. Perbedaan ini cukup untuk membedakan kedua bendera dalam konteks resmi internasional, meskipun secara warna tetap identik. Nah sahabat, sengketa bendera antara Indonesia dan Monaco mungkin terdengar sepele, tapi sesungguhnya menyimpan pelajaran penting tentang identitas dan diplomasi. Dengan memilih jalan damai, kedua negara akhirnya berhasil menjaga martabat masing-masing. Hingga kini, bendera Indonesia dan Monaco tetap berkibar dengan bangga, menjadi simbol unik dari sejarah yang berbeda, tapi saling berdampingan.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 15 Mei 1928, Mickey dan Minnie Tikus muncul pertama kalinya dalam film Plane Crazy. Tanggal 15 Mei 1942, lahirnya Yusuf Kalla, Wakil Presiden Indonesia periode 2004-2009 dan 2014-2019. 15 Mei 1988, meninggalnya Frank Sinatra, seorang penyanyi berkebangsaan Amerika Serikat dan aktor pemenang Piala Oscar. Tanggal 15 Mei 1998, kerusuhan Mei 1998 di Jakarta berakhir. Tanggal yang sama 2010, Jessica Watson menjadi orang termuda yang berlayar non-stop mengelilingi dunia seorang diri tanpa bantuan.
0: Moment on this day.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Tertawa terus gak bisa berhenti sampai pingsan. Emang ada ya? Terus kenapa bisa begitu? Fenomena apa ini? Jadi gini sahabat, pada tanggal 31 Januari 1962 di Tanzania, tiba-tiba muncul fenomena aneh. Tiga murid wanita di asrama putri mendadak tertawa tanpa bisa berhenti. Yang jelas mereka tertawa bukan karena bahagia. Awalnya sih mereka cuma ketawa kecil. Tapi kok lama-lama jadi keras, panjang, bahkan nggak bisa dikendalikan. Ini membuat guru-guru mereka panik. Anehnya, teman-teman asrama ketiga wanita itu juga ikut ketularan. Hingga akhirnya, 95 murid terkena wabah tertawa ini. Akhirnya, kelas bubar, sekolah ditutup, dan anak-anak dipulangkan. Awalnya, wabah tertawa ini dianggap selesai. Ternyata itu salah, sebab begitu sampai rumah,

0: Sebab waktu itu di Tanzania baru merdeka dan sedang masa transisi. Ini membuat anak-anak sekolah stres, cemas, dan tertekan. Stres kolektif ini akhirnya meledak dalam bentuk tertawa. Sementara peneliti dari Texas A&M University mengatakan, tertawa ini bukan karena senang, tapi karena orang-orang sama-sama terkena tekanan tinggi dan tubuh mereka meledak dalam bentuk tawa tak terkendali. Hingga kini, wabah tertawa Tanzania masuk daftar misteri dunia yang belum terpecahkan. Wabah tertawa di Tanzania menunjukkan dunia masih penuh hal aneh yang belum kita mengerti. Kadang yang terlihat lucu bisa jadi misteri besar. Yang penting kita terus belajar dan waspada.
1: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Tak hanya dikenal sebagai kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia, Surabaya juga menjadi kota paling asri dengan puluhan taman kota. Bahkan mendapatkan penghargaan Adipura Kencana dari tahun 2014 sampai 2023 loh sahabat. Ini dia alasan kenapa Anda wajib mengunjungi Taman Kota Surabaya. Pertama, untuk rekreasi dan relaksasi. Ketika Anda merasa lelah, risau, sumpek dengan kegiatan 24/7, gunakan hari libur Anda dengan pergi ke taman kota. Faktanya, manfaat di lingkungan udara yang segar dan hijau tak hanya membuat mata segar loh sahabat, tapi membuat hati dan pikiran jadi lebih tenang. Anda bisa kunjungi Taman Ekspresi, Taman Flora, Taman Harmoni, dan Taman Grand Harvest. Kedua, mendorong gaya hidup yang aktif dan sehat. Rata-rata taman di Surabaya juga menyediakan berbagai fasilitas olahraga, seperti jogging, bersepeda, atau yoga. Fasilitas ini bisa Anda temui di Kebun Bibit, Taman Bungkul, dan Taman Prestasi. Ketiga, sebagai fasilitas kota, Anda bisa gunakan taman kota untuk berbagai acara dan kegiatan, seperti konser musik, festival seni, forum komunitas, dan kegiatan positif lainnya. Ini memberikan Anda kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan komunitas yang beragam. Anda bisa mengunjungi Taman Apsari, Taman Mundu, Taman Surabaya, dan Taman Bungkul. Gimana sahabat? Apakah Anda punya alasan lain? Lalu taman kota mana nih yang sering Anda kunjungi? Jangan lupa buat like dan follow @radiomercury96 untuk dapetin Mercury Facts lainnya.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Facts hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: informatif dan inspiratif.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badan...
2: Pun lupa, sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emang nyaman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat Mercury, tahu nggak sih? Ternyata ada fakta menarik nih tentang bendera Indonesia sangsaka merah putih. Fakta menarik itu adalah ternyata Indonesia pernah terlibat sengketa dengan Monaco gara-gara warna benderanya yang sangat mirip dan hampir identik. Bendera Indonesia dan Monaco memang punya desain berupa dua garis horizontal dengan merah di atas dan putih di bawah, sehingga sekilas tampak sama persis. Kemiripan ini pastinya bukan hasil saling meniru, karena bagi Indonesia, warna merah dan putih, akar sejarahnya berasal dari Kerajaan Majapahit yang di puncak kejayaannya berhasil menyatukan sebagian besar wilayah Nusantara. Sedangkan bagi Monaco, warna merah dan putih adalah lambang keluarga Kerajaan Grimaldi. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, pemerintah Monaco mengajukan keberatan resmi pada tahun 1950-an. Monaco menilai bendera Indonesia terlalu mirip dengan bendera nasional miliknya. Saat itu Monaco minta Indonesia agar mengganti desain benderanya untuk menghindari kebingungan di tingkat internasional. Tentu saja Indonesia menolak permintaan Monaco. Alasannya, karena bagi Indonesia warna merah dan putih memiliki nilai historis dan budaya yang jauh lebih tua dibandingkan Monaco. Indonesia menekankan tidak ada aturan internasional yang melarang dua negara memiliki bendera dengan warna yang sama. Tapi untungnya sahabat, meski sempat ada ketegangan, sengketa ini tidak berkembang menjadi konflik besar. Indonesia dan Monaco akhirnya menemukan solusi damai melalui jalur diplomasi. Kedua negara sepakat ada perbedaan utama pada aspek dimensi atau rasio bendera. Bendera Indonesia memiliki rasio panjang dan lebar 2:3. Monaco menggunakan rasio yang lebih mendekati persegi, yaitu 4:5. Perbedaan ini cukup untuk membedakan kedua bendera dalam konteks resmi internasional meskipun secara warna tetap identik. Nah sahabat, sengketa bendera antara Indonesia dan Monaco mungkin terdengar sepele, tapi sesungguhnya menyimpan pelajaran penting tentang identitas dan diplomasi. Dengan memilih jalan damai, kedua negara akhirnya berhasil menjaga martabat masing-masing. Hingga kini, bendera Indonesia dan Monaco tetap berkibar dengan bangga, menjadi simbol unik dari sejarah yang berbeda, tapi saling berdampingan.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Waktu berjalan lebih cepat pada daerah ketinggian. Masa sih? Gak percaya. Yuk kita cari tahu. Jadi gini sahabat, Anda pasti sudah tahu kan kalau waktu berjalan tidak sama di semua tempat di bumi ini. Tapi sahabat juga tahu gak kalau menurut ilmiah, waktu di puncak gunung benar-benar berjalan lebih cepat dibandingkan di permukaan laut. Penjelasan dari fenomena ini berasal dari teori relativitas umum Albert Einstein yang dipublikasikan pada tahun 1915. Dalam teori itu, Einstein menjelaskan kalau gravitasi dapat mempengaruhi jalannya waktu. Artinya, semakin kuat gaya gravitasi di suatu tempat, waktu akan berjalan lebih lambat. Sebaliknya, jika semakin lemah gaya gravitasi, waktu akan berjalan sedikit lebih cepat. Jadi misalnya kalau kita meletakkan 2 jam atom, satu di kaki gunung dan satu lagi di puncak Everest, jam di atas gunung akan berjalan beberapa mikrodetik lebih cepat setiap harinya. Perbedaannya sih memang sangat kecil, tapi fenomena ini membuktikan kalau waktu bukan sesuatu yang mutlak. Eksperimen untuk membuktikan ini juga dilakukan oleh National Institute of Standards and Technology NIST di Amerika Serikat. Hasilnya sangat menakjubkan loh sahabat. Jam yang berada di posisi lebih tinggi berjalan sedikit lebih cepat sesuai prediksi Einstein. Nah, sekarang jadi tahu kan ketika Anda mendaki gunung dan mencapai puncaknya, sebenarnya Anda sedang mengalami waktu sedikit lebih cepat dibanding orang-orang yang tinggal di pantai. Meski sebenarnya hanya berbeda sepersekian mikrodetik. Meski waktu memang berjalan sedikit lebih cepat di tempat yang tinggi, tapi dimanapun kita berada, yang paling penting adalah bagaimana kita menggunakan setiap detik yang kita punya menjadi sesuatu yang bermanfaat. Ya kan sahabat?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Merkuri FM.
1: Informatif, inspiratif.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wingscare.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeyen wasir, minum Ambesir.

0: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi, karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita, buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini, khususnya plastik, itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun, karena dia mengendap di bawah, sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Merkuri FM.
1: Informatif, inspiratif.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
6: No, ini Soclean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai, kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
6: No, ini Soclean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 15 Mei 1928, Mickey dan Minnie Tikus muncul pertama kalinya dalam film Plane Crazy. Tanggal 15 Mei 1942, lahirnya Yusuf Kalla, Wakil Presiden Indonesia periode 2004-2009 dan 2014-2019. 15 Mei 1988, meninggalnya Frank Sinatra, seorang penyanyi berkebangsaan Amerika Serikat dan aktor pemenang Piala Oscar. Tanggal 15 Mei 1998, kerusuhan Mei 1998 di Jakarta berakhir. Tanggal yang sama 2010, Jessica Watson menjadi orang termuda yang berlayar non-stop mengelilingi dunia seorang diri tanpa bantuan.
0: Moment on this day.

0: peneliti Isabel Joy Beer dan Richard Thomas dalam jurnal Nature tahun 1964. Mereka menemukan bahwa bau tersebut berasal dari minyak alami yang tersimpan di tanah dan bebatuan saat kondisi kering. Ketika hujan turun, kelembapan akan melepaskan minyak ini ke udara, sehingga terciptalah aroma khas yang kita hirup. Selain itu, aroma hujan juga dipengaruhi oleh bakteri tanah yang disebut actinobacteri. Bakteri ini menghasilkan senyawa aromatik yang ikut terangkat ke udara saat tetesan hujan menyentuh tanah. Inilah yang membuat bau hujan terasa semakin kuat, segar, dan khas. Menariknya lagi, sahabat, tumbuhan di sekitar juga punya peran. Saat musim kemarau, beberapa tanaman mengeluarkan minyak alami. Nah, ketika hujan turun, minyak ini akan menguap dan bercampur di udara, menghasilkan aroma yang menenangkan. Tidak hanya itu, petir saat hujan badai juga bisa mempengaruhi aroma yang kita cium. Petir dapat membentuk ozon di udara yang memiliki bau agak tajam. Bau ini sering ikut terasa saat hujan turun, terutama saat hujan deras disertai kilat. Jadi, kalau Anda merasa tenang saat mencium aroma hujan, itu bukan kebetulan. Alam memang punya caranya sendiri untuk berbicara, mengirimkan rasa damai lewat wangi yang sederhana tapi penuh makna. Nah, sahabat, kalau Anda sendiri gimana nih? Termasuk yang suka aroma hujan atau enggak?
1: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 15 Mei 1928, Mickey dan Minnie Tikus muncul pertama kalinya dalam film Plane Crazy. Tanggal 15 Mei 1942, lahirnya Yusuf Kala, Wakil Presiden Indonesia periode 2004-2009 dan 2014-2019. 15 Mei 1988, meninggalnya Frank Sinatra, seorang penyanyi berkebangsaan Amerika Serikat dan aktor pemenang Piala Oscar. Tanggal 15 Mei 1998, kerusuhan Mei 1998 di Jakarta berakhir. Tanggal yang sama 2010, Jessica Watson menjadi orang termuda yang berlayar non-stop mengelilingi dunia seorang diri tanpa bantuan.
0: Moment on this day.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, Anda pasti pernah mendengar kerja rodi kan? Ini adalah kerja paksa tanpa upah yang diwajibkan oleh penguasa pada saat itu pada rakyat Indonesia. Anda pasti setuju dengan saya kalau selama ini guru sejarah di sekolah kita selalu mengajarkan kalau pembangunan jalan di Indonesia terlaksana berkat kerja rodi para pribumi. Bahkan dalam buku pelajaran sejarah juga disebutkan pekerja pribumi yang dikerahkan untuk membangun jalan Dendels tidak diberi upah sama sekali. Ternyata plot twistnya baru-baru ini beredar cerita kalau sebenarnya Dendels memberi upah ke pekerja melalui bupati. Hanya saja upah tersebut tidak sampai ke tangan pekerja alias dikorupsi. Dalam arsip sejarah juga menunjukkan saat itu Dendels sudah memberi dana sebesar 30 ribu ringgit atau sekitar 105 juta rupiah untuk mandor, pekerja, alat, dan konsumsi. Ingat, itu di tahun 1808 ya sahabat. Zaman dulu uang segitu sudah sangat besar. Dana 30 ribu ringgit ini diberikan kepada bupati untuk diurus. Arsip sejarah juga menunjukkan ada bukti kwitansi penyerahan dana dari Dendels ke bupati, tapi bukti penyerahan dari bupati ke pekerja tidak ada. Nah, dari sini muncullah pertanyaan, kemana larinya uang yang diberikan kepada pekerja? Sebab catatan keuangan Dendels menunjukkan ada pengeluaran yang lumayan lengkap untuk para pekerja. Benarkah saat itu praktik korupsi sudah dilakukan? Dan benarkah korupsi di negara sudah ada sejak lama? Menurut Anda, hukuman apa sih yang paling tepat untuk para koruptor?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Sobat Mercury, tips dari Renjana adalah ketika kalian di tempat umum, kalau ada teman-teman disabilitas, dahulukan mereka ya. Bersama saya, Billy.
1: Dan juga saya, Sabrina.
0: Dari
1: Renjana Inclusive Hub. Kamu sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
2: Mercury FM.
3: Info aktual dan lagu hits.

0: Merkuri FM.
1: Informatif, inspiratif.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, kalau Anda termasuk salah satu orang yang punya banyak aktivitas di luar rumah, ada satu hal yang wajib Anda perhatikan, yaitu memberikan perlindungan pada kulit wajah. Caranya, rajin-rajinlah menggunakan tabir surya. Ini bertujuan untuk mencegah bahaya paparan sinar UVA dan UVB yang berpotensi menyebabkan kanker kulit. Dokter spesialis kulit dan kelamin, Danang Triwahyudi, mengatakan, memberikan perlindungan ekstra berupa tabir surya menjadi lebih penting. Ini karena radiasi sinar UVA dan UVB dari hari ke hari semakin memburuk. Penggunaan tabir surya juga tidak hanya satu kali, tetapi dilakukan secara berulang. Paling tidak, setiap 2 jam sekali, terutama saat beraktivitas di luar ruangan.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Dipersembahkan oleh Cheers. Cheers Healthy Drinking Water.
2: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju. Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
4: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
5: Cheers! Air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers! Cheers! The celebration.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 15 Mei 1928, Mickey dan Minnie Tikus muncul pertama kalinya dalam film Plane Crazy. Tanggal 15 Mei 1942, lahirnya Yusuf Kala, Wakil Presiden Indonesia periode 2004-2009 dan 2014-2019. 15 Mei 1988, meninggalnya Frank Sinatra, seorang penyanyi berkebangsaan Amerika Serikat dan aktor pemenang Piala Oscar. Tanggal 15 Mei 1998, kerusuhan Mei 1998 di Jakarta berakhir. Tanggal yang sama 2010, Jessica Watson menjadi orang termuda yang berlayar non-stop mengelilingi dunia seorang diri tanpa bantuan.
0: Moment on this day.

0: Mercury FM.
1: Informatif, inspiratif.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
6: Teh, teh siapa?
5: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
6: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
5: Untung itu, bos.
6: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
5: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
6: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
8: Kan minum es teh jus bang.
9: Tijus!
8: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
5: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
9: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.

Mungkin masih ada warga Surabaya yang belum tahu keberadaan Common Center. Berlokasi di Gedung Siola atau yang sekarang lebih dikenal dengan Gedung Dispenduk Capil. Common Center adalah layanan darurat 24 jam untuk warga di seluruh Surabaya. Di Common Center, sahabat, Anda bisa melaporkan apapun kondisi darurat yang terjadi pada Anda maupun di sekitar Anda, mulai dari bencana alam, kebakaran, kecelakaan, kejahatan, serangan jantung, kerusuhan, hingga kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Nah, caranya Anda cukup menelpon ke nomor bebas pulsa 112 dari telepon rumah maupun ponsel. Lalu Anda akan terhubung dengan operator Common Center. Setelah melaporkan keadaan darurat yang terjadi, petugas di Common Center akan langsung merespon laporan Anda, yaitu dengan mengirimkan petugas ke tempat sesuai laporan tanpa dikenakan biaya apapun. Sahabat, layanan Common Center 112 ini bisa Anda hubungi selama 24 jam. Sekali lagi, untuk semua keadaan darurat dan di seluruh wilayah Surabaya, tapi ingat, hanya untuk keadaan darurat saja. Sekali lagi, hanya untuk keadaan darurat saja. Nah, sahabat Mercury, jangan sampai lupa ya, untuk semua kedaruratan di sekitar Anda, segera telepon Common Center di 112. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96 FM Mercury Surabaya.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 15 Mei 1928, Mickey dan Minnie Tikus muncul pertama kalinya dalam film Plane Crazy. Tanggal 15 Mei 1942, lahirnya Yusuf Kala, Wakil Presiden Indonesia periode 2004-2009 dan 2014-2019. 15 Mei 1988, meninggalnya Frank Sinatra, seorang penyanyi berkebangsaan Amerika Serikat dan aktor pemenang Piala Oscar. Tanggal 15 Mei 1998, kerusuhan Mei 1998 di Jakarta berakhir. Tanggal yang sama 2010, Jessica Watson menjadi orang termuda yang berlayar non-stop mengelilingi dunia seorang diri tanpa bantuan.

lugas, informatif, inspiratif. 96 FM Mercury Surabaya.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 15 Mei 1928, Mickey dan Minnie Tikus muncul pertama kalinya dalam film Plane Crazy. Tanggal 15 Mei 1942, lahirnya Yusuf Kala, Wakil Presiden Indonesia periode 2004-2009 dan 2014-2019. 15 Mei 1988, meninggalnya Frank Sinatra, seorang penyanyi berkebangsaan Amerika Serikat dan aktor pemenang Piala Oscar. Tanggal 15 Mei 1998, kerusuhan Mei 1998 di Jakarta berakhir. Tanggal yang sama 2010, Jessica Watson menjadi orang termuda yang berlayar non-stop mengelilingi dunia seorang diri tanpa bantuan.
0: Moment on this day.

0: 96.6 FM Merkuri Surabaya.
1: Informatif, inspiratif.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita, buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini khususnya plastik itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun karena dia mengendap di bawah, sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, sudah makan tapi masih terasa lapar? Mungkin pernah Anda alami. Ada beberapa hal yang menyebabkan kita lapar berlebihan. Pertama, karena kurang tidur. Kurang tidur tidak hanya membuat tubuh kekurangan energi, tetapi juga mengacaukan hormon nafsu makan. Saat kurang tidur, hormon yang mengontrol nafsu makan menurun dan hormon nafsu makan meningkat. Kedua, karena dehidrasi. Ketika tubuh mengalami dehidrasi, otak Anda dapat melakukan kesalahan yang seharusnya haus menjadi dorongan kelaparan. Ketiga, karena stres. Hormon kortisol dilepaskan dalam tubuh ketika Anda berada di bawah stres yang tinggi. Inilah yang membuat Anda sering merasa lapar.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: 96.6 FM Merkuri Surabaya.
1: Informatif, inspiratif.
2: Story Tisa Biani waktu ngedate pertama kali.
3: Hai, sorry ya nunggu lama.
4: Hai Tisa, gak apa-apa.
3: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta dan Fresh Maxicle baru. Dengan Blue Gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Braid Zap, usir bakteri bau mulut, plus Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
4: Tis, Tisa.
3: I call you later, bye.
2: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
3: Hai, apa kabar?
4: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
3: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
4: Sama-sama.
3: Pakai Cipta dan Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
2: Berkat Cipta dan ngedate jadi fresh date.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, tahukah Anda kalau kantong plastik yang kita kenal sekarang pertama kali diciptakan dengan niat yang sangat baik? Pada tahun 1950-an, seorang insinyur Swedia bernama Sten Gustav Tulin menciptakan kantong plastik. Tujuannya hanya ingin menciptakan solusi pengemasan yang praktis, murah, dan sangat kuat. Kala itu, inovasi ini dianggap sebagai kemajuan besar dan dianggap ramah lingkungan. Mengapa? Karena kantong plastik dianggap dapat menggantikan kantong kertas dan kain yang lebih mahal, sekaligus mengurangi pemangkasan pohon. Kantong plastik adalah langkah maju yang dapat membantu melestarikan hutan dan mengurangi jejak karbon, begitu pandangan masyarakat pada saat itu. Tapi seiring waktu, kita mulai menyadari dampaknya. Penggunaan yang meluas tanpa kendali membuat plastik kini menjadi penyumbang sampah terbesar di dunia. Plastik sulit terurai dan berakhir mencemari lautan, dan terus mengancam ekosistem. Karena kerusakan itu, kini banyak negara mengambil langkah tegas untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Jadi sahabat, siapa yang menyangka kalau dulu kantong plastik diciptakan justru untuk menyelamatkan lingkungan, tapi kini perjalanan waktu menunjukkan bukan produk plastiknya yang salah, tapi kitalah yang menentukan dampaknya. Yuk, mulai sekarang kurangi penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari. Bumi menunggu langkah kecil kita hari ini.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, telinga berdengung mungkin pernah Anda alami. Kondisi yang dikenal dengan istilah tinnitus ini bisa dirasakan oleh kedua telinga, tapi ada juga yang hanya satu telinga. Kalau Anda mengalami telinga berdengung, simak baik-baik penyebabnya. Dan berikut ini adalah tips bagaimana cara mengatasi telinga berdengung. Pertama, hindari suara terlalu keras. Kalau Anda hobi mendengarkan musik saat bekerja ataupun belajar, sebisa mungkin menghindari volume suara yang terlalu kencang, serta jauhi sumber suara keras seperti panggung konser. Kedua, banyak mengonsumsi makanan dan minuman sehat. Kalau Anda mengalami gangguan pada telinga, sebisa mungkin rajin mengonsumsi makanan yang mengandung omega-3, vitamin D, asam folat, magnesium, serta vitamin C dan vitamin D. Ketiga, rajin membersihkan telinga. Ini sangat penting Anda lakukan, karena salah satu hal yang menimbulkan dengungan pada telinga karena alat pendengaran kita tersumbat kotoran. Tapi ingat, jangan terlalu sering membersihkan telinga, karena pada dasarnya telinga mampu memproduksi minyak untuk membersihkan dirinya sendiri. Keempat, hindari penggunaan obat-obatan. Kalau Anda menderita penyakit tertentu, konsultasikan ke dokter obat apa yang sekiranya aman dan tidak mengganggu kesehatan telinga. Selanjutnya, kurangi stres. Kalau Anda sangat sibuk karena pekerjaan, jangan lupa untuk merefresh otak agar tidak stres. Caranya, dengan melakukan hobi atau melakukan kegiatan yang menyenangkan. Terakhir, konsultasikan dengan dokter. Kalau Anda telah melakukan beberapa cara untuk mengatasi telinga berdengung, tapi kondisinya masih sama atau bahkan bertambah buruk, segera periksakan ke dokter ahli.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: rasanya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
6: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winsport.

menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul

10 pagi sampai pukul 6 petang, Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM, Merkuri, Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, mendengkur adalah salah satu gangguan tidur yang dialami oleh 45% orang di seluruh dunia. Tetapi kebanyakan orang yang mendengkur menyepelekan ini dan tidak mencari cara untuk mengatasinya. Ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi tidur mendengkur. Pertama, ubah posisi tidur. Saat Anda tidur terlentang, aliran udara akan sulit kembali ke kerongkongan dan menyebabkannya terhalang menuju paru-paru. Ini menyebabkan keluarnya suara dengkuran atau ngorok. Untuk itu, cobalah untuk tidur dengan posisi miring. Kedua, turunkan berat badan. Berat badan berlebih bisa menjadi penyebab mendengkur. Sebab kenaikan berat badan terutama di area leher dapat menyebabkan penyempitan area tenggorokan, sehingga semakin menyulitkan jalan nafas Anda. Berikutnya, hindari alkohol. Alkohol bisa menjadi salah satu penyebab mendengkur. Bahkan orang yang biasanya tidak pernah mendengkur akan mendengkur setelah mengonsumsi alkohol. Konsumsi alkohol 4 hingga 5 jam sebelum tidur dapat memperparah dengkuran. Berikutnya adalah tidur teratur. Tidur terlalu malam dengan keadaan yang sangat lelah juga dapat memicu dengkuran. Jadi sebaiknya terapkan jadwal tidur yang teratur. Yang terakhir, ganti bantal. Sebaiknya gantilah bantal Anda setiap 6 bulan sekali untuk menghindari tungau debu atau alergen lainnya yang dapat menjadi penyebab dengkuran. Selain itu, jangan biarkan binatang peliharaan Anda tidur bersama Anda di kasur yang sama.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya, Deddy Mahendra dari KOMPI, Komunitas Milenial Peduli Indonesia.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia.

0: The next stop is Delancey Street, Hecate Street.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Kacang dikenal menjadi salah satu sumber makanan kaya protein dan lemak nabati. Sebuah studi menemukan kontribusi kacang pada fungsi kognitif khususnya bagi yang berusia lanjut. Peneliti dari University of South Australia menemukan kacang mampu mendongkrak performa otak. Studi yang diterbitkan dalam The Journal of Nutrition, Health and Aging menemukan konsumsi lebih dari 10 gram kacang sehari atau setara dengan 2 sendok makan kacang bisa meningkatkan proses berpikir, nalar, dan memori, dan bisa juga meningkatkan fungsi kognitif sebesar 60%. Kacang juga dipercaya sebagai sumber antioksidan serta antiinflamasi yang ampuh. Setidaknya, penelitian terkait konsumsi kacang ini, sahabat, bisa menjadi salah satu alternatif bagi lansia untuk mempertahankan fungsi kognitifnya. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Orang Indonesia, kalau tidurnya nggak meluk guling, rasanya pasti ada yang kurang deh. Bahkan, beberapa orang mengaku sulit tidur kalau nggak memeluk bantal guling. Sebetulnya, gimana sih sejarah bantal guling bisa hadir di Indonesia? Jadi gini, sahabat. Dalam buku Jejak Langkah, karya Pramodya Anantatur,

0: Tertulis percakapan mahasiswa Stovia tentang kehidupan Eropa mengenai guling. Di situ tertulis kalau guling tidak ditemukan di negara-negara lain di dunia. Hingga pada suatu hari, datanglah orang-orang Belanda dan Eropa ke Indonesia. Pada zaman itu, guling diibaratkan sebagai teman atau pendamping tidur sebab banyak penjajah yang datang ke Indonesia tanpa didampingi istri atau pasangan. Nah, sebagai gantinya, orang Belanda membuat guling yang panjangnya menyerupai manusia dan diletakkan di atas tempat tidur. Bantal guling itu akhirnya diberi nama Dutch Wife atau Istri Belanda. Keberadaan Dutch Wife semakin populer di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara. Sementara itu, ternyata keberadaan guling turut menarik perhatian bagi orang-orang yang baru datang ke Indonesia. Salah satunya, sejarawan asal Amerika Serikat, Ebert. Melalui tulisannya yang berjudul A John in Java, Ebert mengatakan keberadaan guling di bawah kaki atau tangan mencegah kontak dengan kasur yang terlalu hangat. Selain itu, kenyamanan dalam iklim tropis juga dinilai sangat cocok dengan adanya bantal guling berisi kapas. Sementara itu, cerita lainnya menerangkan seorang warga Jerman, Charney, kebingungan melihat bantal guling ketika pertama kali berada di Jawa. Seorang pelayan kemudian memberitahunya agar menggunakan guling dengan cara meletakkannya di antara kaki sehingga tidur lebih nyaman. Charney bahkan tinggal lebih lama di Indonesia dan ketika kembali ke Jerman tetap menggunakan guling. Dari sini, sahabat, bantal guling yang sangat akrab di setiap kamar tidur orang Indonesia ternyata menyimpan jejak sejarah yang panjang dan unik, yang awalnya menjadi kebutuhan praktis para pria Eropa di tanah jajahan kini bertransformasi menjadi bagian dari budaya tidur masyarakat Indonesia. Dutch Wife bukan sekedar benda, tapi simbol adaptasi, kenyamanan, dan pertemuan dua dunia. Ini sekaligus menjadi bukti kalau benda sederhana pun ternyata bisa membawa cerita besar di baliknya.
1: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Mercury FM, informatif, inspiratif.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sahabat Merkuri, membaca doang memang gak cukup, tapi bagaimanapun membaca adalah dasar dari semuanya. Maka untuk masalah pribadi seperti mengejar cita-cita hingga masalah yang berkaitan dengan masyarakat, agama, dan negara, membaca adalah salah satu cara untuk mewujudkan semuanya. Bacalah buku tiap hari, meskipun hanya satu lembar, gak apa-apa. Sesuaikan kemampuanmu. Setelah itu, coba sampaikan ke orang lain. Entah ke teman sendiri, tulis di story, sosial media, semuanya. Coba sampaikan. Jika kesulitan, baca ulang, terus. Coba terus. Jangan menyerah, oke? Okay? Bersama saya Amruwah dari Banawa Sekar Akademia, Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, selain asupan gizi, manusia memerlukan tidur agar tubuh berfungsi maksimal. Tidak heran kalau sebagian orang berusaha keras agar bisa tidur nyenyak. Salah satunya dengan mengandalkan obat tidur. Tapi di luar manfaatnya, obat tidur memiliki efek samping yang berbahaya. Food and Drug Administration, FDA, menemukan obat tidur berhubungan dengan resiko terjatuh, sensasi terbakar, lemas, keracunan, kasus tenggelam, kecelakaan mobil, bahkan bunuh diri. Dalam laporannya, FDA menuliskan meski jarang, tapi kecelakaan serius pernah terjadi akibat resep obat insomnia tertentu karena kebiasaan tidur seperti mengigau, mengemudi dalam kondisi mengantuk, dan melakukan kegiatan saat belum sadar betul. FDA juga menambahkan pasien biasanya tidak ingat kejadian yang dialaminya. Pada beberapa kasus, kebiasaan tidur yang salah bisa mengakibatkan kematian. Untuk itu, FDA menyarankan produsen obat tidur agar mencantumkan peringatan pada label kemasan terkait efek samping. Sebelumnya, sahabat, lebih dari satu dekade lalu, FDA sudah sempat mengeluarkan peringatan yang sama bagi mereka yang mengkonsumsi obat tidur. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Willis dari KJB Komunitas Jumat Berbagi. Dengarkan terus ya 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Espérate.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 15 Mei 1928, Mickey dan Minnie Tikus muncul pertama kalinya dalam film Plane Crazy. Tanggal 15 Mei 1942, lahirnya Yusuf Kala, Wakil Presiden Indonesia periode 2004-2009 dan 2014-2019. 15 Mei 1988, meninggalnya Frank Sinatra, seorang penyanyi berkebangsaan Amerika Serikat dan aktor pemenang Piala Oscar. Tanggal 15 Mei 1998, kerusuhan Mei 1998 di Jakarta berakhir. Tanggal yang sama 2010, Jessica Watson menjadi orang termuda yang berlayar non-stop mengelilingi dunia seorang diri tanpa bantuan.
0: Moment on this day.

0: Halo, saya Dr. Adi Winoto. Saya adalah spesialis bedah konsultan bedah digestif. Tips sehat untuk cegah kondisi batu empedu, pola makan sehat dan seimbang, aktivitas fisik yang teratur, istirahat yang cukup, dan rutin cek kesehatan. Terima kasih.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Anang Rifai dari komunitas Sahabat Kereta Surabaya.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, bagi beberapa orang memulai aktivitas harian biasanya harus diawali dengan kegiatan buang air besar atau BAB. Tapi belum tentu juga setiap pagi rasa ingin BAB bisa datang sehingga membuat perut Anda tidak nyaman. Nah, kalau Anda sering mengalami hal ini, ada beberapa tips bagaimana agar BAB Anda lancar. Yang pertama sahabat adalah dengan minuman hangat. Minuman hangat bisa membantu merangsang pergerakan usus sehingga perut akan mulas. Kita bisa memilih nih minum air putih hangat ketika bangun di pagi hari. Mungkin ada juga beberapa di antara sahabat untuk memilih minum kopi hangat di pagi hari untuk melancarkan BAB. Kopi sahabat juga bisa meningkatkan kontraksi usus dan mengaktifkan gerakan usus. Hal lain yang bisa membantu BAB lancar setiap paginya adalah dengan lebih banyak gerak. Cobalah ubah gaya hidup Anda sahabat, jadi lebih banyak gerak atau olahraga. Bisa dimulai dengan olahraga ringan seperti jogging. Banyak gerak punya dampak positif seperti menggoyangkan perut dan usus untuk mengatasi sembelit. Nah sahabat, asal Anda tahu, para pelari biasanya melakukan pemanasan setelah bangun tidur agar bisa ke toilet sebelum ikut kompetisi lari. Hal lain yang bisa membantu BAB lancar setiap paginya adalah posisi duduk di toilet. Biar lancar, Anda juga harus perlu memperhatikan posisi duduk. Anda bisa duduk dengan mengarahkan tubuh ke depan dan meletakkan lengan di paha dengan mengangkat sedikit tumit kaki Anda. Cara lain, Anda bisa mengarahkan badan ke depan dan memegang pergelangan kaki. Kedua cara ini sahabat bisa membuat efek gravitasi sehingga kotoran akan lebih cepat turun. Nah sahabat, selamat mencoba.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi
1: Sehat
0: 96.
1: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda penyuka buah srikaya. Di balik cita rasanya yang manis, ternyata srikaya memiliki manfaat kesehatan. Srikaya dapat mencegah penyakit jantung. Ini karena srikaya punya kandungan yang dapat menurunkan kolesterol jahat atau kolesterol LDL. Yang kedua, buah srikaya dapat mengatasi penyakit disentri akut dan diare. Ini karena di dalamnya terdapat kandungan kimia dan zat gizi yang bisa memperbaiki kondisi pencernaan. Buah srikaya juga dapat mencegah dan mengobati pasien kanker. Ini karena di dalamnya mengandung beberapa senyawa asitogenin. Senyawa ini memiliki efek sitotoksik yang dapat mematikan sel kanker. Buah srikaya juga memiliki kandungan antioksidan yang cukup banyak. Kandungan ini bisa menangkal radikal bebas yang memicu kanker. Berikutnya, srikaya dapat mencegah penyakit asma. Ini karena di dalamnya terdapat kandungan kimia yang bisa melegakan pernafasan. Srikaya dapat mengobati masalah hipertensi. Sehingga Anda yang memiliki tekanan darah tinggi sebaiknya rutin mengonsumsi buah srikaya. Srikaya dapat mengatasi atonik dispepsia. Kandungan ini terdapat pada buah srikaya yang masih muda. Selanjutnya, buah srikaya juga bisa digunakan untuk anti radang. Ini karena di dalamnya mengandung senyawa yang serupa dengan obat antiinflamasi. Selanjutnya, buah srikaya dapat mengobati demam. Ini karena di dalam buah srikaya terdapat zat yang bisa menurunkan srikaya dapat mengobati antidepresi. Anda bisa memanfaatkan akar tanaman srikaya untuk mengatasi antidepresi.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Mercury FM, informatif, inspiratif.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 15 Mei 1928, Mickey dan Minnie Tikus muncul pertama kalinya dalam film Plane Crazy. Tanggal 15 Mei 1942, lahirnya Yusuf Kalla, Wakil Presiden Indonesia periode 2004-2009 dan 2014-2019. 15 Mei 1988, meninggalnya Frank Sinatra, seorang penyanyi berkebangsaan Amerika Serikat dan aktor pemenang Piala Oscar. Tanggal 15 Mei 1998, kerusuhan Mei 1998 di Jakarta berakhir. Tanggal yang sama 2010, Jessica Watson menjadi orang termuda yang berlayar non-stop mengelilingi dunia seorang diri tanpa bantuan.
0: Moment on this day.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Sahabat, mungkin selama ini Anda tidak terlalu memperhatikan keberadaan tai lalat yang menempel pada tubuh. Sementara sebuah laporan dari Kelompokan 2020 menyebutkan, kanker kulit menempati peringkat ke-25 penyebab kematian di Indonesia. Sehingga laporan ini menyarankan agar kita peduli dengan tai lalat serta mengenali ciri tai lalat sehat dan tai lalat yang mengindikasikan kanker kulit. Ciri-ciri tai lalat yang sehat, warna yang timbul hanya satu dan tidak menimbulkan keluhan. Sementara ciri-ciri tai lalat yang mengindikasikan kanker kulit, warnanya lebih dari satu, bentuknya tidak simetris dan tepinya tidak merata. Tai lalat yang menjadi indikator kanker kulit juga cenderung mudah terluka, terutama ketika terkena radiasi sinar matahari, UVA dan UVB. Jadi sahabat, kalau Anda menemukan indikator itu, wajib periksa ke dokter spesialis kulit dan kelamin. Tujuannya agar dapat terdeteksi secara lebih jelas apakah ada indikator kanker kulit atau bukan.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, siapa nih yang suka banget minum es teh? Ngomongin tentang es teh, minuman yang satu ini kayaknya sudah jadi minuman wajib buat makanan apapun di meja kita. Mau makanan bakso yang lagi panas-panasnya, pasti minumnya es teh. Atau makan nasi rames yang nikmat, minumnya pasti juga es teh. Sampai-sampai ada yang bilang, apapun makanannya, minumannya selalu es teh. Tapi sahabat, kepikiran gak sih sejak kapan teh menjadi minuman favoritnya orang Indonesia? Padahal dulu tanaman ini hanya dijadikan pajangan di taman. Ternyata sahabat, sejarahnya cukup unik loh. Teh itu pertama kali sampai ke Indonesia tahun 1684 di bawah pria Belanda bernama Andreas Klein. Itu teh cuma dianggap sebagai tanaman hias. Tapi perlahan, karena kecocokan rasa, teh mulai dibudidayakan sampai akhirnya mendarat di hati orang Indonesia sebagai tradisi. Buktinya, bukan sekedar soal rasa, tapi juga diperkuat oleh data. Menurut survei, mayoritas masyarakat berusia 15 hingga 40 tahun lebih memilih teh dibandingkan kopi. Ini membuat pasar konsumsi teh diprediksi akan tumbuh signifikan hingga 52%. Sebab, yang mengonsumsi bukan hanya kalangan rumah tangga, tapi juga sektor hotel dan restoran. Mengapa popularitasnya begitu stabil? Jawabannya, karena faktor iklim tropis di Indonesia. Bagi para pedagang, cuaca panas ekstrim justru menjadi berkah. Coba bayangin aja, di area pusat keramaian seperti stasiun, seorang pedagang bisa menjual es teh hingga 250 gelas per hari, dengan omset mencapai 1 juta rupiah. Selain menyegarkan, harga es teh juga sangat merakyat, sebab kalau dibandingkan dengan minuman kekinian lainnya, segelas es teh rata-rata hanya dibanderol mulai dari 3.000 rupiah. Tentu saja, ini adalah kombinasi yang sulit untuk ditolak, enak dan murah. Ditambah lagi, kini bisnis es teh kian menjamur. Di terminal, di stasiun, di sekolah, bahkan warung dekat rumah, es teh bisa ditemukan dengan mudah. Hebatnya, es teh tidak mengenal kasta. Minuman ini bisa dinikmati oleh siapa saja dan kapan saja. Ini menjadi bukti nyata kalau sesuatu yang sederhana justru memiliki kekuatan besar untuk membangun kebersamaan di setiap tegukannya. Nah, sahabat, sudahkah Anda menyeruput es teh hari ini?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Halo, saya Dr. Nadia Mutiara Firyani, spesialis penyakit dalam. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
1: Mercury FM, informatif, inspiratif.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Irma Dita Citra Santi, spesialis kulit dan kelamin dari Surabaya Skin Center. Untuk tips menjaga kesehatan kulit, yang pertama, membersihkan wajah minimal 2 kali sehari, menggunakan pelembab yang sesuai dengan jenis kulit, lalu protection dengan menggunakan tabir surya, dan yang terakhir adalah eksfoliasi wajah atau melakukan pengelupasan wajah agar terstimulasi regenerasi sel kulit yang baru.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Espérate.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.
2: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But

0: Moment on this day.
1: Tanggal 15 Mei 1928, Mickey dan Minnie Tikus muncul pertama kalinya dalam film Plane Crazy. Tanggal 15 Mei 1942, lahirnya Yusuf Kala, Wakil Presiden Indonesia periode 2004-2009 dan 2014-2019. 15 Mei 1988, meninggalnya Frank Sinatra, seorang penyanyi berkebangsaan Amerika Serikat dan aktor pemenang Piala Oscar. Tanggal 15 Mei 1998, kerusuhan Mei 1998 di Jakarta berakhir. Tanggal yang sama 2010, Jessica Watson menjadi orang termuda yang berlayar non-stop mengelilingi dunia seorang diri tanpa bantuan.
0: Moment on this day.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Inspirasi Sehat 96.
2: Sahabat Mercury, obesitas menjadi salah satu masalah kesehatan yang paling banyak dialami oleh masyarakat dunia, termasuk di Indonesia. Penyebab obesitas diantaranya adalah kebiasaan suka makanan manis yang mengandung kalori, lemak, dan gula yang tinggi. Obesitas anak menjadi perhatian khusus bagi pemerintah, sahabat. Karena anak obesitas punya risiko kesehatan yang lebih tinggi kalau dibandingkan dengan anak seusianya yang lain. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, memprediksi jumlah anak penderita obesitas di dunia akan mencapai 70 juta jiwa pada tahun 2025 mendatang. Obesitas pada anak ini merupakan isu global yang perlu disikapi secara serius. Untuk melindungi anak dari risiko obesitas, sahabat, orang tua harus mengajarkan anak mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang, memperbanyak asupan buah-buahan, sayur-sayuran, dan tentunya tidak boleh melewatkan aktivitas fisik, berolahraga secara teratur.
0: Inspirasi Sehat 96.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Informatif, inspiratif.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Ari Widyasti Bandem, spesialis kulit dan kelamin. Tips sehat supaya rambut tetap sehat dan terhindar dari kerontokan. Tentu satu, kita harus tetap menjaga kebersihan kulit kepala dan rambut dengan memakai sampo yang tepat dengan cara juga yang gentle saja, tidak agresif untuk menggosokkan kulit kepala kita. Kemudian sampo dibiarkan 1-2 menit untuk bekerja membersihkan kulit kepala. Kemudian untuk rambut yang cenderung kering batangnya atau bercabang, bisa memakai conditioner yang difokuskan kepada batang rambut. Kemudian tidak lupa juga kita harus menjaga gizi atau asupan gizi yang seimbang. Jadi tetap protein yang cukup, vitamin, mineral yang sesuai untuk kebutuhan rambut kita. Nah, yang terakhir itu adalah apabila kita ini mengalami kerontokan rambut dan sudah dicoba ya untuk ditanganin sendiri, belum berhasil, nah datanglah kepada tenaga kesehatan yang terdekat untuk mencari diagnosis atau penyebab daripada kerontokan rambut sehingga nantinya dapat kita tangani secara tepat pula.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: lose it. We gotta lose it.
1: Mercury Effect on Mercury FM.
2: Sahabat, tahukah Anda kalau di dunia ini ada sebuah danau yang bisa mengubah makhluk hidup menjadi batu? Fenomena ini bukan kisah mitos, melainkan kenyataan yang terjadi di Danau Natron, Tanzania. Danau ini dijuluki sebagai danau kematian, sahabat, karena memiliki tingkat alkalinitas dan suhu ekstrim yang dapat mencapai hingga 60 derajat Celcius. Kandungan garam natron dan soda di dalam airnya begitu tinggi, membuat makhluk hidup yang tercebur bisa membeku dan mengeras seperti batu. Menariknya, warna air danau ini pun tampak merah darah hingga oranye terang, akibat reaksi kimia dari mikroorganisme yang mampu bertahan di lingkungan ekstrim tersebut. Meski tampak menakutkan, sahabat, beberapa jenis burung, terutama flamingo kecil, justru menjadikan Danau Natron sebagai tempat berkembang biak utama, karena predator enggan mendekat ke wilayah berbahaya ini, sahabat. Fenomena ini menjadi simbol paradoks alam. Di tengah panas dan kematian, justru muncul kehidupan yang unik dan menakjubkan. Sahabat, dari sini muncul pertanyaan menarik nih. Bagaimana mungkin kehidupan justru bisa tumbuh di tempat yang begitu mematikan? Apakah ini bukti bahwa alam selalu punya cara menyeimbangkan diri?
1: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Sahabat Merkuri, membaca doang memang gak cukup, tapi bagaimanapun membaca adalah dasar dari semuanya. Maka untuk masalah pribadi seperti mengejar cita-cita hingga masalah yang berkaitan dengan masyarakat, agama, dan negara, membaca adalah salah satu cara untuk mewujudkan semuanya. Bacalah buku tiap hari, meskipun hanya satu lembar, gak apa-apa, sesuaikan kemampuanmu. Setelah itu, coba sampaikan ke orang lain, entah ke teman sendiri, tulis di story, sosial media, semuanya. Coba sampaikan, jika kesulitan, baca ulang, terus, coba terus, jangan menyerah, oke? Okay? Bersama saya Amruwah, dari Banawa Sekar Akademia, Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.
2: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
3: Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
2: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
3: Wonderful Indonesia.

0: sahabat Merkuri, jadilah pemuda berkarakter. Bersama saya Ais dari Asik Educare. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 15 Mei 1928, Mickey dan Minnie Tikus muncul pertama kalinya dalam film Plane Crazy. Tanggal 15 Mei 1942, lahirnya Yusuf Kala, Wakil Presiden Indonesia periode 2004-2009 dan 2014-2019. 15 Mei 1988, meninggalnya Frank Sinatra, seorang penyanyi berkebangsaan Amerika Serikat dan aktor pemenang Piala Oscar. Tanggal 15 Mei 1998, kerusuhan Mei 1998 di Jakarta berakhir. Tanggal yang sama 2010, Jessica Watson menjadi orang termuda yang berlayar non-stop mengelilingi dunia seorang diri tanpa bantuan.
0: Moment on this day.

0: Mercury FM.
1: Informatif, inspiratif.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Mercury Effect on Mercury FM.
1: Pernah nggak sih sahabat, kalau Anda perhatiin, ternyata bentuk sepeda laki-laki dan perempuan sangat berbeda? Sepeda perempuan biasanya berwarna pink, dan sepeda laki-laki berwarna biru. Sementara modelnya, kalau sepeda laki-laki ada palang tengahnya, sementara sepeda perempuan rangkanya lebih rendah. Kenapa bisa begitu ya? Selama ini banyak yang mengira kalau ini cuma gaya. Padahal ada cerita seru di balik itu. Jadi pada zaman dahulu, perempuan sering menggunakan rok panjang atau gaun. Soalnya kalau naik sepeda dengan palang tinggi, pasti ribet dan susah kan? Dan pastinya juga kurang sopan. Akhirnya para pembuat sepeda zaman dulu membuat desain sepeda baru dengan rangka rendah yang gampang dinaikin, tanpa harus mengangkat rok tinggi-tinggi. Ini membuat para wanita kala itu menjadi praktis dan terlihat lebih anggun dan sopan. Dan sekarang, meski model pakaian sudah berubah, karena para perempuan bebas memilih outfit yang diinginkan, desain palang rendah sepeda tetap dipertahankan. Kenapa? Karena lebih nyaman dan gampang dinaiki, terutama kalau sering stop and go atau membawa barang. Sementara rangka sepeda laki-laki dibuat tinggi dan lurus untuk satu alasan, yaitu kekuatan. Bentuk segitiga pada rangka juga bikin sepeda lebih stabil dan lebih kuat. Makanya banyak sepeda sport, mountain bike, atau sepeda kecepatan pakai model rangka begini. Jadi sahabat, kalau Anda melihat dua sepeda dengan bentuk berbeda, ingat, itu bukan sekadar style, bukan juga kesenjangan kesetaraan gender, tapi lebih pada jejak sejarah, kebutuhan zaman dulu, dan fungsi mekanis yang bertahan sampai sekarang. Gimana nih sahabat? Ternyata seru ya. Siapa sangka satu sepeda punya cerita sepanjang itu?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Inspirasi Sehat 96. Sahabat olahraga yang berlebihan tak hanya bisa menurunkan kemampuan fisik akibat kelelahan, tapi juga bisa menurunkan kemampuan berpikir otak yang berkaitan dengan pengambilan keputusan, pemilihan makanan yang buruk, serta pengaturan keuangan. Selama ini, olahraga dianggap memberikan efek yang positif bagi ketahanan fisik, meningkatkan fokus dan kinerja otak, termasuk kesehatan mental terkait produksi hormon bahagia endorfin. Tapi, peneliti ingin menilai efek lain yang mungkin terjadi bila olahraga dilakukan secara berlebihan. Sahabat, lewat studi yang diterbitkan dalam jurnal Current Biology, para peneliti meminta sejumlah peserta dewasa untuk melakukan olahraga lebih keras dari biasanya. Lalu mereka membandingkan dengan kelompok yang melakukan olahraga normal. Setelah 9 minggu masa percobaan, hasilnya peserta yang kebanyakan olahraga juga mengalami kelelahan pada kemampuan kognitif atau berpikir otak saat menjalani sejumlah tes perilaku. Penulis studi Bastian Blaine dari University College London mengatakan, olahraga memang bisa membuat otak lebih fokus. Tapi komponen intelektual itu juga memiliki keterbatasan dan tidak berefek bila Anda olahraga terlalu lama. Justru, terang Blaine, kebanyakan olahraga dapat membuat otak tidak fokus, sehingga bekerja lebih lambat saat harus mengambil keputusan, termasuk saat harus mengambil keputusan tentang keuangan. Hanya saja sahabat, penurunan kinerja otak ini hanya bersifat sementara. Saat tubuh sudah mendapatkan cukup istirahat dan nutrisi, kemampuan berpikir otak dapat kembali seperti semula.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Inspirasi Sehat 96. Sahabat, banyak cara untuk menurunkan berat badan, tapi kebanyakan orang memilih berolahraga dan diet. Tak banyak yang tahu bahwa Anda juga mengurangi lemak di tubuh dengan menangis loh. Anda mau mencobanya? Ya sahabat, sebuah penelitian yang dilaporkan Aisha Wan pada Mei 2019 lalu membuktikan menangis yang terkait dengan emosi bisa membantu menurunkan berat badan. Penelitian yang dilakukan oleh Dr. Aaron Neufeld dari Los Altos Optometric Group ini menunjukkan hormon yang dihasilkan dari tangisan emosional meningkatkan kadar kortisol. Peningkatan kadar hormon kortisol dalam tubuh kita sahabat menyebabkan hilangnya lemak. Sementara itu sebelumnya, pada 1982, ahli biokimia William Frey melaporkan bahwa menangis bisa membantu menghilangkan zat beracun yang menumpuk akibat stres. Ini juga baik untuk menurunkan berat badan. Disebutkan sahabat ada 3 jenis air mata, yaitu basal, refleks, dan sikis. Air mata basal adalah fungsi tubuh alami yang membuat mata kita lembab. Sedangkan air mata refleks adalah reaksi tak sadar terhadap faktor-faktor lingkungan seperti asap dan angin. Sedangkan air mata sikis adalah hasil dari perasaan dan emosi. Nah sahabat, air mata yang terakhir ini yang bisa berkontribusi pada penurunan berat badan. Sahabat, penelitian juga mengungkap waktu menangis yang paling banyak menurunkan berat badan adalah pukul 7-10 malam. Ini karena efek pelepasan kortison berada pada puncaknya selama jangka waktu itu.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Merkuri FM.
1: Informatif, inspiratif.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Halo, saya Dr. Anindita Primiari, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Royal Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat lemon banyak dijadikan campuran infus water oleh banyak orang karena dipercaya ampuh menurunkan berat badan. Selain itu, lemon juga banyak dijadikan sajian minuman panas atau dingin. Dan tahukah Anda, lemon mengandung flavonoid yang dikenal memiliki sifat kuat sebagai antioksidan. Kandungan itu dipercaya membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan. Lemon juga mengandung vitamin penting seperti vitamin C dan potasium. Kombinasi antara lemon dan air diklaim bisa menurunkan berat badan. Mengkonsumsi lemon hangat setiap pagi akan menjadikan kebiasaan sehat karena bisa membantu menjaga metabolisme tubuh. Tapi ingat juga sahabat, jangan terlalu banyak mengkonsumsi air lemon. Karena terlalu banyak makanan atau minuman asam seperti air lemon menimbulkan pengikisan pada gigi dan membuatnya lebih sensitif pada rasa panas atau dingin. Jadi, konsumsi segala sesuatunya itu harus sesuai kebutuhan, jangan berlebihan. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

membanjiri Ibu Pertiwi. Darah pahlawan jatuh bertumpah ruah demi melawan komunis dan penjajah. Walau musuh selalu mengintaimu, namun menyerah tak ada di sejarahmu. Penjajahan telah kau hancurkan, pengkhianatan telah kau binasakan, Pancasila kau bangkitkan untuk melindungi tanah air berkedaulatan.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
3: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
2: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat musik bukan hanya sekedar hiburan loh. Mendengarkan musik ternyata dapat mengurangi rasa sakit dari sel kanker yang ganas dan menyebar cepat di dalam tubuh. Penelitian terbaru menunjukkan mendengarkan musik di rumah dapat mengurangi rasa sakit dan kelelahan karena kanker. Mendengarkan musik juga bisa mengurangi gejala kanker seperti kehilangan nafsu makan dan kesulitan berkonsentrasi. Studi dari Taiwan yang baru saja dipublikasikan di European Journal of Cancer Care ini menganalisis pasien kanker payudara yang diminta untuk mendengarkan musik selama 30 menit sebanyak 5 kali dalam seminggu. Sebanyak 60 pasien kanker payudara terlibat dalam penelitian ini. Sebagian pasien diberikan instruksi untuk mendengarkan jenis musik ambient, terutama dari suara lingkungan. Hasilnya, jenis musik ini tidak terlalu banyak mengurangi rasa sakit atau gejala kanker. Sebagian lainnya, sahabat diminta mendengarkan musik yang terdapat dalam pemutar MP3 yang sudah disediakan. Di dalamnya terdapat pilihan musik klasik, parlor, populer, Taiwan, dan religius. Hasilnya, mendengarkan musik ini dapat mengurangi efek samping kanker dan pengobatan yang berlangsung selama 24 pekan. Para pasien menyebut musik membantu kesehatan fisik dan psikologis mereka karena menjauhkan diri dari pikiran negatif tentang kanker. Mendengarkan musik dapat memacu hormon endorfin, dopamin, dan serotonin di otak. Hormon-hormon ini sahabat memicu kegembiraan dan emosi positif yang mengalihkan perhatian pasien dari emosi negatif. Musik juga dapat mempengaruhi fungsi sistem kardiovaskular, pernafasan, otot, kerangka, saraf, dan metabolisme, meredakan ketegangan otot dan rasa sakit. Peneliti pun menyimpulkan terapi musik ini memberikan manfaat yang baik untuk pasien kanker. Sang peneliti, Kweru Choi dari Taipei Medical University mengatakan, terapi musik ini nyaman, tidak melibatkan prosedur invasif, dan dapat dengan mudah digunakan oleh orang-orang di rumah mereka. Intervensi musik berbasis rumah ini juga tidak butuh biaya.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Halo sahabat Mercury, saya Dr. Elizabeth Haryanti, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Adi Husada, Undaan Wetan, Surabaya. Dengarkan terus 96 FM Mercury, Surabaya.
4: Mercury FM,
5: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, mungkin Anda pernah mendengarkan pendapat yang mengatakan sarapan bisa membantu untuk menurunkan berat badan. Sebaliknya, Anda juga pernah mendengar kalau melewatkan makan pagi justru bisa mengakibatkan peningkatan berat badan. Nyatanya, sahabat, sarapan merupakan salah satu bagian dari pola makan seimbang. Berat badan seseorang yang rutin sarapan biasanya lebih terjaga dan tidak mudah naik ketimbang yang suka melewatkan sarapan. Bahkan sarapan, sahabat, juga diyakini bisa membantu menurunkan risiko penyakit seperti penyakit kardiovaskular dan diabetes. Memulai hari dengan sarapan pagi, sahabat, bukan hanya menyumbang tenaga bagi tubuh, tapi makan pagi ini juga mampu membantu tubuh merasa lebih kenyang sampai waktu makan siang nanti. Ini karena adanya asupan kalori, protein, dan serat dalam menu makan pagi. Zat gizi ini bisa menjaga rasa kenyang dan nafsu makan Anda sampai waktu makan siang selanjutnya.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, bagi beberapa orang memulai aktivitas harian biasanya harus diawali dengan kegiatan buang air besar atau BAB. Tapi belum tentu juga setiap pagi rasa ingin BAB bisa datang sehingga membuat perut Anda tidak nyaman. Nah, kalau Anda sering mengalami hal ini, ada beberapa tips bagaimana agar BAB Anda lancar. Yang pertama sahabat adalah dengan minuman hangat. Minuman hangat bisa membantu merangsang pergerakan usus sehingga perut akan mulas. Kita bisa memilih nih minum air putih hangat ketika bangun di pagi hari. Mungkin ada juga beberapa di antara sahabat untuk memilih minum kopi hangat di pagi hari untuk melancarkan BAB. Kopi sahabat juga bisa meningkatkan kontraksi usus dan mengaktifkan gerakan usus. Hal lain yang tiap paginya adalah dengan lebih banyak gerak, cobalah ubah gaya hidup Anda sahabat. Jadi lebih banyak gerak atau olahraga. Bisa dimulai dengan olahraga ringan seperti jogging. Banyak gerak punya dampak positif seperti menggoyangkan perut dan usus untuk mengatasi sembelit. Nah sahabat, asal Anda tahu, para pelari biasanya melakukan pemanasan setelah bangun tidur agar bisa ke toilet sebelum ikut kompetisi lari. Hal lain yang bisa membantu BAB lancar setiap paginya adalah posisi duduk di toilet. Biar lancar, Anda juga harus perlu memperhatikan posisi duduk. Anda bisa duduk dengan mengarahkan tubuh ke depan dan meletakkan lengan di paha dengan mengangkat sedikit tumit kaki Anda. Cara lain, Anda bisa mengarahkan badan ke depan dan memegang pergelangan kaki. Kedua cara ini sahabat bisa membuat efek gravitasi sehingga kotoran akan lebih cepat turun. Nah sahabat, selamat mencoba.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Adi Asik dari Asik Educare. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Untuk mencegah jangan sampai pendengaran kita terganggu karena kebisingan atau bunyi-bunyian terlalu keras, maka sebaiknya kalau kita mendengarkan suara atau bunyi dari headset atau handphone sebaiknya tidak lebih dari 60% volume dalam waktu tidak lebih dari 60 menit. Saya Dr. Nyilo Purnami, spesialis THTKL dari Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Mau info-info aktual dan lagu-lagu hits? Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya bersama saya Idelita dari Melihat Bersama.
5: Merkuri FM,
6: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Saya Dr. Agus Sulistiono, dokter spesialis obstetrik ginekologi konsultan feto maternal. Jadi pesan-pesan dari kami bahwa untuk kehamilan, seorang wanita itu harus mulai mempersiapkan kehamilan sejak awal. Artinya bahwa sebelum hamil, seorang wanita itu harus tahu bahwa beliau itu layak hamil atau tidak layak untuk kehamilan. Kalau tidak layak, maka harus diobati dulu supaya menjadi layak. Kalau layak hamil, monggo silakan hamil. Kemudian pada saat kehamilan dianjurkan untuk beberapa obat-obatan yang harus dikonsumsi. Yaitu pada trimester awal adalah asam folat sampai 3 bulan pertama. Kemudian setelah itu zat besi dan kalsium untuk kehamilan selanjutnya. Kemudian untuk melihat baik atau tidaknya kehamilan, idealnya dilakukan pemeriksaan USG sejak awal kehamilan. Yaitu untuk menentukan hamil betul atau tidak, kemudian bagaimana keadaan janinnya, janin baik atau tidak, janin ada kelainan atau tidak, sejak trimester awal kita bisa melihat. Kemudian pada trimester kedua, yaitu 20-24 minggu, idealnya diulangi lagi untuk melihat USG yang kita tidak bisa melihat pada awal trimester pertama tadi. Kemudian pada trimester ketiga juga dianjurkan untuk pemeriksaan USG kembali, untuk melihat posisi bayi, untuk melihat plasentanya, ketubannya, serta apakah bayi tersebut sehat atau tidak dari aliran darah yang dari ibu masuk ke dalam rahim, kemudian memberi darah pada janin. Jadi dengan demikian, apabila kita lakukan pemeriksaan dengan baik, insya Allah bayinya juga akan bisa tumbuh dengan bagus, dan kita berharap moga-moga bayi yang dikandung oleh ibu tersebut dapat menjadi calon pemimpin 50 tahun yang akan datang, yang akan memimpin kita semua.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, selain asupan gizi, manusia memerlukan tidur agar tubuh berfungsi maksimal. Tidak heran kalau sebagian orang berusaha keras agar bisa tidur nyenyak. Salah satunya dengan mengandalkan obat tidur. Tapi di luar manfaatnya, obat tidur memiliki efek samping yang berbahaya. Food and Drug Administration, FDA, menemukan obat tidur berhubungan dengan resiko terjatuh, sensasi terbakar, lemas, keracunan, kasus tenggelam, kecelakaan mobil, bahkan bunuh diri. Dalam laporannya, FDA menuliskan meski jarang, tapi kecelakaan serius pernah terjadi akibat resep obat insomnia tertentu karena kebiasaan tidur seperti mengigau, mengemudi dalam kondisi mengantuk, dan melakukan kegiatan saat belum sadar betul. FDA juga menambahkan pasien biasanya tidak ingat kejadian yang dialaminya. Pada beberapa kasus, kebiasaan tidur yang salah bisa mengakibatkan kematian. Untuk itu, FDA menyarankan produsen obat tidur agar mencantumkan peringatan pada label kemasan terkait efek samping. Sebelumnya, sahabat, lebih dari satu dekade lalu, FDA sudah sempat mengeluarkan peringatan yang sama bagi mereka yang mengkonsumsi obat tidur. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Anton Subrandrio dari melihatbersama.com. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Inspirasi Sehat 96.
2: Sahabat Mercury, obesitas menjadi salah satu masalah kesehatan yang paling banyak dialami oleh masyarakat dunia, termasuk di Indonesia. Penyebab obesitas diantaranya adalah kebiasaan suka makanan manis yang mengandung kalori, lemak, dan gula yang tinggi. Obesitas anak menjadi perhatian khusus bagi pemerintah, sahabat. Karena anak obesitas punya risiko kesehatan yang lebih tinggi kalau dibandingkan dengan anak seusianya yang lain. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, memprediksi jumlah anak penderita obesitas di dunia akan mencapai 70 juta jiwa pada tahun 2025 mendatang. Obesitas pada anak ini merupakan isu global yang perlu disikapi secara serius. Untuk melindungi anak dari risiko obesitas, sahabat, orang tua harus mengajarkan anak mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang, memperbanyak asupan buah-buahan, sayur-sayuran, dan tentunya tidak boleh melewatkan aktivitas fisik, berolahraga secara teratur.
0: Inspirasi Sehat 96.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Mau info-info aktual dan lagu hits, dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Fajar dari komunitas Hotel Sales Surabaya.
3: Mercury FM.
4: Info aktual dan lagu hits.

0: Tips kesehatan, kebiasaan apa saja yang baik untuk menjaga kesehatan jantung? Yang pertama, olahraga rutin 3-5 kali seminggu dengan lama olahraga itu sekitar 30 menit, itu minimal. Kemudian yang kedua, makan makanan sehat, jadi hindari goreng-gorengan, lemak, kolesterol, perbanyak makan buah-buah dan sayur-sayuran. Kemudian yang ketiga, check up rutin ya, sesuai dengan faktor resiko kita masing-masing. Saya Dr. Anindita Premiari, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Royal Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Halo, saya Arif Bakhtiar, spesialis paru. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
5: Merkuri FM.
6: Info aktual dan lagu hits.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, wortel telah diketahui mempunyai banyak manfaat dan disebut sebagai makanan super untuk tubuh karena kandungan baiknya. Salah satu manfaat ajaib wortel adalah memperbaiki penglihatan karena kandungan vitamin A-nya yang cukup tinggi. Tapi, sahabat, tahukah Anda ternyata wortel tidak hanya baik untuk kesehatan mata, tapi juga bisa menurunkan resiko kanker. Karena wortel mengandung banyak antioksidan yang bisa membantu mengurangi resiko kanker. Bukti menunjukkan bahwa makan lebih banyak buah dan sayuran yang kaya antioksidan seperti wortel bisa membantu mengurangi resiko kanker dan penyakit kardiovaskular. WebMD menuliskan, wortel mengandung beta-karoten yang bisa melindungi selaput sel dari kerusakan toksin serta memperlambat pertumbuhan sel kanker. Selain itu, wortel juga mengandung vitamin dan fitokimia lain yang bisa melindungi diri dari resiko kanker payudara, kanker mulut, faring, laring, kerongkongan, dan kanker perut. Selain itu, sahabat, meminum jus wortel secara rutin juga dianggap mampu membunuh sel-sel leukemia dan menghambat perkembangannya. Jadi, jangan malas makan wortel ya, sahabat. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

Seribu ragu datang memaksaku.

0: Sahabat Mercury, kecerdasan intelektual politik jika tidak dimulai dari diri kita sendiri, bagaimana kita mempunyai agenda untuk membangun bangsa? Bersama saya, Deddy Mahendra dari KOMPI, Komunitas Milenial Peduli Indonesia, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat wanita yang terbiasa tidur dengan televisi yang menyala disebut cenderung mudah mengalami kenaikan berat badan. Hal ini dilaporkan dalam penelitian terbaru yang diterbitkan dalam Journal of American Medical Association Internal Medicine. Studi menyebut wanita yang terbiasa tidur dengan cahaya yang menyala dalam kamar, 17% lebih mungkin mengalami kenaikan berat badan mencapai 5 kg selama periode penelitian. Cahaya buatan pada malam hari, sahabat, bisa berasal dari berbagai sumber. Cahaya bisa berasal dari lampu tidur, ponsel, sampai layar televisi yang menyala. Peneliti berpendapat cahaya dapat menekan produksi melatonin yang bisa mengganggu ritme sirkadian dan pola makan. Kemungkinan lain berasal dari faktor pelepasan hipersensitif kronis seperti glukokortikoid yang dipengaruhi secara langsung oleh metabolisme tubuh. Peneliti Dale Sandler dan Yong Mon Park dari National Institute of Environmental Health Science di North Carolina University mengatakan, mengurangi paparan cahaya saat tidur barangkali bisa menjadi strategi mengatasi obesitas.
1: Inspirasi Sehat 96.
2: Guess who? J to the low, F to the AB. Ho, yeah, ho, yeah, ho.

0: Halo, saya Dr. Nur Hoshin, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dari Rumah Sakit Umum Daerah Bakti Dharma Husada Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

kelewat informasi selama seminggu? Gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, selain asupan gizi, manusia memerlukan tidur agar tubuh berfungsi maksimal. Tidak heran kalau sebagian orang berusaha keras agar bisa tidur nyenyak. Salah satunya dengan mengandalkan obat tidur. Tapi di luar manfaatnya, obat tidur memiliki efek samping yang berbahaya. Food and Drug Administration, FDA, menemukan obat tidur berhubungan dengan resiko terjatuh, sensasi terbakar, lemas, keracunan, kasus tenggelam, kecelakaan mobil, bahkan bunuh diri. Dalam laporannya, FDA menuliskan meski jarang, tapi kecelakaan serius pernah terjadi akibat resep obat insomnia tertentu karena kebiasaan tidur seperti mengigau, mengemudi dalam kondisi mengantuk, dan melakukan kegiatan saat belum sadar betul. FDA juga menambahkan pasien biasanya tidak ingat kejadian yang dialaminya. Pada beberapa kasus, kebiasaan tidur yang salah bisa mengakibatkan kematian. Untuk itu, FDA menyarankan produsen obat tidur agar mencantumkan peringatan pada label kemasan terkait efek samping. Sebelumnya, sahabat, lebih dari satu dekade lalu, FDA sudah sempat mengeluarkan peringatan yang sama bagi mereka yang mengkonsumsi obat tidur. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Halo, saya Dr. Asdi Wihandono, spesialis bedah onkologi. Jangan lupa dengarkan Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
5: Merkuri FM.
6: Info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Saya Ari Baskoro, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan di bidang alergi dan imunologi. Jadi secara prinsip, vaksinasi itu merupakan langkah preventif ya, pencegahan daripada kita harus mengobati suatu penyakit ya. Bahwa pentingnya vaksinasi dasar, khususnya pada anak, itu akan memberikan kelanjutan atau dampak jangka panjang ya. Yang saya maksud bagaimana, ibarat suatu fondasi ya, fondasi dari bangunan ya. Kalau fondasinya kuat, maka bangunan itu akan kokoh dengan jangka waktu yang panjang. Maka dengan vaksinasi, khususnya pada anak yang kita sebut vaksinasi dasar itu akan memberikan dampak jangka panjang terhadap kesehatan individu. Jadi ini memang kepentingan secara jangka panjang. Walaupun nanti pada kondisi dewasa ya, itu juga ada vaksinasi-vaksinasi tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan atau umurnya.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: News on the spot. Sajian informasi terkini hanya di Instagram @radiomercury96.

0: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, proses penuaan adalah hal alami yang terjadi pada manusia. Tapi pada beberapa orang, penuaan dini bisa saja terjadi. Berikut ini tips bagaimana caranya agar kita terhindar dari penuaan dini. Pertama, konsumsi makanan yang kaya omega-3. Makanan kaya omega-3 biasanya terkandung pada buah alpukat. Kandungan omega-3 berfungsi untuk memperbaiki kinerja sel pada kulit agar bekerja lebih baik. Kedua, hindari makanan dan minuman dengan kadar gula yang tinggi. Tubuh yang memiliki kadar gula tinggi dapat menurunkan tingkat kolagen pada kulit tubuh, sehingga dapat memunculkan kerutan, garis halus, dan membuat kulit mengendur. Berikutnya adalah minum air yang cukup. Saat usia bertambah tua, otomatis kulit kita menjadi lebih kering. Jadi sebaiknya minumlah air yang cukup. Minum air juga bisa membantu membuang racun yang ada pada tubuh. Selanjutnya adalah kurangi mandi dengan air panas. Mandi dengan air panas dapat menyebabkan kulit kering dan kusam. Saat kulit terkena air panas secara langsung, di bawah aliran shower, kulit akan kehilangan kelembapannya. Berikutnya adalah hindari menatap ponsel terlalu lama. Menurut dermatologis, menatap smartphone terlalu lama dapat menyebabkan rahang menjadi kendur. Kondisi ini disebut juga dengan fenomena Ted Snack, yang diakibatkan gerakan berulang-ulang saat menatap smartphone, dan dampaknya akan membuat wajah mudah berkeriput. Berikutnya adalah tidur yang cukup. Kalau Anda tidur dengan durasi kurang dari 8 hingga 9 jam sehari, dapat meningkatkan kemungkinan untuk terlihat lebih tua dalam waktu 5 tahun ke depan. Terakhir, agar kita terhindar dari penuaan dini adalah rutin minum susu. Manfaat susu bagi kulit adalah dapat menghidrasi, melembabkan, dan mencegah kulit menjadi kering. Rajin mengonsumsi susu juga dapat mengurangi penggelapan kulit yang ditimbulkan oleh proses penuaan. Dan jangan lupa selalu menjaga pikiran untuk tetap berpikir positif, sebab pikiran yang positif akan membuat tubuh menjadi positif.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, saya Dr. Iwan Sulianto, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya di Radio Merkuri Surabaya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, kasih aja.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, cuaca yang tidak menentu membuat sebagian orang mudah terserang penyakit. Meski sedang mengalami keluhan penyakit, Anda sebaiknya tidak sembarangan minum obat. Salah satunya, minum antibiotik. Faustin Raharja, dokter umum Rumah Sakit Umum Siloam Lipo Village mengatakan, banyak penyakit umum yang tidak memerlukan antibiotik. Sehingga Anda tidak perlu buru-buru membeli antibiotik dan mengonsumsinya, apalagi tanpa resep dari dokter. Beberapa penyakit sehari-hari yang disebabkan oleh virus seperti batuk, pilek, diare, cacar air, atau gatal-gatal alergi tidak memerlukan antibiotik. Antibiotik adalah jenis obat keras yang memerlukan resep dokter. Jangan pernah mengonsumsi tanpa anjuran dokter. Penyalahgunaan antibiotik dapat berakibat fatal bagi kesehatan. Anda bisa mengalami resistensi antibiotik yang menyebabkan bakteri menjadi kebal dan Anda menjadi sulit untuk disembuhkan.
0: Inspirasi Sehat 96.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, meminum teh secara teratur ternyata mencegah penurunan fungsi otak di usia lanjut. Karenanya, para penggemar teh patut berbahagia. Ini karena sebuah studi mengungkap bahwa orang yang minum teh teratur bisa memiliki otak yang lebih terorganisasi dibandingkan bukan peminum teh. Hal ini dikaitkan dengan fungsi otak yang lebih sehat di usia lanjut. Feng Li, asisten profesor dari National University of Singapore, dalam laporannya mengungkap, hasil studi mereka membuktikan kontribusi positif minum teh untuk struktur otak. Dan ini, sahabat, menunjukkan bahwa minum teh secara teratur memiliki efek perlindungan terhadap penurunan terkait usia dalam organisasi otak. Tim peneliti menyimpulkan

0: disimpulkan penemuan ini setelah memeriksa data neuroimaging dari 36 orang dewasa berusia 60 tahun ke atas. Setelah menganalisis kinerja kognitif dan hasil pencitraan peserta, tim peneliti menemukan bahwa individu yang mengkonsumsi baik teh hijau, teh olong, atau teh hitam setidaknya 4 kali seminggu selama sekitar 25 tahun memiliki daerah otak yang saling berhubungan dengan cara yang lebih efisien. Sahabat, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peminum teh memiliki fungsi kognitif yang lebih baik dibandingkan dengan bukan peminum teh.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Halo, saya Dr. Hermina Novida, spesialisnya ke dalam, konsultan endokrin metabolis diabetes, Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya, hanya di Radio Merkuri Surabaya.
4: Merkuri FM,
5: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, rokok elektrik atau vape ini sudah diketahui bisa mengubah struktur otak dan mempercepat penuaannya. Sebuah studi mengatakan, asap dari rokok elektrik bisa memicu respon stres dalam sel induk saraf. Penelitian yang dilakukan oleh University of California menemukan cairan untuk vape bisa menyebabkan mitochondrial hyperfusion yang diinduksi stres. Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal iScience mengatakan kalau stres bisa menyebabkan kematian sel atau penyakit. Selain itu, sahabat, sel-sel yang rusak bisa mempercepat penuaan dan meningkatkan risiko penyakit neurodegeneratif dan kerusakan otak permanen. Para peneliti juga mencatat kaum muda dan wanita hamil berisiko lebih tinggi kena dampak negatif dari rokok elektrik. Untuk anak-anak dan remaja, tim mengatakan nikotin dengan mudah mempengaruhi fungsi mereka karena otak mereka masih dalam tahap perkembangan. Selain nikotin, sahabat Merkuri, alat ini juga mengandung zat berbahaya yang bisa menyebabkan penyakit paru-paru dan juga bahan kimia yang bisa menyebabkan kanker.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh. Mau info-info aktual dan lagu hits, dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya.
2: Bersama saya Billy.
1: Dan juga saya Sabrina.
2: Dari
1: Renjana Inclusive Hub.
3: Mercury FM.
4: Info aktual dan lagu hits.

mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya, Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, jantung adalah salah satu organ vital dalam tubuh. Kalau jantung kita bermasalah, dipastikan organ tubuh lain juga terganggu. Nah, berikut ini ada tips sederhana agar jantung kita selalu sehat. Pertama, tidur yang cukup. Jam tidur yang ideal adalah sekitar 7-8 jam per hari. Orang yang kurang tidur lebih beresiko terkena serangan jantung dan stroke. Ini terjadi akibat penumpukan mineral kalsium yang ada dalam pembuluh darah. Cara sederhana lainnya untuk menjaga kesehatan jantung adalah dengan berjemur di pagi hari. Ini karena vitamin D yang didapatkan dari berjemur di bawah sinar matahari dapat mengurangi plak di pembuluh darah. Anda bisa berjemur selama setengah jam. Selanjutnya adalah makan coklat. Coklat yang dimaksud di sini adalah yang mengandung 70% kokoa. Sebab coklat jenis ini mengandung flavonoid dan magnesium yang bisa menurunkan kadar kolesterol jahat, sehingga dapat mengalami radikal bebas yang merusak dinding arteri jantung. Cara sederhana lain untuk menjaga kesehatan jantung adalah melakukan olahraga. Anda tidak harus berolahraga yang berat, tapi cukup berolahraga dengan cara yang simpel, seperti jalan cepat, renang, bersepeda, dan jogging. Anda harus melakukannya secara rutin sebab akan membuat kadar kolesterol baik dalam darah akan meningkat sehingga resiko serangan jantung bisa dihindari.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, saya Dr. Muhammad Ilham Maldik Akbar, SPOG. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, selama ini masih banyak orang yang tidak sadar pentingnya menjaga tubuh itu tetap sehat supaya tidak perlu mengkonsumsi obat yang harganya ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Tapi sayang, banyak orang yang mengabaikan kondisi fisik tubuhnya dan tidak tahu dirinya itu sedang sakit. Hingga akhirnya kondisi tubuhnya semakin memburuk. Tubuh sebenarnya memberikan tanda atau sinyal kalau tubuh kita itu akan sakit, sahabat. Lalu bagaimana sebenarnya tanda-tanda tubuh kita sedang memberikan sinyal kalau sedang sakit? Yang pertama adalah perut kita kembung. Kalau Anda terus-menerus kembung, mungkin bukan hanya gas, tapi bisa jadi itu adalah pertanda penyakit serius seperti alergi makanan, bisul perut, bahkan kanker usus besar. Kemudian kelelahan, sahabat. Kalau Anda merasa lelah tanpa alasan apapun, Anda tidak boleh menganggapnya enteng loh, karena itu bisa jadi merupakan indikasi beberapa penyakit, mulai dari anemia sampai kanker. Kalau Anda punya bau mulut, bahkan dengan kebersihan mulut yang baik, itu bisa menunjukkan kondisi yang dikenal sebagai halitosis, atau bahkan bisa menjadi sinusitis. Masih ada lagi tanda-tanda yang lain, sahabat, yaitu sakit kepala konstan. Kalau Anda mengalami sakit kepala secara teratur, jangan berpikir bahwa ini adalah masalah sederhana yang akan hilang, karena bisa mengindikasikan keseluruhan jenis penyakit, mulai dari gangguan pencernaan hingga tumor otak.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Afira dari Brizone Surabaya.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

Inspirasi Sehat 96. Tempe bukan hanya sekedar murah dan nikmat. Makanan dari kacang kedelai ini, sahabat, juga bermanfaat untuk kesehatan otak dan bisa mencegah penyakit seperti demensia Alzheimer. Ahli neurologi, Dr. Yuda Turana menjelaskan banyak penelitian yang membahas manfaat tempe untuk kesehatan otak. Dr. Yuda menambahkan kandungan dalam tempe bisa melindungi atau bersifat protektif.

juga menyarankan untuk tidak menggoreng tempe terlalu kering karena bisa merusak basilus di dalam tempe, sahabat. Inspirasi Sehat 96.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Halo, saya Dr. Niken Ratiwi, SPKFR. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
5: Merkuri FM.
6: Info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Halo, saya Dr. Zahra Hikmah, spesialis anak konsultan. Ingin memberikan tips sehat bagi orang tua, terutama yang memiliki anak alergi. Yang pertama, apabila Anda sendiri memiliki bakat alergi, maka pastikan bahwa anak Anda itu mendapatkan ASI eksklusif. Kemudian yang kedua, bila memikirkan seorang anak menderita alergi, maka lakukan deteksi dini makanan apa penyebab alergi dengan melalui eliminasi dan provokasi. Yang ketiga, untuk penghindaran makanan, sesuatu makanan misalnya telur, maka berikan penggantian yang sesuai dengan makanan yang dihindarkan sehingga tidak terjadi gangguan tumbuh kembang. Yang terakhir, ini sehubungan dengan mitos bahwa alergi makanan bisa membaik dengan usia, maka sebaiknya Anda berkonsultasi ke dokter. Jangan mencobakan makanan apabila anak Anda sudah memiliki alergi yang berat.
0: Inspirasi Sehat 96. This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about. You know, the finer things in life.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Sahabat Merkuri, saya dengan Wulan dari komunitas Sahabat Bumi punya pesan khusus, tanggung jawab ya terhadap sampah kita masing-masing. Ingat 3A, cegah, pilah, lalu olah. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
4: Merkuri FM,
5: info aktual dan lagu hits.

Kelewat informasi selama seminggu? Gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, ada kabar baik untuk Anda para pecinta kopi. Ternyata selama dikonsumsi tanpa gula berlebihan, kopi punya banyak dampak baik untuk kesehatan tubuh. Manfaat minum kopi untuk tubuh yang pertama adalah mencegah penyakit. Para peneliti di Universitas Harvard Amerika Serikat membuktikan, cewek yang meminum setidaknya 4 cangkir kopi setiap hari bisa mengurangi kemungkinan terserang batu empedu sebanyak 25%. Manfaat minum kopi lain untuk tubuh adalah menurunkan resiko kanker. Sahabat, ada sebuah penelitian di Swedia tahun 2008 lalu membuktikan bahwa meminum 2-3 cangkir kopi setiap hari bisa mengurangi resiko atau menunda timbulnya kanker payudara. Nah sahabat, manfaat meminum kopi lainnya adalah meningkatkan metabolisme tubuh. Kalau Anda mau menurunkan berat badan, kopi adalah salah satu jawabannya. Sebuah studi mengatakan bahwa kandungan kafein di dalam kopi bisa merangsang metabolisme tubuh untuk lebih baik. Sedangkan untuk mereka yang obesitas, kopi yang dikonsumsi bisa mengoksidasikan lemak yang lebih besar lagi. Manfaat minum kopi untuk tubuh lainnya adalah menurunkan resiko penyakit Parkinson. Ada sebuah studi sahabat di tahun 2010 yang membuktikan meminum 2-3 cangkir kopi setiap harinya bisa menurunkan risiko penyakit Parkinson sebanyak 25% sahabat.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Halo sahabat Mercury, saya Ferdian Juno dari komunitas Arsa Surabaya. Dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Arif Hadi Pambudi SPUK ingin menyampaikan atau sharing mengenai PCOS. Jadi PCOS merupakan suatu kumpulan gejala yang ditandai dengan adanya gangguan pada siklus menstruasi, adanya gejala hiperandrogen atau adanya timbul bulu pada daerah tubuh yang berlebihan, dan yang ketiga pada pemeriksaan fisik atau pemeriksaan dengan menggunakan ultrasound ditemukan adanya sel telur yang mengalami gangguan. Bagaimana dengan cara mendeteksinya? Yang perlu sahabat Merkuri ketahui adalah dengan melihat bagaimana dengan siklus menstruasinya. Kita ketahui bahwa siklus menstruasi normal adalah 3-7 hari. Nah, apabila terjadi gangguan pada siklus menstruasi tersebut, yaitu dengan mensnya yang sedikit atau waktunya atau frekuensinya yang juga memendek atau mungkin bahkan tidak menstruasi sama sekali, kemudian yang kedua itu adanya timbul bulu pada daerah tubuh secara berlebihan, sebaiknya untuk dikonsultasikan. Dan apa-apa yang harus dilakukan pada wanita dengan PCOS, nah ini tergantung dari keluhan yang timbul. Ada yang mengganggu daripada siklus menstruasi, sebaiknya untuk dikonsultasikan untuk pengaturan daripada siklus menstruasi. Untuk yang masalah infertilitas, dikonsultasikan untuk bagaimana menggunakan obat-obatan untuk memicu dari sel telur itu sendiri. Tetapi yang terpenting adalah dengan pengaturan diet dan nutrisi seimbang serta olahraga teratur. Olahraga yang teratur paling enggak kurang lebih sekitar 30 menit selama bisa 3-5 hari. Syukur-syukur bisa teratur setiap hari. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai sedikit tips untuk PCOS. Semoga sahabat Merkuri diberi kesehatan dan semoga bermanfaat.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dr. Prihatma Kerswidatomo, spesialis anestesi dari IDI Surabaya, staf pengajar Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, Rumah Sakit Universitas Erlangga, dan Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Jangan lupa dengarkan Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

Menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Kapan waktu yang tepat ke dokter THT? Sebetulnya untuk masalah pendengaran ini atau telinga, kita tidak perlu untuk melakukan pembersihan atau korek-korek secara terus-menerus ya. Tapi bila ada gangguan atau ada bermasalah baik telinga maupun pendengaran, maka segera mungkin untuk dilakukan pemeriksaan. Saya Dr. Nyilo Purnami, spesialis THTKL dari Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM. Info aktual dan

0: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits, dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Fajar dari komunitas Hotel Sales Surabaya.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Sahabat olahraga yang berlebihan tak hanya bisa menurunkan kemampuan fisik akibat kelelahan, tapi juga bisa menurunkan kemampuan berpikir otak yang berkaitan dengan pengambilan keputusan, pemilihan makanan yang buruk, serta pengaturan keuangan. Selama ini, olahraga dianggap memberikan efek yang positif bagi ketahanan fisik, meningkatkan fokus dan kinerja otak, termasuk kesehatan mental terkait produksi hormon bahagia endorfin. Tapi, peneliti ingin menilai efek lain yang mungkin terjadi bila olahraga dilakukan secara berlebihan. Sahabat, lewat studi yang diterbitkan dalam jurnal Current Biology, para peneliti meminta sejumlah peserta dewasa untuk melakukan olahraga lebih keras dari biasanya. Lalu mereka membandingkan dengan kelompok yang melakukan olahraga normal. Setelah 9 minggu masa percobaan, hasilnya peserta yang kebanyakan olahraga juga mengalami kelelahan pada kemampuan kognitif atau berpikir otak saat menjalani sejumlah tes perilaku. Penulis studi Bastian Blaine dari University College London mengatakan, olahraga memang bisa membuat otak lebih fokus. Tapi komponen intelektual itu juga memiliki keterbatasan dan tidak berefek bila Anda olahraga terlalu lama. Justru, terang Blaine, kebanyakan olahraga dapat membuat otak tidak fokus, sehingga bekerja lebih lambat saat harus mengambil keputusan, termasuk saat harus mengambil keputusan tentang keuangan. Hanya saja sahabat, penurunan kinerja otak ini hanya bersifat sementara. Saat tubuh sudah mendapatkan cukup istirahat dan nutrisi, kemampuan berpikir otak dapat kembali seperti semula.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Ola dari Trashbag Community, komunitas peduli sampah Gunung Surabaya. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, mendengkur adalah salah satu gangguan tidur yang dialami oleh 45% orang di seluruh dunia. Tetapi kebanyakan orang yang mendengkur menyepelekan ini dan tidak mencari cara untuk mengatasinya. Ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi tidur mendengkur. Pertama, ubah posisi tidur. Saat Anda tidur terlentang, aliran udara akan sulit kembali ke kerongkongan dan menyebabkannya terhalang menuju paru-paru. Ini menyebabkan keluarnya suara dengkuran atau ngorok. Untuk itu, cobalah untuk tidur dengan posisi miring. Kedua, turunkan berat badan. Berat badan berlebih bisa menjadi penyebab mendengkur. Sebab kenaikan berat badan terutama di area leher dapat menyebabkan penyempitan area tenggorokan, sehingga semakin menyulitkan jalan nafas Anda. Berikutnya, hindari alkohol. Alkohol bisa menjadi salah satu penyebab mendengkur. Bahkan orang yang biasanya tidak pernah mendengkur akan mendengkur setelah mengonsumsi alkohol. Konsumsi alkohol 4 hingga 5 jam sebelum tidur dapat memperparah dengkuran. Berikutnya adalah tidur teratur. Tidur terlalu malam dengan keadaan yang sangat lelah juga dapat memicu dengkuran. Jadi sebaiknya terapkan jadwal tidur yang teratur. Yang terakhir, ganti bantal. Sebaiknya gantilah bantal Anda setiap 6 bulan sekali untuk menghindari tungau debu atau alergen lainnya yang dapat menjadi penyebab dengkuran. Selain itu, jangan biarkan binatang peliharaan Anda tidur bersama Anda di kasur yang sama.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, saya Dr. Nilo Purnami, spesialis THTKL dari Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri, Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

Dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat wanita yang terbiasa tidur dengan televisi yang menyala disebut cenderung mudah mengalami kenaikan berat badan. Hal ini dilaporkan dalam penelitian terbaru yang diterbitkan dalam Journal of American Medical Association Internal Medicine. Studi menyebut wanita yang terbiasa tidur dengan cahaya yang menyala dalam kamar, 17% lebih mungkin mengalami kenaikan berat badan mencapai 5 kg selama periode penelitian. Cahaya buatan pada malam hari, sahabat, bisa berasal dari berbagai sumber. Cahaya bisa berasal dari lampu tidur, ponsel, sampai layar televisi yang menyala. Peneliti berpendapat cahaya dapat menekan produksi melatonin yang bisa mengganggu ritme sirkadian dan pola makan. Kemungkinan lain berasal dari faktor pelepasan hipersensitif kronis seperti glukokortikoid yang dipengaruhi secara langsung oleh metabolisme tubuh. Peneliti Dale Sandler dan Yongmon Park dari National Institute of Environmental Health Science di North Carolina University mengatakan, mengurangi paparan cahaya saat tidur barangkali bisa menjadi strategi mengatasi obesitas.
0: Inspirasi Sehat 96.

Akhir pekan jadi lebih nyaman bersama Healthy Life. Menghadirkan informasi seputar kesehatan untuk temani weekend Anda.

Sahabat informatif inspiratif, setiap langkah kecil menuju hidup sehat adalah langkah menuju kebahagiaan. Selamat pagi sahabat, saya Nila Ariola kembali hadir menemani Anda di Healthy Life Sabtu pagi ini. Saya akan temani Anda sampai putaran 10 pagi nanti dengan ragam informasi kesehatan tentunya. Jadi sahabat tetap stay tune di 96 FM Mercury.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Halo, saya Dr. Franz OHP, spesialis obstetri dan ginekologi. Untuk para wanita yang berencana untuk hamil, siapkan diri sebaik-baiknya sebelum hamil, selama hamil, kalau sudah hamil, serta nanti setelah melahirkan dengan menjalani pola hidup sehat, makan bergizi, olahraga, dan tidur cukup. Nah, menyesuaikan tentu kalau sudah punya bayi. Yang jelas, rencanakan setiap kehamilan dengan baik dan jalani dengan penuh rasa syukur supaya lahir bayi-bayi dengan kualitas hebat.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

Tahukah Anda, jumlah manusia di planet bumi sudah melebihi daya dukung dan daya tampung lingkungan loh. Sudah saatnya berpartisipasi mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Ayo ikut KB, dua anak cukup. Ayo ikut KB, dua anak cukup. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Surabaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
2: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: News on the Spot.
1: Musyawarah Anak Cabang atau Mus Ancap PAC PDI Perjuangan Sekota Surabaya digelar di Grand Empire Palace pada Minggu 10 Mei 2026. Agenda konsolidasi 5 tahunan ini dihadiri Ketua DPP PDIP Bidang Pendidikan Putih Guntur Soekarno, Sekretaris DPD PDIP Jawa Timur Deni Wicaksono, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, hingga Ketua DPC PDIP Surabaya Armuji. Dalam sambutannya, Armuji menegaskan Mus Ancap menjadi momentum memperkuat soliditas partai dan regenerasi kader. PDIP Surabaya menargetkan keterlibatan besar anak muda dalam struktur kepengurusan PAC.
2: Karena ini dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Tapi penekanan kita adalah anak-anak Gen Z ini paling tidak 50% sudah masuk di dalam jajaran pengurus.
1: Sementara itu, Deni Wicaksono mengingatkan Surabaya sebagai kandang banteng harus kembali memperkuat dominasi politik pada pemilu 2029. PDIP Surabaya ditargetkan kembali meraih minimal 15 kursi DPRD. Ketua DPP PDIP Putih Guntur Soekarno juga menekankan pentingnya loyalitas kader, penguatan basis akar rumput, hingga penguasaan media sosial untuk merebut suara generasi muda. Mus Ancap ditutup dengan pelantikan dan pengambilan sumpah janji pengurus PAC PDIP Sekota Surabaya. News on the Spot.

Sahabat, olahraga adalah salah satu kegiatan yang bisa menyehatkan tubuh. Meski demikian, seseorang membutuhkan pemanasan sebelum berolahraga untuk menghindari cedera yang tidak diinginkan. Seperti diketahui, aktivitas olahraga apapun butuh pemanasan lebih dulu. Dengan pemanasan, resiko berbahaya saat olahraga setidaknya berkurang. Melansir dari laman riset fisioterapi, pemanasan merupakan cara memberitahu tubuh untuk siap berolahraga. Melalui pemanasan, sahabat, resiko cedera dan nyeri berkurang karena ini mendorong sistem kardiovaskular untuk memompa darah dan suhu tubuh lebih tinggi. Kemudian, sahabat, studi Norwegia pada 2008, peneliti mempelajari tentang tingkat cedera pada atlet wanita yang melakukan pemanasan terlebih dulu dan yang tidak. Hasilnya, mereka yang melakukan pemanasan masih mungkin terkena cedera tapi tidak parah ketimbang yang tidak pemanasan. Sementara Asosiasi Jantung New York juga menjelaskan tentang pentingnya melakukan pemanasan. Presiden Asosiasi Jantung New York, Johnny Lee, MD, menjelaskan bagaimana pemanasan ini bekerja sebelum olahraga dimulai. Johnny Lee menjelaskan, umumnya pemanasan berlangsung sekitar 5-10 menit. Tentunya pemanasan ini harus lebih ringan ketimbang olahraga yang hendak Anda lakukan, sahabat. Berkat pemanasan, pembuluh darah akan melebar dan memungkinkan aliran darah memompa ke otot serta memberikan oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, sahabat, jadi sebelum berolahraga, jangan lupa untuk lebih dulu melakukan pemanasan.

0: yang paling hits dari Mercury FM. Follow Instagram @radiomercury96.
1: Story Tisa Biani waktu ngedate pertama kali.
2: Hai, sorry ya nunggu lama.
3: Hai Tisa, gak apa-apa.
2: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta Den Fresh Maxicle baru. Dengan Blue Gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Braid Zep, usir bakteri bau mulut, plus Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
3: Tis, Tisa.
2: I call you later, bye.
1: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
2: Hai, apa kabar?
3: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
2: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
3: Sama-sama.
2: Pakai Cipta Den Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
1: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Farah Fatmawati, spesialis paru konsultan. Tips sehat menjaga kesehatan paru-paru adalah ya, jangan lupa istirahat cukup, makan yang sehat ya, hindari rokok, hindari polusi, jangan stres, dan jangan lupa tiap kali ada keluhan batuk ya atau sesak atau keluhan apapun ya harus segera memeriksakan diri.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, adanya nasihat yang menyebut jangan suka marah-marah nanti darah tinggi, ternyata itu bukan sekedar mitos. Karena faktanya darah tinggi atau hipertensi tidak boleh disepelekan. Hipertensi bisa disebut silent killer karena termasuk penyakit berbahaya dan sering menyerang tanpa menimbulkan gejala. Agar tidak terkena hipertensi, ada kebiasaan yang wajib dihindari. Pertama, jangan minum kopi susu berlebihan. Sebab mengonsumsi kopi susu berlebihan bisa meningkatkan tekanan darah. Asupan kafein yang dianjurkan hanya 3 cangkir kafein per hari. Kedua, perhatikan makanan dan minuman yang mengandung gula. Sebab saat mengonsumsi makanan atau minuman yang terdapat banyak gula tambahan atau pati sederhana akan membuat tubuh kita mengalami ledakan insulin yang lebih intens dan lebih lama yang akan meningkatkan tekanan darah. Ketiga, hindari merokok. Karena nikotin yang terdapat pada rokok mengakibatkan penyempitan pembuluh darah dan mempercepat denyut jantung sehingga tekanan darah meroket. Berikutnya, hindari minuman beralkohol. Sebab minuman alkohol dapat menaikkan tekanan darah baik dalam jangka waktu pendek maupun panjang. Alkohol dapat melemahkan pembuluh darah. Pembuluh akan menyempit saat alkohol dimetabolisme oleh hati. Yang terakhir, kurang minum air putih. Saat kurang minum air putih, tubuh akan kekurangan cairan hingga mengalami dehidrasi. Ini dapat menaikkan tekanan darah. Sel-sel tubuh yang tidak memiliki air yang cukup dapat membuat pembuluh darah bisa menegang. Pada akhirnya akan membuat otak mengirimkan sinyal ke kelenjar putih tari untuk melepaskan bahan kimia sehingga membuat pembuluh darah mengecil.
0: Inspirasi Sehat 96.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Berbagi informasi dengan lugas dan informatif. Hanya di 96 FM Merkuri, Surabaya.

Sahabat, mungkin masih banyak yang belum bisa keluar dari zona nyaman, sedentary lifestyle atau gaya hidup bermalas-malasan. Padahal sahabat, rutin berolahraga seperti lari atau jogging dapat memberikan banyak manfaat kesehatan, salah satunya membuat awet muda. Dikutip dari Times of India, berdasarkan studi yang diterbitkan pada 2017 di jurnal Preventive Medicine, jika seseorang rutin melakukan aktivitas fisik tinggi, maka akan mendapatkan keuntungan memperlambat penuaan biologis hingga 9 tahun. Penulis studi Larry Checker dari Brigham Young University Amerika Serikat membenarkan, aktivitas fisik dapat membantu memperlambat penuaan dalam tubuh. Checker mengatakan hanya karena Anda berusia 40 tahun, tidak berarti Anda 40 tahun secara biologis. Karena kita semua tahu orang-orang yang tampak lebih muda dari usia mereka yang sebenarnya. Semakin aktif secara fisik, semakin sedikit penuaan biologis yang terjadi di tubuh kita. Takir sahabat menambahkan, jika Anda ingin melihat perbedaan nyata dalam memperlambat penuaan biologis, tampaknya sedikit olahraga tidak akan berhasil. Anda, kata Takir, harus berolahraga secara teratur pada tingkat yang tinggi. Dengan kata lain, kita harus lebih giat untuk berolahraga, sahabat.

0: This is Mercury.
1: Sahabat, Indonesia beberapa waktu yang lalu masuk dalam peringkat kedua di dunia sebagai negara penyumbang sampah terbanyak setelah negara China. Tentunya itu bukan sebuah prestasi. Kemudian, apa yang harus kita lakukan agar tidak semakin menghasilkan lebih banyak sampah? Wawan Some, Koordinator Nol Sampah Surabaya, memberikan cara yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah.
2: Kalau bicara tentang pengelolaan sampah, kita selalu berpatokan pada 3R, yaitu ngurangin, pakai kembali, dan daur ulang. Selama ini kita lebih fokus bagaimana melakukannya setelah ada sampah. Seharusnya yang